Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ing era klan rai gongnya Cynthia Kantonyerengin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Nge semang-semang samponang lali puniki anto ngajeng somang ngenten nge. Sarapan 4 sehat 5 sempurna. Samponang leha-leha dumun di pagi hari karena pekerjaan semakin menumpuk nge Mang De Benjang. Melancaran pangten ingu, pangten kepikiran karena pekerjaan kantor menumpuk nge. Dicicil dumun sedikit demi sedikit yang penting tuntas nge. Sekali informasi mangkin gua enggak cicil sedikit demi sedikit kenten nge. Informasi selonternya nih nganinin ende ciri khas dari kudapan tradisional Nusantara. Inggihan punika wenten dodol yang kita bahas nih nge. Ciri khasnya nih tekstur kenyal dan lengket nge. Rasa manis legit, bahan dasar utama adalah tepung ketan, santan, kelapa tua dan juga gula nge. Tak lalu puniki proses yang lama. Nika ciri khas utama dari dodol sirup puniki sane meduwe rasa kesabaran yang paling tingkat tinggi kentan nge. Cocok pisan untuk mencoba membuat atau memproduksi dodol karena niki pembuatannya selama berjam-jam sekitar 3 hingga 8 jam atau lebih kentan nge. Sambil terus diaduk tanpa henti hingga adonan mengental, berminyak dan tidak lengket di wajan nge. Warna coklat gelap kehitaman dari proses karamelisasi gula merah dan juga santan yang dimasak dalam waktu lama dan juga daya tahan lama dari dodol. Nah, sirup niki sane metaken. Untuk dodol niki awet berapa lama dan daya tahannya berapa lama gongge? Nah, niki bisa bertahan selama berminggu-minggu. Minap niki semeton angira kesodan, benjang tumpak wayang. Nah, seminggu niki awetnya nih kentan nge. Bungkusan sane khas nge menggunakan wentan sane kertas minyak, wentan angen napi wastane bahan tradisional dari alam langsung sekadi kelobot utawi kulit jagung atau pelepah pinang nge. Nika ciri khas utamanya nih rekan lantre malah jebos gong esok pesanggrama wali masane kandumun.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Adek, kenapa?
4: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat? Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: selumbung. Sanggah terus selumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus selumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri, dan lumbung yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku! Kupuluh kau sekarang! Ampun!
2: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Ring marga yang warup hitung dasa dan pasar. Gonga Sintia mawali nyaringin puniki Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nge. Rakelan rai kantor ring gelaran acara puniki Rahajang Bali ngemosang indik dodol nge. Ake gonga pirangang wau. Napi wastane talaru ake wentan sematan sane berkomentar kantangnya bahwa wentan dodol khas Bali sane ring widangan penglatan bulaleng kantan nge. Jadi ring desa penglatan puniki salah satu desa yang wentan ring Kabupaten Buleleng kantan nge. Jadi sebagian besar masyarakat desa penglatan iki medui keahlian dalam membuat dodol nge. Dan membuatnya pun cukup lama, sekitar 3-4 jam nge. Paduan rasa yang manis dengan aroma khas berbahan dasar santan, nikelah keunikan dari dodol penglatan Buleleng Bali nge. Dan diminati oleh pelanggan niki adalah dodol injin yang memiliki rasa berbeda dari dodol sanelianan karena berbahan dasar ketan hitam. Dan selain nike berbahan dasar ketan hitam, dalam proses pembuatannya juga menggunakan santan, gula merah, garam, lan daun pandan. Jadi satu ikat dodol kantan nge segenggam tangan rakelan rai niki 30 pieces isinya nih kantan nge. Jadi melalui cita rasa dodol penglatan niki, rakelan rai bisa merasakan sebuah perpaduan sempurna antara cita rasa, budaya, lan kehangatan masyarakat lokal nge. Rakelan rai serah puniki sana mengkonsumsi dodol penglatan Buleleng atau serahinu manggihin karena maadolan dodol penglatan Buleleng kantan nge. Durus nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi. Pagi.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Vera Widangan Tabanan, Sapudapi Gatre.
6: Segar nggak Cynthia?
5: Astong kara segar. Sampunang nak ya sebat-sebat kantan gen api kepikir ibu.
6: Ya tengahi pekan warna tengah di pekan nggak?
5: Oke, kantan bangun tengahi ya kantan Bu.
6: Oh, enten kan juga kesibukan di rumah, ada tamu. Dia orang besar kan lo gitu dong ya.
5: Oh, astung kere. Besar napinya niki, bunyinya besar.
6: Tapi malah banyak, Raina.
5: Aduh, Raina, astung kere.
6: Wayang, sualen, merdah, kontak. tek ngedo mau gini ki.
5: Astaga.
6: Papan yang di rumah tinggal lingga benjang pacan pekaro pecare yang nak wenten gak duin ke.
5: Oke, entan ge lantaran ibu. Beban tenan sampun peragat ibu?
6: Ingi sampun mau ge antar niki kula ibu sareng sami ring tinggal lingga nge.
5: Astongkara.
6: Eh. Gak.
5: Titiang.
6: Kadi topiknya.
5: Dodol.
6: Ya beli kan dia enggak?
5: Iya, yeah, nak Bu Vera.
6: Sing peragatnya kebaya timbang.
5: Ah, Nike pun karena Bu Vera kan sibuk menjahitan kebaya, jahitan sampian, panten ketinggalan, kantannya dadosnya mah tumbasan mantan dodol. Dodol napi biasanya ketumbasin nih ke Bu.
6: Iya, ini kigem sering nyarengin.
5: Iya, suksema. Dodol napi nih ke Bu.
6: Yang senang, sana hitam tiang senang. Okay. Begitulah keterampilan ibu-ibu kita. Mencari nafkah,
5: yeah,
6: supaya bangkitlah lagi lebih maju lagi untuk ibu-ibu kita, ya kekreatifan kita, pangsing iraga nanyagaran nak muani kan gitu gak, nataan limau kan,
5: asik,
6: ya begitu gak, harus nih berat sama dipikul, ringan sama dijingjing kan gitu gak, supaya utuh dalam keluarga kita. Ini dah membangkitkan perekonomian masyarakat. Ya, ada di jabat kan enggak dikasih goyangan. Begaji 200 juta, 300 juta, 100 juta. Wih, hileh-hileh, kengken kena ngut.
5: Nike kan cuma sepintas kita melihat tenuning kegiatan padatnya seperti napi. Tapi
6: senang kreatifan semeton ring beleleng. Mereka moder kepekan sama naga.
5: Oh. Nge.
6: Sani coklat, sani hitam nike nge. Moder yang ampun makin nyepi, galungan, ngodar meriki ke pasar samanan.
5: Oke, entan. Dodol napi mantan wentan Rika.
6: Niko ampun hitam sarang coklat.
5: Oh, hitam sama coklat. Oh, oke, entan.
6: Yang mendukung ibu-ibu harus kita punya kreatif gitu. Apalagi sekarang kayak zaman susah. Uang 10.000 tuh udah ada artinya. Kalau sekarang 10.000 kayaknya 1.000 pidan.
5: Tapi kan 10.000 boleh lah dodol. Kuda nih ke aiket nih ke dodol lah bu.
6: Oh, Niko ampun kayak makin sekali pernikahan kayak wow, usia 13 nih kan ya. Ya nadap nih kakak mana nih kebati dulu kan kan, dagang.
5: Kentan, 13.000 ikat dodolnya ruwidangan pasar Tabanan kentan.
6: Satu ikat nih kok. Enak nih 2.000 eceran nggak?
5: Oh eceran 2.000 satu ikat nih kak kuda dados nih, kuda medaging nih ke satu ikat.
6: Niko mau 23?
5: 23 berarti 46.000 atau satu ikat ya 23 ecerannya 2.000, 23 kali 2 46 dah dosen kan kan Bu?
6: Iya, wentan aja 1.000 wentan, tapi di kakekoh Niko.
5: Oke, wentan ageng-ageng dua dolar Rika Bu?
6: Wentan juga gede akan dia meninan 5 kek.
5: Oh, menpan Bu Vera wentan. Oke, hajan gede sajan.
6: Beguling. Benyang aman ulang tahun perempuan RI yuk.
5: Ayo, gas. Ayo, gas. Kita ayo, gas, kita mencari dodol di Muniki Bu Vera nge.
6: Niko yang mendukung kekreatifan semeton irago ge. Mekaryo dagangan. Order ke pekan Tabanan niki kendau palo. Pekan pasar Tabanan besar niki gak pasar Tabanan gak?
5: Nggih niko pun.
6: Tetapi pembelanya tuh agak merendah daripada yang dulu-dulu.
5: Aduh. Tapi pembeli dodol pun api meningkat kah niki akan tumpak pembeli wayang benjang?
6: Biasa aja gak lancar ya.
5: Astengkara ya nampun lancar.
6: Karena itu dah irago raina tuh makin galungan, makin nyepi tuh beli berdodol. Yang ngai itu mengkeluasan nih
5: kok. Ah, 3-4 jam sampunang yang meduwe waduk bawa tas seteng cocok.
6: Yang ngai gas nih kok, nuna telah gas yang di gunung kan.

0: Dodol juga demo gini ke semetano benten malih ke kreatifan meningkatkan di cabanan mekarya dodol benten.
1: Astengkara. Sek sama ibu.
0: Biar tidak melengok aja gitu, biar tidak kemau mai irago nyilih acara jani suka kong ge.
1: Iya, nikah pun. Ya nampun masih lehan, ingat kemalian kan
0: temen ya. Kemalian nge. Amun nak wenten nak jujur, wenten nak enten, wenten nak demen ngemaling
1: gitu. Ah, nak wenten robi neda pokoknya reng urip raga.
0: Nah, duang na penyiara.
1: Harus kan pun saya ngeblik bakal sarang kemenak niki.
0: Duang penyiar. Wenten robi neda be duang
1: na penyiar. Oh, ratu.
0: Wenten ada penyiar.
1: Kanggang ibu suk semua dumun bu mangdap oleh dumun sana liana.
0: Oleh ampun-ampun yang enggak jangan makin nggih mau buruh nih niki. Nggih niki salam sarang sami.
1: Nggih.
0: Teman perempat RI demogi semangat terus.
1: Semangat terus suk semua ibu.
0: Ngiring sarang-sarang. Ngiring enggak Cindia.
1: Asik.
0: Mengeluarkan pendapat yang terbaik.
1: Astengkara bermanfaat suk semua ibu.
0: RI tetap jaya di udara merdeka.
1: Merdeka sekali di udara tetap di udara. Suk semua ibu Vera Widengan Tabanan terungkur ibu Vera mewali punikin nyaringin. Om Swastiastu. Gongnya sapa-sapa dumun. Selamat pagi.
2: Om Swastiastu. Rahajang sama.
1: Rahajang kaden gongnya keangkutan meresidayang rahajang karena nih kang sibuk di Bita.
2: Ini kak dari pengijang di pondok.
1: Oh, di pondok mau kadek sarang.
2: Mau anu sawom nang klot.
1: Oh, kentan.
2: Ini kak kang wang ijang.
1: Nge, kang giang pun wenten siki nak kentan menyama beraya.
2: Sampai yang pun di adi-adi nepanak kami kawang pun anu nak kudu niki di sunatah aja daso.
1: Geng kanggo pun boleh penyemang niki nak sepi ya ring pondok.
2: Ampun tuni sebut jam tengah enam bo bang sidoa susu kan bah malu.
1: Kentan pun wentana ayen jak luar biasa mangku titian jak semangat mangku pun boleh ngajengan.
2: Ampun. Ada nak buibing ngina.
1: Oke, enten nggih. Ane mangkin ngomongsang ini dodol dumun mangda ya, tidak dodol. Tapi wasane niki berlalu waktu cepat sekali.
2: Nggih. Yen dodol yen mangkin mah sing kene kito tahun 68 mah ka ane asli atia ja kemimin ke mulu demen ngai jajo sabun. Jadi sabun nak patuh dodol jadi rajin sabun masih lakar ke?
1: Oh kentan, gih, wau main dirapu nih kang, lebih cairan kentan jajah sabun na, terus di, ya dikeringkan, dikeringkan.
2: Tepung ingin,
1: gih.
2: Begitu nak, aduh lembapan kak nang latuak, penting digulo. Ato ada na bersasahang cakap ada main dirapu jadi anu don view tu apunin malu. Sasahang tu ada yang kepedang gerbong mesti rengis ada sisa tu ke nua sekitar bagi dulu dua bagi sebuah sasahang buat dia manja sabun gede-gede saja bangkin dia beli gini bang tadi sih bang pun kayak bidang
1: oke dan mangkin jikuda mangkin
2: mangkin jikuda kadang yang ditahan pun dengan anu itu
1: lebihan kan mangali nih kakak angku
2: yang mana ngain kita angon adep pun lah eh pun angon irago kan. Pada kita sisa itu kaput lantas tidak digulir ke dan ada anu ke kulit jagung pedot muni upi
1: napi nih kak
2: anen buah sep yang pinang itu kopek itu kan tuh
1: nge
2: coba kelepekin ke pangkipis coba ke upi ada anu ke angon kaput yang cari dodol mangkin kan sini timik yang mahalan mah memang kak lan ngain dari dodol abisik dodol jani telu dari abisik sisa jadi sabun kan semua embon ke terus air kaput nantas tu jemuh nantas di anu na di kelabang keluari keluari
1: angin don api ni kan natain wau don api je don gat don gatep don gatep nge
2: don biu ke
1: oh don biu
2: biu milih ngade don biu ane dawo dawo panggerian jadi sabun ke
1: kentan
2: nggih. Angon umpakare angon bantan kan kan bos gede anu ento. Digantin metanding sibak atau ketugal angon kita.
1: Biasanya di odalan api mantan ngariani jajah sabun nika sekali dodol. Di
2: biasan galungan mantenin kita mangai sebenarnya kita.
1: Oh, angin raka sodana nika kak angkul.
2: Nggih.
1: Yen mangken tumpak wayang ten wenten ngarianin karena sibuk.
2: dan sibuk, entan dan anak

0: kita nggak yang basan beli dok, yang beli mah dodol di Galungan tu malam beli dodol.
1: Oh, ini mas dodol.
0: Mesen sampai dodol, anu na kencing dagang, beli jauh tekan beli beli yang kebanyakan tekan ke?
1: Iya, dodol napi ni kakak angku.
0: Ane kene, ane gadang ado bang, ane buko panpanan padang ado kita. Menurut pesan na ke?
1: Oh, ian warna gadang ni kering pandan harum ni ke?
0: Pandan harum. Kalau dia nak ada nasi sangat pun dah mana kan anu na daso anu na beli kita nak agak kenteng ada satu ping kita sange.
1: Oh kenten, gie ampun kan lebih kan seminggu ping pun nika dodol nak mulutan cocok di tempat-tempat lembab.
0: Kewen kan uli di nyamuk semutan kerang asam, jadi asam belum sabo dodol, lagan mulih bos. Kau bangabo dodol. Ya gede-gede dodol kayak sen carane ben-ben beli kayak.
1: Oh kenten. Kuda-kuda kenten kuda dodol ni ketelas ke angku sekali dikonsumsi. Ada
0: bang bisik kan beli itu jotenya.
1: Ijinin wedang tas nika ke angku nge bejak mantap tengah-tengah jang dodol dagingin wedang kidek nika ke angku.
0: Kenten pun. Dumun lah jajah sabun tuh kena kecil kan dodol masih ge.
1: Oh kenten. Nge nika pun agak lebih cair mantan jajah sabun.
0: Kelesin don gulungang lantas ngecer dodol masih raden.
1: Oh nge mah kaput dan biung nge.
0: Ben biung sing makaput nge.
1: Oh ten makaput.
0: Benan biung.
1: Oh kenten nge nge nge.
0: Kumang-kumang dan biung sasahang itu sebetuk sangat ke. Tilah masih tumpukang jaruang ngejang. Bagian nanding itu. Bola yudan dan lantas lain dan kulit gulung dan tengah-tengah ngajang oke
1: okay, dan nge Kak Angku so, semua dimana informasinya nih Kak Angku Niki kemana Totok Gala Niki nge emang udah boleh sih informasi
0: Gala nih kadang Aji kejak ibu
1: iya Niki ampun mau balik Niki live gong gak Niki Aji ibu nge titip salam wali magi-magi boleh ke Cundo
0: ya Kak Mangku Dhani Gala wali yang bekas sebetulnya sami Niki Kuning perempat, rayang rayu, nyangro, rayinan suci, benya. Di benya kak, uling-uling semangat, buka puro, kayak.
1: Nge, patah, Niki. Mancan ngiasin, benjang dumun.
0: Jam 2 petang, kal mau sur.
1: Bih, jam 2 petang, ah?
0: Nge, nak masolah,
1: kayak. Oh, kentang. Nge, kajeng riwan pas benjang, nge.
0: Nah, nak puja walin, itu masih, kita.
1: Kentang, nge, kanku. Nge, suksema dumun, kanku.
0: Om, Santi, Om.
1: Inge, Om Santi. Om suksema dehat ke Angko Sudani Sanementer Widengan Selamadak Tabanan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rahajeng Rakalantrai Gongga Sintia Kantoniarengin Puniki Ring Acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI Denpasar. Rakalantrai selain digunakan sebagai pelengkap sarana upacara atau sesajen bantan, dodol di Bali meduwi beberapa fungsi lan kegunaan sanetiosan ring kehidupan sosial lan budaya. Nggih. Saneka pertama, dodol niki dados kaanggen oleh-oleh utawi buah tangan. Nggih. Dodol kentan nggih. Jadi niki simbol kebersamaan lan gotong royong nggih. Sajian hari raya lan jamuan tamu sekadi gongge pirangan wau wenten beberapa pendengar ngarianin dodol atau raka sodanyane anggen ring galungan kentan nggih. Simbol rasa syukur lan adat nggih dan juga komoditas ekonomi lokal nggih. Jadi bagi masyarakat perajin ring dengan buleleng nih misalnya nggih, produksi dodol niki sampun menjadi sumber mata pencarian sane penting dipasarkan secara offline hingga online ke berbagai wilayah di Bali maupun luar pulau kenten nggih. Taler sane pini utama niki rakelantrai kalau kita membahas dodol palingan sampun biasa dodol warna coklat ane gadang injen sane tiosan kenten nggih. Taler wenten puniki khas Bali dodolnya ne napi wastane nggih yang mungkin agak jarang diketahui kenten nggih. Wenten dodol Bali mula. Jadi karakteristik berbeda dari dodol Bali pada umumnya yang berwarna coklat terang atau memakai gula merah biasa. Ring dodol Bali mula niki rakelan rai awal mulanya dari desa-desa tua utawi Bali ages. Kadi julah ring widangan buleleng niki sangat erat kaitannya dengan sarana upacara adat nggih. Bahan dasar pate menggunakan ketan hitam asli mungkin dengan proses tradisional yang dijaga lebih ketat oleh masyarakat setempat kenten nggih karena meduwi nilai sakral. Dodol Desa Selat Kabupaten Karangasem niki hanya dibuat setahun sekali yaitu usaba dodol sekali kepirangan gongge wau Bu Eka niki nggih latarang indik dodol widangan Desa Selat. Wenten proses pembuatannya niki melibatkan gotong royong antar warga membuat adonan dalam jumlah besar kenten nggih yang dibungkus dengan daun jagung kering. Nika Dumun, rakalantre informasinya dengan ini Nindi Dodol ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ya. Kang Yang Dumun, bagi-bagi informasi sana bermanfaat. Sana sampun gongga sobiang ring semangka dimangkin ya ning wentan kekirangan gongga Sintia ngelungsur gangrana pengamporan ya. Rakalantre suk semudat iki sana sampun nyarengin ring lain telepon ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Ringgal jam sia gongga Sintia kantor nyarengin kantos jam dasa niki wentan obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Nggih niki ngemosang indik masyarakat wajib mengawal dan mengawasi tugas dan tanggung jawab KPAD Bali. Dengan tagline puniki optimalisasi tugas pengawasan dan karya nyata bersama seluruh stakeholder perlindungan anak untuk solusi penanganan masalah anak di Bali. Nggih minap niki Braja Bos Rakelantrai Yaning Wenten mengajukan pertanyaan ini bantangnya nih solusi penanganan masalah anak di Bali seperti napi ingin lebih tahu kenten nggih tentang dari tugas dan juga tanggung jawab KPAD Bali seperti napi nama Lije Bos Kemanter ring pesawat telepon 0361223361. Nggih masanakan dumun Lije Bos nyaringin tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, bencana kekeringan di Provinsi Bali dilaporkan kian meluas hingga mencakup 26 di desa di 6 kabupaten dan berdampak pada 4.541 kepala keluarga. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Bali Iwayan Suryawan menyatakan musim kemarau tahun ini relatif lebih panjang dan kering sehingga meningkatkan risiko krisis air bersih. Dampak kemarau panjang tersebut juga telah mengancam sektor pertanian dengan mencatatkan sedikitnya 274 hektar lahan sawah yang terimbas kekeringan. Guna mengantisipasi perluasan dampak penanganan krisis air dan potensi bencana lanjutan, kini dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor. Raka dan Trai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
2: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
1: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
2: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
1: Tapi, main game kan seru.
2: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
1: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
2: Katanya seru.
1: Iya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jajah Bendu. Jajah Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jemberana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa, setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rahajang Rakelan Rai Mewali Nyarengin Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz. Nge sampun api gatra wagi statekin alan rahayu nge Ring Raina Sukra si Oktober war sekali tali namlikur mewali kecunda puniki nge sarang narwakya saking KPAD Provinsi Bali nge serahina nyabran Ring Raina Sukra pasti ke meblik bak puniki ring acara Rahajang Bali une mangki. Talar malah jibas rekelan re dadus mengajukan pertanyaan ring pesawat telepon 0361223361 nge ring kolom komentar live ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Talar puniki gongge sampun update status ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Rekelan Rai sani mangkin ngemosang indik masyarakat wajib mengawal dan mengawasi tugas dan tanggung jawab KPAD Provinsi Bali optimalisasi tugas pengawasan dan karya nyata bersama seluruh stakeholder perlindungan anak untuk solusi penanganan masalah anak di Bali ya. Rekelan Rai karena isu perlindungan anak merupakan fondasi utama dalam menentukan arah masa depan bangsa tak terkecuali di Provinsi Bali begitu ya, di tengah derasnya arus modernisasi pergeseran budaya serta tingginya dinamika sosial dan politik, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali memegang peranan yang sangat vital. Namun, penanganan masalah anak tidak dapat bertumpu pada satu lembaga semata, jadinya dibutuhkan sinergi begitu ya, karya nyata bersama seluruh stakeholder serta pengawasan aktif dari masyarakat agar KPAD Bali senantiasa berjalan di koridor tugas dan fungsinya secara optimal. Dan hari ini kita akan mengumpas tuntas hal tersebut atau topik tersebut. Kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber. Seperti biasa di tugas akhir beliau ada Insinyur Imadi Aryasa MPD, Komisioner KPAD Bali Bidang Pendidikan Pengisian Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Om Swastiastu Pak De.
2: Swastiastu Bu Ge, Swastiastu Taler Pemirsa.
1: Aduh, sehat-sehat Pak De.
2: Ini kondisi kurang fit tapi harus tetap bertugas demi tanggung jawab. Ya. Di tugas akhir.
1: Betul. Tapi yang Pak Dek kerjakan nih, sebelum purna tugas sebagai komisioner Pak Dek.
2: Jelasnya kita perlu mengevaluasi beberapa tahun tugas yang sudah dilalui. Tentu untuk kita titipkan kepada calon-calon komisioner berikutnya dan tentu kepada masyarakat untuk tetap mengawal.
1: Mengawal. Gitu. Sampun kenten, sampun terpilih siapa
2: sebagai
1: komisioner?
2: Jadi ini masih sedang proses. Dalam kesempatan inilah kita juga sekaligus tiang sebagai pribadi maupun sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali terkhusus bidang pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini tetap menyampaikan daerah Provinsi Bali terkhusus bidang pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini tetap menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder perlindungan anak dari masyarakat,

0: keluarga, orang tua, termasuk juga para instansi pemerintah, baik di dunia pendidikan atau instansi-instansi yang lain terkait semuanya, termasuk juga aparat kepolisian, aparat penegak hukum juga. Jadi inilah kesempatan kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder kita yang sudah bekerja sama sekian tahun gitu, lebih dari 10 tahun, dan sekaligus juga menyampaikan berbagai kekurangan yang tiang pribadi sebagai komisioner maupun sebagai lembaga juga pasti banyak hal yang kurang, tentu kita juga minta maaf. Mari kita benahi bersama ke depan supaya menjadi lebih baik. Itu inti sarinya.
1: Inge, tapi terima kasih juga dari Gongge sini untuk Pak De Ariase. Karena Niki sedikit cerita, rekan Andre Gongge mengenal RRI begitu ya, diajak oleh KPAD Provinsi Bali untuk mengisi juga obrolan komunitas bersama KPAD Bali. Pertama kali ketemu itu bersama Ibu Mega Sundari Dumun karena salah jadwal, Pak De. Sareng Pak Agung minap kentang-kentang lali nggih. Akhirnya kedua Gongge berlabuh lah bersama Pak De Niki yang mengajak Gongge hingga saat ini. Terima kasih banyak Pak De nggih. Sampun pastinya mengemban tugas yang sangat luar biasa. Mengajak adik-adik sekolah, instansi pendidikan terkait untuk ikut berpartisipasi bersuara begitu Pak De ya. Untuk salah satu pencegahan dari kekerasan pada anak ya. Pak De, kita kembali ke topik dulu. Di akhir masa jabatan Pak De begitu ya, bagaimana melihat perjalanan Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali dari masa ke masa?
0: Ini menarik sekali.
1: Iya, melihat dari pergeseran begitu ya, flashback
0: supaya
1: dulu,
0: bisa dijadikan pegangan oleh para calon komisioner yang akan datang.
1: Pegangan nilai-nilai kemanusiaan begitu Pak De ya.
0: Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi intisarinya, yang ingin cerita satu hal yang baru kemarin terjadi terbaru. Satu orang guru, meskipun bukan sebagai komisioner perlindungan anak, bukan terlibat langsung, tapi seorang guru terpanggil untuk membantu menyelesaikan dan menangani suatu masalah kekerasan. Jadi kekerasan itu tidak melulu hanya yang sekarang lagi gencar-gencar diomongin, bullying, kekerasan seksual, kemudian kekerasan di era digital. Itu tidak melulu di situ. Tapi masih cukup banyak masyarakat Bali, anak-anak Bali kita mengalami penelantaran, di mana orang tuanya meninggalkan 4 orang anak, ibunya meninggalkan begitu saja, kemudian orang tuanya masih harus bekerja, kemudian diurus oleh kakek neneknya tetap tidak terurus dengan benar dan baik, terkhusus untuk pendidikannya. Sehingga ibu guru ini terpanggil hatinya untuk diminta tolong untuk membantu mengasuh dan memberikan pendidikan. Inilah sebenarnya bentuk panggilan jiwa dalam konteks perlindungan anak. Bukan dalam konteks begitu ada kasus kita sibuk ngurusin kasus. Begitu kita ngomongin kekerasan, kita sibuk berkomentar tentang kekerasan. Tapi karya nyatanya yang belum ada. Tapi di satu sisi ada juga masih persepsi, kemudian sikap, tindakan, perilaku para oknum-oknum kita di masyarakat, termasuk oknum kepala sekolah, oknum pendidik, kemudian oknum pejabat, dan oknum-oknum yang lain masih melakukan tindakan kekerasan. Tanpa sadar, mereka sendiri menjadi contoh. Karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu, bahkan tidak begitu peduli urusan terkait dengan perlindungan anak, terkait pencegahan kekerasan. Pencegahan kekerasannya dilakukan begitu ada kasus, mereka baru ikut bercuap-cuap. Dan inilah yang disebut dengan kondisi politik yang tadi disinggung, bahwa perlindungan anak ini gak bisa dipisahkan dari politik. Politik apa? Politik kepentingan, politik regulasi, kebijakan, dan berbagai peraturan yang ada. Jadi marilah kita mengajak bersama-sama masyarakat untuk mengawal. Karena KPAD Provinsi Bali ini adalah tidak lagi sebagai lembaga independen semata yang disesuai dengan aturan perundang-undangan, tapi ini sudah lembaga yang di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik, baik kepentingan politik pribadi maupun politik masyarakat maupun politik pemerintah. Kalau pemerintah menginginkan namanya Kabupaten Layak Anak, Kota Layak Anak, Provinsi Layak Anak, mendapat predikat-predikat dari berbagai instansi pemerintah pusat, tentu mereka berjuang untuk membuat regulasi berbagai kegiatan program. Tapi itulah kepentingan untuk mendapatkan sebuah nilai, citra, kemudian penghargaan. Tapi di balik itu harus dikawal supaya betul-betul ada karya nyata seperti contoh seorang guru ini.
1: Iya, iya,
0: dan
1: iya.
0: Masih banyak kok warga masyarakat yang menjadi relawan membantu masyarakat terlantar, anak yatim piatu, dan itu anak-anak yang mengalami kekerasan.
1: Iya, iya, iya.
0: Pada faktanya fenomena kekerasan di masyarakat kita masih sangat banyak.
1: Banyak, betul.
0: Belum tuntas.
1: Iya, iya.
0: Jangan kita hanya ribut begitu ada kasus bullying, anak didorong dari lantai 2 kemudian hampir terbunuh, atau anak bunuh diri, atau anak kecelakaan, atau anak mengalami kondisi masalah rumah tangga kemudian menghilang berbulan-bulan. Bukan itu, atau anak mengalami kondisi masalah rumah tangga kemudian menghilang berbulan-bulan. Bukan itu saja kekerasan terhadap anak. Jadi realitanya kekerasan terhadap anak di Bali masih sangat banyak. Tapi kita perlu panggilan jiwa.
1: Jiwa,
0: karya nyata.
1: Iya, Skadi Guru Nika udah.
0: Betul,
1: ada
0: Guru Nika
1: penerapan
0: relawan juga masyarakat yang peduli banyak kok di tengah masyarakat. Tapi sekali lagi, pemerintah kita yang memegang kebijakan. Memegang anggaran, memegang program, dan tentu juga memegang aturan, tentu harusnya lebih banyak lagi bergiat bersinergi dengan stakeholder perlindungan anak. Jangan hanya sibuk begitu ada kasus kita sibuk ngurusin penanganannya. Begitu ada upaya pencegahan hanya melakukan sosialisasi yang sifatnya tataran permukaan. Jadi ini sekaligus sebagai evaluasi. Evaluasi untuk kita semua, bukan evaluasi orang per orang, evaluasi instansi per instansi, evaluasi untuk semua, termasuk peran orang tua. Jadi enggak bisa pemerintah sibuk hanya memberikan sosialisasi pada tataran-tataran tertentu, tapi tidak menyentuh langsung kepada aspek di mana orang tua, keluarga sangat berperan penting dalam upaya pencegahan, termasuk penanganan kekerasan, termasuk kasus yang terbaru kemarin. Hal sepele awalnya hanya bullying, kemudian anak dengan kondisi keterbatasan di sebuah sekolah favorit lah ini sebenarnya di Denpasar. Tapi karena penanganannya keliru, tidak mengacu pada aturan regulasi perundang-undang yang ada, sehingga pada akhirnya menimbulkan sebuah masalah yang baru, di manalah terjadi pelaporan, pengaduan, akhirnya terjadi konflik. Dan inilah salah satu yang perlu kembali unsurnya dalam panggilan jiwa untuk membangun kesadaran diri, melakukan upaya pencegahan dan sekaligus penanganan yang selalu mengacu pada aturan yang ada, bukan aturan sesuai dengan subjektivitas atau berdasarkan persepsi dari masing-masing pihak. Nah, inilah salah satu yang mungkin perlu diperkuat ke depannya supaya komisioner KPAD kita yang ke depannya ini belajar dari berbagai pengalaman yang ada, berbagai kekurangan yang ada, supaya mampu bertugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada, dengan bekerja sama bersinergi kuat dengan semua stakeholder perlindungan anak.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik Pak De. Nah, kalau Gongge posisikan sebagai masyarakat lebih ingin tahu nih bagaimana posisi KPAD Provinsi Bali ketika memang Wenten laporan anak terlantar begitu ya. Betul. Seperti contoh tadi, apa Wenten koordinasi dengan pemerintah?
0: Sudah
1: begitu.
0: Pasti.
1: Sudah
0: itulah
1: pasti
0: salah begitu, satunya. Pak De, ya? Jadi kemarin dulu sebenarnya begitu KPAD Provinsi Bali ini dilantik waktu 5 tahun yang lalu sebenarnya sudah diingatkan. Masih terjadi eksploitasi anak di pinggir jalan itu sangat marak. Dan iya, itu menjadi citra yang tidak baik bagi Bali, termasuk masyarakat Bali juga. Bagaimana gebiar mewahnya pariwisata, dunia pariwisata yang begitu penuh dengan cuan, dolar, dan lain-lain. Tapi pada faktanya masyarakat masih banyak dieksploitasi, terindikasi seperti ditelantarkan. Dan itu memang akar masalahnya ada di orang tua, ada di keluarga, dan tentu di masyarakat.
1: Itu napi masalahnya, kenapa anaknya bisa terlantar?
0: Sudah pasti, karena banyak faktor.
1: Oh.
0: Tidak melulu faktor ekonomi, yang jelas faktor mental sebenarnya.
1: Mental, oh kesiapan berarti
0: mental,
1: sebagai orang
0: mental,
1: tua.
0: Mental, kalau
1: begitu,
0: mental
1: Pak,
0: seseorang memang mau bekerja keras, mau maju, tentu mereka akan majukan sosial ekonomi dengan cara-cara yang tepat. Tapi kalau mentalnya tidak terbangun, buat apa juga? Tapi ruang peluang sudah diberikan kesempatan, apalagi sekarang sudah dibangun sekolah rakyat di daerah Karangasem.
1: Tabanan Melisiki Pak Denge Bentan.
0: Sudah dipindah sekarang menjadi Karangasem daerah Kubu.
1: Oh.
0: Jadi sekolah rakyat itu dulunya dititipkan di Atmamia di Tabanan, dan sekarang sudah dipindahkan ke Karangasem dan sudah dibangun dengan bangunan yang megah. Akankah itu berhasil? Belum tentu. Kembali kepada mental. Mental siapa? Mental orang tua yang akan mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, atau mental masyarakat, termasuk mental pemerintah dalam kontak orang tua yang akan mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, atau mental masyarakat, termasuk mental pemerintah dalam kontak betul-betul menjaga sebuah regulasi politik yang sangat penting ini untuk betul-betul menyelamatkan anak-anak kita dan generasi penerus kita melalui pendidikan. Tapi kembali kepada mental semua. Bukan hanya mental orang per orang, bukan mental anak saja yang kita benahi. Mental kita orang dewasa juga perlu.
1: Jadi gimana kalau kita
0: mau mendidik, mengasuh, membina, kalau mental kita banyak yang belum benar-benar terbentuk dengan mental yang kuat, dengan komitmen panggilan jiwa sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi sekali lagi gak bisa kita sibuk di hilir. Di hulunya adalah salah satunya membentuk mental.
1: Mental
0: generasi. Jangan sampai ke depan

0: makin banyak lagi anak-anak kawin muda, hamil di luar nikah, kemudian menggugurkan atau kawin muda, kemudian akhirnya menikah, tidak siap berkeluarga, kemudian belum berapa lama sudah cerai, kemudian akhirnya terjadi kekerasan, kemudian bahkan penelantaran, bahkan terjadi perebutan anak asuh, dan itu marak terjadi.
1: Alurnya ini sudah kebaca,
0: semua,
1: Pak Dek.
0: Semua. Jadi di situ akan kelihatan gimana masa depan Bali. Jadi nggak bisa kita cukup hanya dihilir begitu sibuk dengan kekerasan, sibuk dengan masalah saja, tapi kita tidak sibuk mencari akar masalahnya.
1: Iya, iya, Pak Dek. Nah, Nika juga salah satu tugas dari Komisioner Perlindungan Anak Daerah Bali. Tidak
0: semuanya
1: hanya KPA.
0: Iya,
1: iya, Pak Dek. Nah, Nika juga salah satu tugas dari Komisioner Perlindungan Anak Daerah Bali. Tidak
0: semuanya
1: hanya KPAD, semuanya stakeholder terkait begitu, Pak Dek, ya. Kalau kita melihat keberadaan KPAD Bali dulu, Pak Dek. Seringkali Niki diibaratkan sebagai gula yang dicari semut atau tadi seksi begitu,
0: menarik,
1: ya. Yang dilirik banyak
0: ini
1: ya
0: menarik,
1: demi berbagai kepentingan. Apa saja bentuk intervensi?
0: Makanya inilah dari masa ke masa dulu waktu zaman KPID Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini Daerah Indonesia. Provinsi Bali tahun 2008 itu peserta seleksinya banyak sampai lebih dari 100.
1: Wow.
0: Karena mereka belum tahu apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi. Ternyata terbentur regulasi belum ada, belum ada perda sehingga belum ada yang mendukung pelaksanaan atas tugas dari KPID. Sehingga mereka terengah-engah, tidak ada anggaran, tidak ada operasional dan semuanya, tapi masalah banyak. Tapi dengan semangat panggilan jiwa, para komisioner waktu itu meskipun boleh bilang tanpa honor, tanpa gaji, jangankan tanpa transportasi tunjangan-tunjangan layaknya SN atau P3K saat ini. Tapi faktanya mereka tetap bergerak. Banyak masalah terselesaikan, meskipun akhirnya harus dibekukan. Kemudian terwujud juga akhirnya berkat kasus Inyelin, kembali terwujud, terbentuk namanya KPPAD. Dan itu sebenarnya regulasi sudah kuat. Sudah ada perda, sudah ada pergub.
1: Itu tahun berapa tuh regulasi?
0: Itu tahun regulasi 2014 tahun 2014. Perdanya. Kemudian ada pergub tahun 2015 sebagai turunannya untuk pelaksanaan atas tugas KPPAD Provinsi Bali. Tapi nama KPPAD agak nyeleneh. Jadi Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak ini menjadi tantangan sendiri karena kita bukan penyelenggara. Dan itu tantangannya sangat banyak. Teman, sistem belum ada waktu itu. Perda sudah ada, regulasi sudah ada, sistem belum ada, sehingga kinerja ya KPAD masih belum optimal. Sehingga sempat disangsikan oleh anggota dewan kita, dipertanyakan gimana komitmen laporan dan pertanggungjawabannya, karena regulasi itu sudah ada tapi sistem
1: belum ada.
0: Setelah itu terbentuk sekarang KPAD Provinsi Bali atas pergub yang apa? Perda yang dirubah jadi 3 2023 dari awalnya 6 2014, tapi belum didukung oleh pergub yang kuat. Karena masih menggunakan pergub lama 48 2015. Dan inilah kembali sebenarnya KPAD sekarang ini begitu giat bekerja bagi menanganan kasus, pencegahan, kemudian turun tanpa harus diundang atau diundang, apapun dilakukan dari seluruh pelosok Bali dengan berbagai tantangan dan cobaan. Sehingga mulai kelihatan, mulai dipercaya, mulai diberikan ruang oleh masyarakat, kemudian mendapatkan kesempatan banyak oleh berbagai pihak juga bersinergi, sehingga kelihatan KPAD. Nah, ini sekarang seperti gula, banyak orang tertarik. Cuman mereka apakah tertarik, tahu enggak tugas tanggung
1: tugas
0: jawab
1: tanggung
0: bagaimana
1: jawab.
0: Tantangannya. Jangan sampai tertarik karena ada panggung di situ.
1: Panggung.
0: Jadi panggungnya ini baik panggung pencitraan pribadi atau panggung untuk mencari yang namanya undang-undang dasar, ujung-ujungnya duit juga yang dicari, tapi bukan karya nyata. Jadi jangan sampai ke depan, inilah pentingnya tugas masyarakat untuk mengawasi KPAD Provinsi Bali yang sudah menjadi gadis seksi yang banyak dilirik oleh masyarakat, terutama gadis seksi karena masalahnya banyak, tapi di situ dipakai ruang untuk ikut terlihat, menjadi terkenal di media sosial atau dikenal begitu, sehingga ini bisa menjadi berakibat yang kurang baik juga. Tapi sekali lagi, jangan sampai begitu ada masalah kita sibuk menyelesaikan masalah, penanganan masalah, tapi kita harus lebih kepada seperti Ibu Guru tadi, para relawan tadi, melakukan karya nyata. Sekali lagi, memang saat ini KPAD atau Lembaga Komisi Perlindungan Anak ini tidak bisa dipisahkan dari politik dan regulasi pemerintah. Jadi kembali kepada komitmen pemerintah. Faktanya sekarang ini ada komisioner dari sedang seleksi ini, kalau dulu regulasinya pergub 48 2015 ditetapkan regulasinya minimal 35 tahun, maksimalnya ternyata hilang, harusnya 55 tahun sesuai dengan ketentuan pergub, ternyata tidak digunakan, tidak di komitmen digunakan. Sehingga pada akhirnya

regulasi ini jadi sia-sia. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu masuk di situ. Selain itu sekarang akhirnya kembalikan lagi. Jadi umur 55 tahun, sehingga ada calon komisioner KPAD Provinsi Bali yang sebenarnya punya potensi jikalau dibebaskan batas maksimal. Sehingga ruang ini jadi tertutup juga bagi yang punya potensi besar karena pengabdian, kemampuan, kapabilitas, dan lain-lainnya juga.

0: sekali lagi periode terakhir kita sampai 28 Oktober. Jadi 28 Oktober pas hari Sumpah Pemuda.
1: Sumpah Pemuda
0: merupakan hari sumpah bagi Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali untuk berani bersumpah melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena panggilan jiwa untuk berkarya nyata, kemudian melakukan upaya pencegahan yang lebih kuat dengan melakukan advokasi, sosialisasi, melakukan upaya-upaya kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder perlindungan anak, termasuk juga berani mengawal regulasi berbagai kebijakan pemerintah yang masih mungkin belum berorientasi kepada perlindungan anak atau belum dilaksanakan secara optimal. Termasuk seperti Permendikdasmen nomor 6 2026 sekarang ini sebenarnya sangat penting sekali membangun budaya sekolah aman dan nyaman. Masih belum dipahami, belum sama persepsi, belum betul-betul disadari, apalagi belum dilaksanakan oleh stakeholder perlindungan anak terkhusus di bidang pendidikan dalam upaya pengenanganan dan termasuk pencegahan. Belum lagi regulasi-regulasi yang lain terkait dengan profila, provinsi layak anak, kemudian KLA, Kabupaten Kota Layak Anak, itu sangat bagus regulasinya. Sangat bagus mendorong masyarakat bergiat nyata. Bukan mendorong masyarakat untuk memenuhi tugas tanggung jawab administrasi untuk memenuhi persyaratan supaya dapat KLA, kemudian profila dan lain-lain. Bukan hanya hadir ke pusat ke Jakarta dapat penghargaan karena sebagai wilayah yang dinilai memberikan perlindungan terhadap anak atau memberikan pemenuhan hak anak. Bukan. Tapi harus lebih banyak menyelesaikan masalah di akar rumput di bawah, di tengah masyarakat. Seperti itu.
1: Baik, baik Pak Ade. Sangat kompleks begitu ya,
0: kompleks,
1: Pak Ade, ya.
0: Kompleks.
1: Berarti ini calon-calon yang mendengarkan tugas wewenang, terus apa aja evaluasi dari komisioner yang sebelumnya, ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan sebenarnya untuk melanjutkan tugasnya begitu ya. Benar ya, harus ada panggilan jiwa, adus rasa ikhlas juga Pak Ade ya, untuk
0: menyelesaikan tugas juga
1: tanggung jawab.
0: Kesadaran lah.
1: Kesadaran yang pertama Pak Ade ya.
0: Betul, betul.
1: Baik, baik Pak Ade. Kita jeda dulu Pak Ade, nanti di sesi kedua kita akan buka di line telepon. Bagi Anda ingin sharing bersama Pak Ade Ariasa, langsung saja di pesawat telepon 0361 223361.

0: Tanpa dewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi gak bisa beli

jelas. Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: Inggera Kelantre mewali nyaringin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sapa Sangra ring pesawat telepon 0361 223361. Sang nyaringin Niki ri tugas akhir Pak De Arya. Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Ibu Vera.
2: Favorit kami ini.
1: Pagi bos.
0: Pagi bos.
2: Pagi kayak ibu. Ibu Berlian namanya ini. Ibu bersama lindungi anak.
0: Dijuluki Ibu Berlian ini.
1: Saya ngambil pegawai men pak.
2: Siap. Kalau bila perlu Ibu Vera langsung ikut sebagai staf komisioner KPAD Provinsi Bali.
1: Diterima nih umur.
2: Diterima karena pengabdiannya, panggilan jiwanya sangat tinggi.
1: Bangunlah jiwanya.
2: Wah, siap Bu Vera. Ini semangat. Ini salah satu masyarakat yang perlu kita apresiasi.
0: Ya. Mungkin masuk persyaratan betul, sebagai komisioner
2: masuk,
0: juga
2: masuk,
0: ya.
2: Masuk. Panggilan jiwa dan semangatnya tinggi.
0: Ibu, gimana Bu Vera? Ingin sharing napi Ibu karena terbatas waktu, silakan Ibu.
1: Tadi udah bagus-bagus pemaparan Bapak tuh. Apa yang Bapak katakan saya setuju.
2: Siap.
1: Siap, Bos. Terus saya mohon kepada pejabat-pejabat jangan terlalu banyak teori yang bekerja di pemerintahan gitu.
2: Betul.
1: Idenya banyak, tapi pelaksananya kurang.
2: Betul Bu. Panggilan jiwanya masih perlu dipertanyakan Bu.
1: Saya akan sejodohkan seluruh rakyat itu, betul, Indonesia jadi sengsara rakyat.
2: Betul, betul, betul, betul.
1: Sengsara rakyat.
2: Masyarakat perlu bersuara Bu.
1: Tanah. Coba nanti. Nyekolahan sana ngali gaya suka.
2: Nah betul.
1: Ani ngelah ani yo yo kan nyaman betul, betul. Paling misan minonnya panah.
2: Betul betul.
1: Mantun tuh kan.
2: Betul. Betul.
1: Kita dimemerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur.
2: Betul dulu. Tapi ada, kita belum merdeka ya Bu ya.
1: Aduh. Kita diolah terus ini Pak.
2: Merdeka ya, di media sosial buat aja Bu.
1: Tapi kita kesel dan kecewa melihat keadaan begini, Pak.
2: Ya, tapi kita tetap harus hidup, Bu.
1: Baru bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Walaupun
2: betul.
1: Umur tua, jangan mundur.
2: Nah, siap. Semangat, Bu Vera.
1: Ya, semasa kita bernapas, kita berbicara yang sebenar-benarnya.
2: Betul,
1: saya
2: Bu. Ya, betul, setuju, inilah setuju, kesempatan
1: Bu.
2: Kita.
1: Ya, dulu waktu Angeli itu, Pak.
2: Betul.
1: Tiang nih Pak, tiang seneng langgaran koran. Koran apa saya beli
2: sama,
1: di
2: Bu.
1: Dalam pasar Tabanan. Karena saya banyak tamu, tamu itu biar membaca di dalam koran.
2: Semangat Bu. Saya juga masih baca koran sampai saat ini.
1: Istri. Kalau saya banyak langganan koran-koran dulu, sekarang enggak saya bisa langganan koran karena untuk beli beras aja pusing sekarang.
2: Gih Bu. Yang penting kan hatinya tidak akan terbeli Bu.
1: Iya.
2: Hatinya tetap demi Bali dan anak-anak Bali itu Bu.
1: Bener. Banyak makanya, permasalahan yang
2: ini,
1: berada
2: saya
1: di Bali.
2: Bawa koran ini.
0: Oh ini Ki Pak Dek sampun mengeluarkan korannya yang abadi sampai saat ini masih
2: jadi
0: dibaca Niki Bu Vera.
2: Iya. Salah satu panggilan jiwa.
1: Bener Pak, nggak punya nggak saya uang 1 miliar triliun nggak.
2: Betul.
1: Cukup beli beras aja Pak sekarang. Bang bisa nyekolahan anak cucu.
0: Anak
1: bisa.
0: Betul. Siap. Untuk masa
2: siap, Bu.
0: Depan
2: semangat Bu.
0: Semangat Ibu Vera merdeka.
1: Ya, ilmu pengetahuan paling penting untuk generasi penerus bangsa korupsi generus Pak.
0: Setuju. Nggih Bu. Maafin Ibu Vera.
1: Saya mohon Pak yang terhormat ini mohon mudah-mudahan Pak bisa lancang ke Pasar Tabanan.
2: Siap Bu.
0: Diundang sama Niki oleh Ibu Vera Pak De.
1: Salam semangat Bapak.
2: Sukses semua Ibu Vera. Salam Berlian. Santi.
0: Nggih Niki salah satu persyaratannya harus semangat panggilan jiwa begitu
2: panggilan
0: ya
2: jiwa.
0: Yang sangat tinggi. Terus persyaratkan kriteria yang lain sebagai komisioner napi Niki Pak De.
2: Niki sebenarnya jujur aja seperti yang Tiang singgung tadi itu kan kita lembaga ini lembaga politik. Sebenarnya sudah ada politik namanya regulasi yang sudah tetapkan. Cuman betul-betul susah untuk betul-betul dijalankan seperti yang dipertanyakan oleh Ibu Vera tadi. Jadi pemerintah kita susah. Persyaratnya salah satunya selain soal usia tentu ada soal kemampuan, kapabilitas, kemudian pendidikan, pengabdian dan lain-lain. Terkait dengan apa? Terkait dengan anak. Dunia anak itu banyak. Dunia pendidikan, dunia kesehatan, kemudian dunia seni budaya. Dan implementasinya nyata. Termasuk apalagi sampai membuat yayasan yatim piatu, yayasan anak terlantar. Jadi melakukan itu, jangan sampai ada yayasan yang mengambil anak-anak dari lahir yang tidak diharapkan, kemudian dipelihara, jangan-jangan nanti dijual. Seperti itu.
0: Iya, sekarang
2: ini juga banyak oknum-oknum yang membuat yayasan ternyata di dalamnya ada eksploitasi anak. Kemudian oknum-oknum yang membuat yayasan ternyata ada kekerasan terhadap anak, bahkan pedofil. Jadi sekali lagi yang paling penting satu mental. Kedua panggilan jiwa, termasuk panggilan jiwa untuk mengabdi di KPAD Provinsi Bali. Karena memiliki latar belakang panggilan jiwa untuk mengabdi kepada dunia anak-anak. Jadi KPAD ini bukan panggung untuk kita begitu ada kasus, kita sibuk dengan penanganan supaya kita kelihatan, apalagi ada media dipanggil, diundang dan lain-lain. Apalagi media sosial. Jadi para penggiat konten kreator, para penggiat media sosial yang mengkritis masyarakat, tetap kita berikan ruang. Asal dengan bentuk konkret. Dengan bukti yang nyata. Jangan hanya omon-omon. Omong-omong bercuap-cuap tapi tidak punya karya nyata di tengah masyarakat.
0: Nah kalau dari KPAD bagaimana menjaga spiritnya itu ya Pak Daya?
2: Betul,
0: integritas dan profesionalisme nih kayak, agar siap memfasilitasi kebutuhan masyarakat khususnya untuk perlindungan anak. Bagaimana Pak Daya?
2: Satu, harus memiliki mental. Kedua, memiliki pengetahuan. Ketiga, memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayang terhadap anak. Ketiga, selanjutnya adalah pengabdian. Kemudian selanjutnya adalah punya kepekaan, punya pedulian. Jangan sampai kita lihat ada anak di pinggir jalan nyebrang, gak berani nyebrang. Kita sebagai komisioner pelindungan anak malahan ngebut,
0: cuek.
2: Atau malahan ikut-ikutan juga membiarkan.
0: Apa jangan-jangan banyak nih calon komisioner yang perempuan nih kepada?
2: Perlu dipertanyakan semuanya. Tidak ada istilah gender perempuan, laki dan semuanya. Semua sebenarnya. Jadi tidak ada istilah perempuan yang lebih peduli kepada anak, laki-laki tidak peduli
0: berarti.
2: Semua. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua.
0: Gue kira kebanyakan yang perempuan, karena kan kasih sayangnya lebih banyak begitu ya.
2: Karena kasih sayang sekarang tidak didiskriminasi, hanya didominasi oleh perempuan.
0: Perempuan
2: sekarang punya tugas dalam konteks perlindungan. Yaitu punya sikap tegas, punya tugas membangun mental yang kuat pada anak-anak. Bukan hanya bapaknya saja, tapi juga laki-laki punya, harus punya panggilan jiwa kasih sayang juga. Terakhir ini yang paling penting bekalnya, kesabaran. Jadi kalau sebagai seorang komisioner KPAD Provinsi Bali tidak memiliki kesabaran, jangan-jangan nanti komisioner KPAD melakukan kekerasan. Baik kekerasan di rumah tangganya sendiri, atau kekerasan di masyarakat, atau kekerasan dalam melakukan penanganan, atau kekerasan dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya.
0: Ya, tapi kalau salah satu nih dilakukan bumerang juga begitu.
2: Jadi harus dibekali itu dulu. Jadi tidak cukup KPAD tes seleksinya nilainya bagus, ya, tes seleksi kualitatif bagus, tes kejiwaannya bagus, tapi ternyata tidak dikuatkan oleh panggilan jiwa ya, dengan mental yang kuat, dengan berbekal itu tadi, pengetahuan terkait dengan semuanya, terkait dengan hak perlindungan anak, tentang regulasi, kemudian tentang kekerasan, tentang berbagai, karena pengalaman itu juga pengetahuan.
0: Pengetahuan
2: yang bersifat
0: jam terbang
2: nyata. Betul, jam terbang.
0: Banyak, begitu,
2: kemudian baru kasih sayang, kemudian pengabdian, kemudian kepekaan, kepedulian. Jangan sampai kita tidak punya kepedulian. Malahan kita KPAD ini cuek aja, hanya seremonial saja. Kita hanya ikut-ikutan, kemudian nangani kasus saja. Kemudian sibuk-sibuk rame-rame berkomentar, atau bahkan debat di medsos, atau hadir dalam konteks undangan-undangan tertentu saja. Tapi sekaligus kepedulian, kepekaan ini penting.
0: Selain itu
2: perlu kesabaran.
0: Itulah
2: kata Sri Krishna kepada Drupadi.
0: Baik Pak Daya, terakhir nih Pak Daya, menutup perjumpaan Gongge dan juga Pak Daya, menutup perjumpaan obrolan kita hari ini karena terbatas oleh waktu. Apa yang menjadi api harapan Pak Daya untuk perlindungan anak di Bali? Silakan 2 menit Pak Daya.
2: Sekali lagi, marilah kita bertugas, bertanggung jawab, menjalankan amanah undang-undang, peraturan perundang-undangan dengan berbagai tugas dan fungsinya di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali ke depannya. Satu, sekali lagi, bekali diri dengan pengetahuan, kemudian kasih sayang, kemudian pengabdian dan kepedulian, termasuk kesabaran, agar tugas tanggung jawabnya betul-betul karena panggilan jiwa. Berkarya nyata, bukan menjadikan panggung KPAD Provinsi Bali untuk mencari pencitraan, mencari ruang-ruang politik, kesempatan, dan ruang yang lain, termasuk UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi sekali lagi, hidup ini hanya sekali, isilah hidup ini untuk berkarya nyata yang bermanfaat, sehingga hidup ini akan terus hidup selamanya, seperti yang tiang pernah dengar dari seorang tokoh masyarakat Bali, atau masyarakat yang sudah lingsir, tapi masih tetap bersemangat. Tidak ada pengabdian, panggilan jiwa untuk berbuat yang terbaik bagi anak. Demi masa depan anak-anak kita, demi berlian-berlian generasi penerus bangsa, termasuk generasi penerus Bali, karena merekalah calon-calon yang akan menjaga Bali ke depannya. Itu ada. Hanya bisa dijaga oleh kita bersama, stakeholder perlindungan anak. Tapi salah satu tugas penting ada di pundak KPAD Provinsi Bali. Baik. Yang diberikan amanah oleh negara melalui pemerintah dengan tugas di daerah.
0: Okay,
2: supaya sebaik. Bali terjaga, jangan sampai Bali tercoreng suatu hari karena semakin marak ada kasus kekerasan, termasuk potensi kekerasan anak Bali bisa menjadi calon iret intoleransi, radikalisme, ekstremisme, bahkan menjadi teroris.
0: Okay,
2: dan itu akan merusak Bali selamanya. Dan
0: siap,
2: ini adalah salah satu tugas KPAD Provinsi Bali
0: dan
2: seluruh stakeholder perlindungan anak. Sekali lagi, Tiang Pribadi terima kasih sebagai komisioner KPAD Provinsi Bali sebagai kembali menyampaikan terima kasih dan menyampaikan salam perpisahan di bulan Oktober ini. Kemudian selamat berjuang bagi calon komisioner yang terpilih ke depannya supaya tetap terjaga marwah spiritnya. Dan tugas masyarakat semuanya untuk mengawasi, mengingatkan, termasuk mengevaluasi KPAD Provinsi Bali ke depan supaya berjalan di panggung yang terbaik bagi anak, bukan panggung pribadi, apalagi panggung politik.
0: Baik, terima kasih Pak De. Api harapan yang tidak pernah pudar, begitu ya. Dan juga
2: api harapan yang tidak
0: api harap pudar, betul. Terima kasih banyak Pak De atas tugasnya dari 2008, betul ya Pak De, ya, sampai 2026. Besar sekali punya harapan beliau untuk masa depan sang anak tercinta. Pastinya seluruh Bali ini ya ada masa depannya, begitu ya, sama juga isinya, begitu ya, sama dengan kita juga, Gong, ya Pak De, masing-masing. Betul. Ada harapan, termasuk untuk calon anak yang sudah menjadi anak, begitu. Betul. Ya, yang sudah menjadi orang tua, mari bijaklah, begitu ya.
2: Karena kita semua pernah sendiri. Jadi anak.
0: Betul Pak De,
2: kita akan memiliki jadi, anak.
0: Akan memiliki
2: dan
0: anak.
2: Dan seterusnya akan diteruskan oleh anak-anak kita.
0: Anak-anak kita, betul.
2: Jadi,
0: semua.
2: Jadi lilin api harapan dari yang kita nyalakan, jangan sampai meredup, apalagi sampai padam.
0: Betul.
2: Itulah harapan kita bersama.
0: Terima kasih juga Pak De atas pengabdian yang luar biasa untuk anak di Provinsi Bali. Ya, semoga besar harapan Gongge bisa kembali hadir Pak De di Studio Perempat.
2: Siap.
0: Berbincang-bincang untuk mengedukasi para orang tua, stakeholder terkait untuk perlindungan anak di masa mendatang dan masa depan, begitu Pak De, ya.
2: Siap.
0: Terima kasih banyak juga Pak De sudah mengajak Gongge Cynthia ke RRI Denpasar, begitu
2: juga.
0: Ya.
2: Siap.
0: Dan terima kasih juga sudah mengajak instansi pendidikan Pak De selama Pak De obrolan di sini, begitu ya, mengenalkan menjadi pelopor dan pelapor bagi anak-anak kita, ya. Semoga obrolan kita hari ini bukan menjadi yang terakhir Pak De. Ya, semoga masih banyak ada kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Pak De Ariasa. Selamat berpisah Pak De dari komisionernya, maksudnya Pak De ya, tapi
2: minta
0: tidak berpisah
2: ya,
0: untuk kita ngobrol-ngobrol selanjutnya. Terima kasih, minta maaf juga Pak De. Obrolan kita hari ini kita tutup dulu dengan Paramasanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menerima dan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, mengatakan seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Ia menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan dini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudane Ji Mawali Ditian Niki DKP Ngarengan Ratu Dudane Sereng Sami Risajaran Acara Duwine Acara Dagang Gantal Ngih Numonin Rahino Sukro Sane Mangkin Stade Pengabdian Ditian Ratu Dudane Presiden Kena Rajang Rahayu Niki Sereng Keluarga Sereng Sawitra Sereng Sami Risa Jeroni ini margang swadarmu iragus suang-suang pasti kerana sana makin ini para ibu-ibu tamanane antun sibuk ini ngayah nyangre dumpek nah benyang rana suci ini dumpek wayang ke bawah ini rajang ibu-ibu serang sami margang mapi duire menjajahitan ini numas buah ke pasar dalar niki wenten sane ngudugung menawi to benjang niki ngareanen gamelan duwene aturan yadnyo niki nggih rajeng sareng sami nggih Hai mono rahina sedang mangkin niki rahina syukro pastiko sangat begalah sebetul selat segara ye sane preside malah jebos menawi teng ranjing niki dulu sangen kala duwene dalar sebetul naring daratan niki sampun gugule dumun niki sebetul selat segara duanen mewah niki pacang ngeranjing ye

0: Aing sana mangkin teh kisah ngarah dicang semeton selat negara. Nggih, mangkin sira nika wedan nika. Ki mangku praja, jero mangku praja pati niki om swastiastu.
1: Swastiastu
0: Bli Mati. Nggih, om swastiastu.
1: Jungut
0: batu dicang. Jungut batu sira niki nggih.
1: Jero
0: Chandra. Jero Chandra, jero Cito Dios niki. Jero salat jero sarer.
1: Timpal titian gering sayuran dengan.
0: Ah iye. Penapi cuaca yang selat sekarang niki bujuru.
1: Selat sekarang mungkin niki becik salah. Niki titian nak rajian berkiring jero panti niki.
0: Okey.
1: Tak boleh mati panti sarang-sarang dekat.
0: Inggi. Niki ring den pasar niki.
1: Inggi titian ring den pasar.
0: Ah buru niki umpun den ring den pasar niki sebentar selat negara medui galah kenden niki. Ini sementara selat negara dulu sangkin kelati dumun. Nah ini mulai jepos yang ternyata menonton ngeranjing. Wah atur tiang. Nah ini menawi tau menonton ini Om Swastiastu.
2: Ini deh Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Ini deh yang ngeran ini Pak Mak deh.
0: Seran ini yang di tiang Pak Mangku sama siro.
2: Tidang, saking lembongan dah lewat Pak De.
0: Lembongan?
2: Ya, yang mangku di Praja.
0: Di mangku, ya.
2: Ini dua ini seni wawu ini ke Jeruk Tanler. Lada Sinten, Pak De, Pak Mati.
0: Ya?
2: Ini duduk ini ke, lalu ini ke Rajani. Semua ini ke menggenah di kering. Di pasar, ini ke Nemunawi.
0: Oh, kenten.
2: Ini ke
0: Selat Kedara. Oh iya, ini sebentar Selat Kedara. Ini Jeruk
2: Chandra.
0: Terus Pak Mangku.
2: Mangdil Ejah

0: Ini pinu nasi tiange, mangdere presiden ledang arsani radune keralanin nganter tiang bankin niki.
1: Sarah.

0: Ledang ke tiang rikalan.
1: Sabun ikan tu nuageng putreng nyawis.
0: Alih wantah sabun ikan menguing penyawis sida. Sida ni kenyawis ni?
1: Dwagung Putra,
0: iya.
1: Ledang yang begawang
0: iya, lurus.
1: Lari sida misubuhi
0: dua ngerasa yang ledang pekayun itu yang begawat. Nah di gelis mungkin wenten pisuguh jane katur
1: rayunan sang syute soma
0: dan pisuguh merupa rayunan katur ing desang sude somo.
1: Inge, sok semua pak ade banding jalan terus nane. Inge, sisi yang nas dalah malik cibik niki jerusan re makin wawen mungga orang jerusan dataler pingkinian bu dewi tak anik dataler. Nah, Rukide Eka, Ring Nusuk Nida, Gusti Haji, Ring Sompang, Kak Pras, Ring Banjar Kande, Mangkubina, Ring Banjar Nyuh, Ring Lembon, Ring Pak Yulis
0: Tala.
1: Untuk semua, Pak Ade Kapeng, Tuhan yang jalah, Dimungkir Hajang, Pak Ade, Mahathir yang Suwa Dharma. Mungkin aturan di tiang gak lah ring Pak Made tempatan di tiang untuk Ramo Santi Om Santi Santi Santi
0: Suksema aduh Pak Mangku Perajan kiring lemongan ye. Terus sebetulnya selat sekarang ranjing kalah duitnya sana mungkin ye. Om Swastiastu Rajang Semangkan Duniki.
2: Om Swastiastu, Pak Ade tiang nyaringi niki.
0: Nggih, sapa sira niki ring?
2: Sup semua tiang jero mangku meraja pati nggih, pun enten nyenengan tiang nggih, nayang tiang.
0: Jero sandat niki.
2: Nggih. Enten tiang pangkur beli asiki beli mati.
0: Dados cuman nggih.
2: Ya kudu niku boleh. Kalian apa siki?
0: Nah, anu wacan mana dumun melibas kadur yang kira.
2: Ini kenten niki sepuluh leger niki.
0: Nggih.
2: Mana siki ini durian ambil siang amun kali.
0: Durus.

0: Ngadojeng
1: nanging sang maha cure.
0: Nggih, oleh kidek.
1: Mangamasin lampus.
0: Rikalan nide sang kalung rejek. Kewentanan liku beda waratu padam, padam itu yang maha sureh.

0: Bawasan mangkini de sangrari kumare metilar saking kenah puniku.
1: Ngeroroh genah.
0: Telas niki minab megelebu. Yeah, wawan malah jebol begitu sana sana. Ayo dulu sana dulu ungkuran dulu sangin kalah duitnya nih semua gelebuk lagi bu jeru sana sana yang ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang kan tu niki.
1: Ali di siang niki nyambung niki salah niki nak magentan ni seselap sarang daun pandan niki.
0: Ados pegat wau niki.
1: Inggi penapi man.
0: Inggi.
1: Lanturan titi yang masih kiri titi yang nunas galah.
0: Durus durus durus katur katur.

0: Dua nintan kecinga karin idone nah digelis mangkin yang kalau kocah memargi jang nyelisih nintan nyinga kemusilo siro
1: panjang mo karya panulak pandan medui
0: winten pinake sarana penolak balo nah rikalo ipanjak ngarianin panulang medasarin saking pandan sane medaging duwi
1: ya genah ring
0: nah niko kegenakan ring lebuke taler ring tangun deso ne biasa ne kegenakin tapi onek niki jeruk begat begat niki dan
1: karis ajerih yang kalu.
0: Nah, dua anu wenten pengalang-alang puniko. Nah, bawasan makin ajerih kayu nido betar kalu.

0: Asing-asing mah, asing-asing puri sane medaging sawen pandan medui pun ke keimpasan oleh kita yang kala.
1: Maknanya
0: kentan beragama sesalat ni ke? Ini masa selat ni patut.
1: Titi yang ampuru li mati. Mungkin yang sakin rumun memang kesuji untuk kentan wakil Indonesia santukan ni ke agak mewah ni ke Renusa munggah titi yang karena menang ring Denpasar titi yang kesuji serang buat ampuru
0: dana. Oh kentan ni ampuru ini.
1: Mainin bersidang munggah. Mungkin mudah-mudahan kerajaan bersidang munggah ampuru
0: dana.
1: Salam kiwen dan salam serang udah yuda talar bu lodre ni. Jadi sebagainya kena ulut lagi. Mereka atur kita yang lima D talar semua sekarang memang kemarja parti talar.
0: Iya.
1: Jero sandak sekarang Gusti Haji sudah jero kita yang punaknya hanya langkalah. Surat kita yang kalah lima D untuk sekarang mencanti. Oh, mencanti.
0: Sukses semua. Yeah.

Wawan malis ada ukuran wong swastiastu. Mogi-mogi nenten-nenten pialang niki resenjeron ngambare preside semeton selak sekare make sami ngeranjing niki. Terus sengen kalah duine.

0: ingin iki sampun nang ranji Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Inggih, Didiang.
1: Siang ring kapal niki Pak De, galah napi mungkin Pak De.
0: Ampun, selat segara wingi, mejeban mejebos tenggelam.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Sekarang ya. Adik, sarapan dulu baru berangkat sekolah. Aduh, gak sempet mah, udah telat nih. Ntar siang aja aku makan di kantin ya. Dadah.
2: Aduh, adik ini kebiasaan banget gak sarapan pagi.
3: Tahukah kamu, sarapan membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam? Dengan sarapan bergizi, cadangan energimu tercukupi, membuat tubuh lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak perlu berlebihan, pilih makanan yang sederhana namun bergizi. Kamu bisa kombinasikan makanan sumber karbohidrat, protein, dan serat yang berupa umbi-umbian, jagung, telur rebus, roti, atau sereal. Yuk mulai sekarang sarapan pagi, tidak perlu mewah, sederhana, namun kaya akan manfaat.
4: Ratu Ida Dani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.
5: Mari, lestarikan budaya.

0: Saiki lurus niki Sumedang Sanegara Om Swastiastu. Nggih.
1: Om Swastiastu Rahajang Semong Pak Made datang sira iring siang niki.
0: Nggih, didian di kapeng niki.
1: Angge make cutat sane wonten ring studio nya berempat. Enten Pak Made.
0: Nggih, sapa sira niki ring?
1: Wah, pun tiga kali niki. Lah segaru niki.
0: Nggih, durus.
1: Mana sembelih

0: Jepang adi nawang nadi kena beli ini jak singidang lego singidang liangin.
1: Hian

Ane dan merasida yang purno pi kayun beli ni adi pet paradi ngin adi sing nian ngide yang ni bakan ane keperluan

ring tawa agni

0: Ayu nadine pas weca nadine pacang badin bukan jani
1: manyupo.

0: Ngelebur ngelukat sekananin male doh kita risa keronin kayun beli nih adi adi sangat jegek
1: wenten mah ganteng adi
0: Titian
1: wenten sana mah ganteng nih kia
0: mah ganteng napi
1: Megandeng iki
0: mah. Megandeng eh sira niki durus-durus kantun kala duwene.
1: Nyonya tiang niki ya.
0: Be nyonya.

0: Sanes cara kliwon iki nggih. Yang?
1: Nggih, Pak.
0: Tapi yo nek niku sanes cara kliwon.
1: Cara kliwon wayang.
0: Wayang, uku wayang ring sanes cara kliwon mbah kon.

Penyih bahwa sana ring rahine sanis cara keliwan uku wayang. Nah ni ke bawah rahine lintang pingit mau tamu.

Sampun kathah ri sejebak jagat Bali rakinane punika kewastanin tumpek wayang.

Mugi-mugi rikanlani rakhine tumpek wayang reside ngemargiang pangelukatan sekananin letuh malu nih mak kesami.

0: Nah, iriku kocap ngaturan ayatnya ring lingan idone betari pinake sarana jinake kocap riku aturin.
1: Lalu si cang mengkatu kede?
0: Inge kandun kalah duit mari kita lurus.
1: Ring selagi empat niki ring beliin si cang kemantan niki sani selagi empat.
0: Inge.
1: Kocap bijer sarang nenek bijer sekeluarga talor semeton sami ke sekeluarga ring selagi empat mobil rahayu.
0: Selo jumpa aja niko.
1: Nika ring selagi empat wasane.
0: Okey, entar rahayu semeton selagi jumpa.
1: Kalau niki mbok gianyar niki.
0: Inge.
1: Manda rayu panggilan semua banget niki. Semua banget ni. Lusida niki. Maka cutat batan sinar bagi rasa
0: dan lemah plecing.
1: Besuk semua Om Santi Santi.
0: Besuk semua semeton selat segara niki. Kadang kalau dua ini malik kita begini. Terus Om Swastiastu, kan kan sebutan selat segara modal galah nih Om.

0: Iya menawi itu durung bersedaya ngeranjing niki semudah selat segarem dua nengkalah dua ini kandun balik kini. Ah niki bentar ngeranjing sabar sirum ina niki katur tiang niki ngeye. Om swastiastu.
1: Iya. Om swastiastu.
0: Iya. Yang
1: nginahin kencan tanah wau niki ngeye. Ani munggah niki nentan jatiat niki. Pancaran pun guru gegeran ke
0: guru gegeran
1: guru gegeran
0: nggih
1: antaler sarang rabine putu iki
0: ireng dijen iku
1: ireng lembong antaler
0: lemongan nggih
1: sarang nampok niki ireng
0: nggih jagi nake kan male niki kandur male gede anu galar wire
1: nggih nggih mungkin ampun monggah mungkin sementen.
0: Terus Anggi menawi tur semeton selat segara mewah niki ngeranjing. Terus semeton ring daran dados niki adun tiang kalah malesiki niki yang pandan telas kalah niki. Terus angin niki dados niki angin mungkin Inggi, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak De.
0: Rajang, Wali.
2: Dan maka cakep nih, Pak De.
0: Inggi, kangen bawa-bawa, kandung nih, kalah.
2: Gini ada, Pak De, Om Swastiastu.

0: Tapi nampi onek ne?
1: Anggap makel.
0: Nari sejeruan ngaturan sembah pangebaki pengastawan ne masarano taler wenten dupe niki angin.

0: Nah, mengena saking Riki jagat nyujur linggih kideh yang widiwase.
1: Suk
0: semua Pak De. Suk semua sampun agen kalah duwene niki.
1: Nggih, sedaya kentan batang sinar bagi rasa lan lomba pecing selama semeton manten. Ini suk semua Pak De galah waliang Om Santi Santi Santi Om.
0: Eh, suk

Ayo radio dan yang ditiang buruan niki sang meduwi galah raina mangkin semeton selat segara menawi te galah duwine ring rahino sane mangkin sampun telas nggih. Suksemo talor sane sampun presiden ranjing ngarengi ditiang rekin studio. Menawi te dan samian presiden ranjing nggih. Malih jebos jagi ring ditiang malih ring sisi kaping kali ring sisi rebutan. Ngiring masandakan jebos.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Denpasar memperkuat kualitas pelayanan pariwisata di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan standarisasi pelayanan dan sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Gusti Ngurah Gede Suyase, mengatakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi program yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan yang profesional, sekaligus mencegah munculnya persoalan pelayanan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, dia gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpung tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
7: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
8: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
6: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
7: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Lah ingira tidak dan yang ditiang mewali niki nyarang dengan cara duitnya, cara dagang kantal. Sana wau sampun sebeton, wau widangan selat segara megiwala. Niki dan salam saking nang Kelpin niki ring batu yang jalan apa kedandan ke sap yang niku. Lah belaki nang Kelpin rayu, sarang sarang ibunya, ibu Kelpin sehat seratun niki nggih. Sana mangkir tidak kesarangan untuk zaman di tiang bahan badus badus mencetar niki Om Swastiastu pada pandi.
1: Om Swastiastu beli Davidnya no.
0: Penapi gatre pandi.
1: Nah dah dos ke. Nah niki. Ya sudah yuda bu.
0: Bu sudah yuda.
1: Oh simpang ring cari dicari.
0: Oh kita tinggi. Sana mangkir niki sampun dari studio nyarangan niki tiang. Yes sangi sangat yuda
1: semua. Salam salam dah
0: yuda. Inggi salam salam dah yuda dalor. Ingin semedon saring kalah rebut
1: bebas makin
0: sangen kalah duitnya aduh oh, maru
1: wawu juru candro juru candro khusus kalah lak segaro
0: ingin
1: marabi ke panti dan pas
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu pade bagus
0: ah bagus mulu dik
2: pade
0: yang sampai siron kiring
2: Kak
0: Ciatop, tanah lot bijo gatin kita banan iki.
2: Iye, tabanan. Pada panti, sepeda pinggat
1: rapat. Iki yang dados ka tanah lot dukuh nyamu tu.
2: Ya mungkin apa deh?
0: Iye, napi niki.
2: Om Swastiastu, mawi kena masalah.
1: Tedungu kanginan.
2: Pelapan kadi menegak
1: nah sekadi negak pindah ke dasar lagu negak jet padidi tu pelapan yang pisan dekat ropon
2: yen ene labu gigit
1: lacur kelat orang malu yang tegak negak bongalung ah yang dia ni apa lacur gigi saya sakit kadia sapu nika
2: ban tegak ban menegak
1: yang nong kali wawenep yang tegak iraga negak nak dimuncuk langit
2: yen labuh bangi elung
1: lacur awas malu tegah benega bileh-bileh buang ira gelung kadia sapu nika
2: itu dewa umpaminnya
1: kadia sapu nika contung umpama yang titian
2: sayi sayi ingat angon gagendengan
1: mapan urip ketut antuk sang yang dua bineda tegah kelawan nenep magat kalon lacur tun apa saya sayang ngon gagendengan ring gegitan
2: tuk semua pade
1: nih kak Kiato
2: tang boleh kan kak ngabsen pada
1: nih suk semua rahayu
2: yantan boleh kak ngabsen jenu untuk kuat
1: ah bu putri GWK nyala menikim kak Kiatop gung suk semua ring tanah lot kang negari
2: dewa lo peka wau melajar
1: angin ngibur serut neneng kayu
2: dewa lo ledang ledang
1: makin pamit durus makin keparagan
2: salam iki sareng sebetan pesuwitran dagang antar maka sami maka cutak iki tonton salam nu pindah pinge dija kena rajan sareng sami itu yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
0: ingin sukses.

0: Hai, kira tidak ada yang tidak mengalami lagi. Yeah, siro.
1: Melayu.
0: Yeah, talan kiring semeton cobolat niki elingan benjang kocap niki jam 4 sampun latihan gih. Jagi ngayah ring bongan tabanan. Elingan niki semeton terang sami.
1: Bongan.
0: Sampun ngaret niki.
1: Bongan, yeah. Bongan kajo ada bongan.
0: Siap hadir.
1: Di bongan kita nak.
0: Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang tuang pade sarang pak.
1: Nih, tempe kelot dah, tempe kelot nih Bella.
2: Tapi napi katra sarang kale.
1: Nah, dado sematna bebas. Segar.
2: Ngarang melaja niki pade. Ini nanti pade.
0: Ingi durus.
2: Lagi kawet yang.
0: Ini Bella badanda niki.
1: Tempe kelot.
2: Lagi kawet yang kini. Om Swastiastu, Om Awi Genamastu, nama Sudam.

0: Nenten kasep digelisi derangnya makin ngaturan semak pang bakti.
1: Lecat ya pasupati.
0: Ingi bawasan makin melecat digelisi deh yang pasupati.

0: Pawocanan ide ne katujuring para sisian ide ne makasami.
1: Cuk sama Pak De sarang kali yang makatro cutat sarang sami ring radio pendidikan Dwi Jendro Dwi Jendro
0: Radio Republik Indonesia RRI niki nek bela.
2: Yen tetangga mergi to.
1: Mugi sami kena rahayu. Kenten pade waliang tanggala sinep yang antuk pramo santui. Santi.
0: Inge ini bela radio pendidikan iki. Inge ra sedulur seneng kurang maling. Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
3: Jam siang dumun
2: baru kesamat.
0: Kalas.
2: Bayan.
3: Nuna sama pade.
0: Dulu bayan. Doang kide saya yang anu eh.
2: Tangkap mam.
3: Ampun tidak.
0: Ingi.
3: Pijang eh pijang. Om Swastiastu. Timur timur yang lagi ningamoralah.
2: Sekadi mesabu ulah sejeroning pikayun siang dalu kewentan uning ayang titiang.

0: Nah, pradening aturang punya ring lingge hidem pangten nyasar kadipo margini.
1: Agamane dadi linglo.
0: Nah, pangten pare sesel kalaning mepunya ring lingge hidem duaning pomargini kawon.
1: Ngangkan benar pangka puji.
0: Solah ni ane kawan ngaku benar mang tersatato ke puji ke suhor ke biaya ring jagat
1: ke ngaran kepalingan
0: nyapo kadi aku paling aku benah paling aku keririan tu nak mekejang nung kalik sejeroning agama
1: masak manikol batu.
0: Nah, saat winaluya solahan ni kawan muntil batu sana gede ten wenten pikenohnya ni
1: nyudi gena mau tamo.
0: Nyudi gena sana utama duaning kawan pemargi deh dan pacang panggil lamun pengabdi nih.

0: manis. Dua ning setate ngamoken kekawon. Kadung kadia sapun ike pemargi ni kalis ke bos kuanten kira.
1: Maring ngale jagat kasal.
0: Sedurung ni motulak ring sekala nyujur sandika bos ni sekala suni oto ni.
1: Semua pembangat Pak Merdi sekarang kali.
0: Letang-letangin ni.
1: Semua dalam wali yang kerja Puput Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Pak Yana.

0: Pet Prade liange demen bakal kukuhin
1: apa pagoh
2: jantan sebati ngantosin
0: tuah mutui mule liang lawan sebet tenak buak tenak kan badi nah bas liung lah demen liu bisa ngelah sebat mesinnya ngantosan
2: yening lega mesarata.
1: Nah, Prade demen lego ni pakat syarat.
0: Nah, ya, lego ni syarat. Kengkian ni ke padut?
2: Pasti kau sedih
0: ada buka ujuk-ujuk dori ya. I sedih yang nudut yang bareng nak metimpal ni betul.
2: Yening suki uluran.
0: Nah, pet pagi jadi nguluran sugi ke lantas. Yang kena nguluran sugi.
2: Subah pasti ilah cerpa cangnya nyakjar.
0: Ulah laku ngawak ngangon kesugihan sih gitu bisa ya tekun nas ilacur masih den nyen
2: ngaso ken dewe ke ngelah kene gitu beli sing ngitung sing kene gitu kalale lene bang coba to tahiye lah onya lacur tepuk
0: ke laut akhirnya
2: Aku
0: rawli wate. Nggih, lah.
2: Angger bekendel.
0: Angger badut, seger badut.
2: Angger bekendeng.
1: Nggih. Sang yang urip ketut antuk sang yang ruwo binedo.
2: Nah, niku sapuri cerita ngatur ruwo binedo dan dados kepala sang kene. Ada le bagus cara beli panti. Ada le ganteng cara beli kapeng.
1: Ada sang yang semaro cara pak tut namancung.
2: Oh, laku dadi wes. Sini rajang dari sawit bisa didaring dagang gantal tiang sekolah sikit-sikit sejak sebatan sinar bagi rasa dan loma peking salah menyamu dan lumungi loma kat sepungkur wakas itu lima di
0: aduh
2: ini nih kita mengar nih kita tiang ke pamit kumun lima di sekali pamit om santi santi
1: sehat patut mancung goloh Om Swastiastu.
0: Ngaten
1: jeung sami menawi.
0: Udah rayu sareng terus rayu Om Swastiastu.
1: Sami Bu KBB nggih. Dahari mau lu simpen.
3: Om Swastiastu.
1: Ye, jepas nih tu.
0: Dahari
1: sing kusambi dewa.
3: Om Swastiastu, beli madai sareng.
1: Kusambi niang bagus pukutu rai sweni.
3: Ye, tiang nyarang belajar sinom sama deh.
1: Terus.
3: Om Swastiastu.

agama Hindu mawasan wentan lekara dasar agama dengan yang titiang saning ingil

Sing demen mepunyo ten seneng larang yatnya pasti kelampun para dewata ni berangti ringkut idewane pembekas jagat Bali ni.

Patut ya dewa ngelarang mesua dharma nada baniatnya apang sida katur punian di dewa ringling ya hidup.

0: Yen subuh pagah seneng kayune dewa ngelarang pancayatnya pasti ke jagat duwe nering Bali mangguhin kesentosan nge
1: titiang nas galang oleh gede pamadai atau sampun beci
0: ledang-ledang nge
1: niki titiang menggato ring pengantar RRI sarang sami mano kena rahayu nge niki titiang menggato sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah percing. Sarang sama tuan kemanten untuk titnya untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Hei, ngesuk semua.
0: Ini yang bagus, Bu Putu Raiswini, ku sambi. Om Sastiastu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aing kira di udah nih kantun kalah duit ini ki, di tiang talar kantun kesarangan untuk nyaman di tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Udah hari pengubangan iki.
1: Bim.
0: Rayu.
1: Kacamata maksudnya.
0: Eh, mangan kacamata peran iki.
1: Dan tepuk tiang tulis. Sahajang Pak De, semua gatro-gatro Pak De Fanti. Tiang belajar mijir Pak De ke?
0: Mengawing ada sudah.
1: Joang tiang medek ke?
0: Joang telat tembok ambil.
1: Oh, nung sih.

Inggih, maka sami sane wenten riki ring jagat kanan sane wenten muglo pituduh kides

0: Kakunyuk niki kakunyuk dan dinga des. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rejang siang Pak De, siang kali.
0: Jeng siang siran kiring di tiang.
1: Ya, mamangku Majapati saking pemenang Pak De.
0: Pemenang Tabanan.
1: Nggih.
0: Eh, kada tiap pemenang kelungkungnya niki.
1: Yang lajang eh.
0: Lurus lurus.
1: Nggih kawitan siang. Om swastiastu.
2: Swastiastu jeng mangku.

0: Tangkah bisa.
1: Kala neng punika wenten sang meraga werde dewa ratu cangkah cumangkah.

0: Bang solah anak kering sir kawan mahawinan ipanyak gel-gel beragedagan sinarong sami.
1: Jero mendeso muca
0: alingan puri gel-gel ki bandeseng rentuhang pau cano.

0: Dijanduk, dijadunduk. Anak gagendong tua sama tuan raha bumbung ring linge hida. Sang meraga utama ring puri ya gel.
1: Untuk semua Pak De, sarang kali polis yang masuk. Bangsin. Kak Nadia enggak, Kak Gede Kukum enggak. Ini wali yang tinggal lah Pak De. Om Santi, Santi, Santi.
2: Ini suksesmu.
0: Penyepati ring pemenang.
2: Pemenang, iya.
0: Ini ukuran mandi, katanggalah Om Swastiastu.
2: Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Sial iki sampun.
3: Yang dang ambian.
0: Nggih, peka Erlang Padang Sambian kajeng.
3: Ngapi gak ada Pak De.
0: Aduh, kasengger Kak Sarodang nggih.
3: Nggih. Najah kenan iki Pak De.
2: Napi to Kak, napi to. Bet kebet. Sinom, sinom.
3: Dalu wering wencan ring jaga
0: pemekas kewentenan ring jagat uningan tiang sedagingnya nih

0: sami.
1: Suang-suang i manusia wantah ngagem sana ke basa sana kadiasa punika.
0: Napi male i manusia.
1: Napi male kewentenan jatmo i manusia. Manusia agama sesesana ni punika.
0: Kriptan kawi ini luwe.
1: So tak ada nyiwi poswecan.

0: Nida sangyang pramakawi sani maraga dewaning mahutama.
1: Madwe sesana pasti.
0: Pasti ke sesana sani utama patut agam ringlinge hida talaring sesama ning sesama.
1: Sane mangke jagi kato.
0: Nah melade membukti ciri bakti ringlinge hida purun titiang matur sematera.
1: Sesana ning dados putra.
0: Nah pemekas suputra sane luweh uning ayang titiang.
1: Anggean titi putra putri.
0: Nah patut sungkem ring dewan kepatutan Yohana Yohani ni makasami.

Nek kapeng ajeng kapertamo sarate uning ayang didiang waktune.

0: Sayang sangat puterannya.
1: Wantah kepatut sanding iman anak alit, mimi kelawan bapo, ibu kelawan wiaji, nafas kala pak di kapi yang dikini.
0: Semua pak de, yang apa mit om santi.
2: Eh, ngesuk semua.

Lainnya radio ni dan ini dia ngamburon niki menawi dan niki galah duitnya sampun jelas niki dengarahin sana makin acara duitnya acara gang kantal ni suksemo sarang sami sana sampun persidangan nyarangan sampun persidangan ranjing dale ngamburon niki dan sana durung persidangan niki dia menawi ring galah somo sana pacang rawat lagi iring dia wali ring acara dagang gantal nggih. Bagaimana yang di tiang sarang kali ini jadi nungsur mau pamit untatan di tiang adukan ngaturan paramu Santi. Om Santi Santi Santi, Santi. Santi Om.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun munc.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahayang atau Ridiang Majang Ring para pemirsa sami sani kadun musikian ring pro 4 suara budaya Bali. Dumugi kadun panggil Ridiang stada kena. Nggih, Dede Mahendra sering makin nyagi nyarangin para pemirsa ring kala siang ring ditiang ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik ring Rakhina Sukre sia Oktober warsa kali tali 6 likur kandu suput galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos. Jagi iring di tiang ring acara-acara sana sampun ke siaga yang temang dumun jagi katur saking rakesidan lurus biar sayang.

0: Dan rekolan rai para pemirsa sanengan don musikian nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali mang sanu wau sampun aturin titi angeh nyarengin para pemirsa ring galas yang mangkin dumugi je presiden terhibur antuk tembang-tembang sane sampun katur. Rekolan rai para pemirsa semeton mulai tu wenten sane jagi bergabung sampun di tiang buka angeh ring len telepon 223361 antuk kering semeton sahabat budaya sane jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang. Telar para pemirsa bisa menginformasikan kegiatan seni kemargiang ring galas siang bangkin. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Bede.
0: Ya.
1: Yang ring kapal Bayan Narbo Bede.
0: Bayan punapi sehat.
1: Astung karo sehat kapal panas membara Bede.
0: Oruh dan pasar telar niki.
1: Inggih asan jebutan dur sirah saja nanone tanah ini ki.
0: Aduh. Deres.
1: Inggih anunah tembang siki wede.
0: Nggih napi kegiatannya mangkin niki.
1: Tresno batas dikenah nggih.
0: Napi kegiatannya mangkin niki.
1: Yang kariring kantor niki sampun jebol istirahat jebos niki kinten wede.
0: Waktu istirahat digunakan untuk napi niki Pak Yan.
1: Yang istirahat niki gulak-gulik niki di kantor nggih.
0: Oke, okay, entan
1: nggih. Nggih. Nggih niki sira aja nyarang niki nggih.
0: Suksemo Pak Yan.
1: Ya.
0: Suksemo nggih.
1: Nggih, suksemo lede bungang budo nyarangan. Cang pamit Om Santi Om.
0: Nggih, suksemo Pak Yan Narbo ring seputaran kapal nggih sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali ngiring sana tiosan wali sangra ditiang ring 223361 selamat siang. Halo
2: siang Bli Dede.
0: Tiang
2: Biang Sri Kekeran.
0: Biang Sri punapi
2: kena Bli Dede punapi.
0: Nggih, dados.
2: Nggih, gulam kalau panas gede deh. Nggih, kena air.
0: Nggih.
2: Ngeriem. Cuaca. Ya murah pun api ini gede.
0: Patah niki panas.
2: Nggih. Kenceng panas itu gede. Punya tembang gede deh.
0: Terus tembang napi?
2: Layang-layang, surat kami.
0: Layang-layang, oke ditunggu nggih.
2: Bukan budak nyarang gede deh.
0: Ngiring suksemo sampung nama gatre malih niki. Ingin rekalan rai sane jagi bergabung niki malih jebos muali sangra di tiang eh. Ilingan para pemirsa mangdene state menjaga kesehatan ruine. Dan tukan cuacanya niki agak tidak bersahabat nih. Sekadiring kekeran wawu gulam sekemaun panas. Nah mangdene semeton para pemirsa banyak mengkonsumsi air. Nah mangdene nenten kini dehidrasi. Dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin. Eh, rekan Rai, sering makin terus dumun biar sehat, sering pacang lintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bangli.

0: Ayo, rekan-rekan tadi para pemirsa, sahabat budaya, sani kandut musiknya nyerengin di ring perempat suara budaya Bali, sani wawu sampun atau di tiang tembang. Sani mungkin sanggara di tiang oleh Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Ini
1: sekarang asem Pak Dede.
0: Ini Bu Tamo.
1: Ini cerah sekarang asem Pak Dede.
0: Ini
1: nah lagu dinye. Lagu ini kalain transmigrasi.
0: Kalain transmigrasi kendan.
1: Semua Pak Dedenye.
0: Ini Bu Tamo suk semua.
1: Semua dengan rahi sarang sami saya tanya.
0: Yang
1: pamit.
0: Iya, semua Bu Tamo telur informasinya ring seputaran Karangasem niki cerah kocak nggih. Selamat siang, halo Om Swastiastu.
2: Selamat siang Om Swastiastu Pak Dede.
0: Pada wini.
2: Iya, Pak Dede, penapi gatro niki.
0: Sehat.
2: Sehat. Panas sih kang Niki patah. Panas mentak dikit Pak Dede.
0: Nggih pun apa yang
2: dingin. Ingat itu yang nyelang galah di bos semoga tua kita nggih.
0: Lurus nak udah.
2: Ingin niki bukalo pun apa kata bukalo munga bukalo. Sarang ini santa sarang gom yang ring keker sampun masanda aduh dah gom yang sri. Abu Eta Bebe, Sarang Mahegi, Nini Santa, Ring Sanur, Pekak Daniel.

0: Mi Janura, the Bagus Saji Bawo, Nagung Miang Mesin, Jero Jerman, Mungam Reji Bos, Bu Desi Batanta, Sarang Bu Ayu Saputan, ye. Ini juga sarang Sami, Pak Dede.
1: Gering, suku semua.
0: Mungkin kena sarang Sami, Pak Dede, Reji Bos, Budar, Mas Padar, yang marginya. Mugi penak sanes baro niki Pak Dede.
1: Nggih, jaga kesehatan nggih, daweni nggih.
0: Nggih, atur ngalah. Om santi santi santi om.
1: Nggih, om santi santi santi om. Ngiring senetiosan muali sang radi tiang. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bi Dede.
1: Tiang.
2: Om swastiastu, punapi gatre.
1: Genak.
2: Yang tenang lot niki, Bi Dede.
1: Mangalot.
2: Nggih, Mbah Tunindi.
1: Mbah Tunindi.
2: Panas mekar iki Bi Dede.
1: Ya,
2: tapi sana ibi boleh sabar Bi Dede jam 5 semangat.
1: Nggih, ring Denpasar ten.
2: Nggih. Ampun mulai gede-gede. Nuna semang nggih.
1: Semang napi.
2: Kata kambang di telagane.
1: Kata kambang nggih, ditunggu. Nggih.
2: Juga nih yang mengatre serang sami nge satu rahayu sehat serang sami nge Bi Dede selamat bertugas
1: nge
2: titi yang mau pamit om santi santi santi santi
1: inge sing semua wentan Mbah Tunindi sana wentan ring seputaran napi wastane ring seputaran Tabanan sana wawu sampun bergabung niki nyerangin Dede nge Rakan-rakan Rai, sana kadang nyarangin Dede, mulai jebos, mulai jagi.

0: Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
0: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Tradisi memburu di desa adat Panje. Desa adat Panjer memiliki tradisi memburu yang dilaksanakan serangkaian Tawur Agung Kesange jelang Hari Raya Nyepi. Tradisi sakral memburu dapat dipercaya untuk menetralisir pengaruh energi negatif dari buta kale melalui ritual nyomya buta kale agar menjadi kekuatan dan energi positif. Pelaksanaan memburu dimulai para pemangku dan serati yang mengaturkan kawas pemendakan dan ngider buana sebanyak 3 kali dengan diiringi gamelan bale ganjur. Setelah itu, beberapa warga dan para sadek mulai kesurupan dan langsung berlari berburu menuju Pura Tegal Penangsaran. Sesampainya di Pura Tegal Penangsaran, dilaksanakan upacara mecaru dan nyamlet bebek putih, ayam putih, dan babi kecil jantan atau kucing butuan. Keris Pajenengan Iri Utara Pura Tegal Penangsaran digunakan untuk nyamleh kucing butuan.

Sementara ada kalian rai, sahabat budaya, sani kantun mesikian nyerangin dede ring perumpat suara budaya Bali sana wawu sampun atau rindu tiang tembang ledangan pisan galah dulu ini niki sampun telas sik semua sarang sami antuk rotiannya ini mulai jebos ya gilan durang di tiang antuk ngaturang siaran ngelila ulangun kantor suput galah dulu ini jam kali.

Sahabat budaya, pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik, terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali, Wisnu Arimbawu, mengatakan pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara memerlukan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali. Kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata. Ia juga menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Sekian Gater Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya di arah kalian raih para pemirsa, sana kantun mesikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Sana wau sampun atau rendi tiang siki tembang nyarangin sementara ambara antuk tembang sana sampun katur rumugi je presiden nyarangin. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Swastiastu Pak Dede. Yang ini santa nyarangin.
0: Bu Napi ni sehat?
1: Astungkare sehat. Iki panas panas pecetan. Bu Napi dia kena
0: Dados ni, di tiang dados.
1: Gatur kena megatur tidak
0: Dudus nak?
1: Sekarang Pak Polos Pak de Polos Jaya dudus ngeranjing. Wenten ini tu adi. Putu keboyo, dini Agus. Wenten Bu Jerman, Bu Pera. Wentan Gumbiang Yoga, Bu Ana, Tut Mancung, Pak Yanarbe, Mang Pandup, Nini Dania, Sarang Peka, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Bu Wajan Tuartini, Nini Galo, Punapi, sehat nih. Galar Gumbiang Sri Agung, Mbah Indira, Nini Itas, Mbah Tunini, Nini Ayuna, Kak Ciatop, Pandepi, Dahweni, Sampai Ngeranjing, Mbah Egi, Gumbiang Sri Kekaran, Cinta, Bu Janurat, Nyang Kirana. Amun ika Pak Dede nge. Salam Nyang Kitiang. Selamat tugas. Mandar Ayu. Suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema sampun bergabung nge. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang Siang Beli Dede.
0: Bahajang.
2: Kisah keng Yongdi ring batu bulan Beli Dede.
0: Yongdi punapi sehat.
2: Nge sehat mau sering menjaga ring si nak nganten Beli Dede. Makin nempulin istirahat malah jepos jam 5 malih.
0: Ngayah ngayah ngayah.
2: Biasa ketan nganyah dimun kenten. Anu nak temang mantan nge Beli Dede.
0: Dede nak temang napi.
2: Temang Ayu Lasmini nge sekali tiang demen kenten Beli Dede.
0: Napi?
2: Sekali tiang demen Ayu Lasmini kenten.
0: Sekali tiang demen kenten.
2: Iya, sekali tiang demen kenten Beli Dede. Sekali dua kali lebih demen malih.
0: Mungkin demen sekali tiang demen. Oh, sampun.
2: Sampun Beli Dede.
0: Sampun, sampun.
2: Iya, ama gatrane cita teh makan sami mantan nggih Beli Dede.
0: Ngering.
2: Ngering Beli Dede. Matur suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Kalian rai berapa miarsa sahabat budaya panas-panas kali mangkin. Nah niki minuman napi sana becik untuk dikonsumsi kendan nge. Nah yang persana ke pertama pasti gue sampun air putih. Nah biantukan toyo putih nike ngicenin H2U murni angin nyage dehidrasi lan ngewen tenang metabolisme. Nah sekali ini ke nge. Nah pasti ke sampun tiosan ring minum air putih becek pisan min konsumsi kelapa muda kaya antuk kalium magnesium elektrolit alami sane becik pisan angin ring angge sarire efektif pisan angin ngisi cairan ulang ring angge ditatkala mekarye sane berat-berat kendan nge teh hijau taler niki becik tiosan punike jus buah murni nge. Nah, sampunang daging ini pemanis. Nah nike utamanya nih wenten jus jeruk, semangka, kendan niki sane kaya akan vitamin C. Sane mangkin muhali sang radityang majang ring para pemirsa sane kantun mesikian niki nyarangin dede. Muhali sang radityang ring 223361. Selamat siang.
3: Selamat siang Pak Dede, Om Swastiastu.
0: Inge?
3: Siang kakian, siang kakian, Pak Dede.
0: Iya, kenapa kakian?
3: Siang, iya kembang itu, Pak Dede.
0: Kembang napi?
3: Kusir dokarnya lah, loh.
0: Kusir dokar, iya.
3: Iya, semua Om santai, santai, santai.
0: Iya, semua kakian madi ring seputaran dan pasar nggih. Ranglan Rai durus demun biar siang sane pacang lindang.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Sementara rekan rai para pemirsa, sahabat budaya, sani kadet nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali, tembang sani wawu sampun katur nge, sani makin wali sang radit yang malih kalah turun ring line telepon 223361, Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu, beli dede bagus.
0: Tiang.
1: Tiang mang pandu beli dede.
0: Beli man, penapi sehat.
1: Nge, hasteng karam beli dede dalar nge. Aduh panas sekali, Riki beli dede.
0: Aruh, patah niki. Plug.
1: Nge, niki AC angin cari. Nge, beli dede, dada senat temang nge.
0: Dada senat temang napi.
1: Temang

0: galah waliang. Tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Inge sok semua wenten Bu Sekaryani ring seputaran Kebuiwo. Sane wau sampun bergabung. Nggih. Sahabat budaya, redangan pisan niki galah sampun telah sok semua sareng sami antuk radiannya nggih. Mulai jebos. Sampun nang pindah frekuensi kanda suput galah dru ini jam roras wengi mulai jebos. Jadi keiring oleh penginter-penginter wenten Gongge Krisna mulai jebos jadi nyarangin para pemirsa ring ambare talar ring galah wengi wenten Dayu. Nggih, sane mangkin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau petamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: lagi sementara kalian lagi sahabat budaya sandingan dunia rangin dedi ring perumpat suara budaya Bali ledangan pisan niki riantukan galahe sampun telas dedi jagi ngelungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk uratian nyane menewe-tewe dan iwang risinoning pemargi dedi yang ngintar acara puniki banget lungsur agung pengampura meleja bos perumpat RRI dan pasar pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta om santi santi santi om
1: tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi pers DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perompat se-Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perompat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih Itu setahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti ya. Betul, betul, nah, oke. Jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Oh, untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi dia
3: tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saking cinta. Dia tidur, cintanya. Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
3: Ya.
2: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula, kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: salah satu kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
2: Okay.
3: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik, katanya gitu. Jadi saya
4: ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
4: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya.
2: Iya.
4: Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
4: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
4: Udah 2 digit.
2: Iya.
4: Pulang.
2: Aduh.
4: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
4: Gitu.
2: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
4: Generasi baru.
2: Anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valin menurut saya sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
4: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Oke.
4: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
4: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
4: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
4: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
4: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
4: Orang tua.
2: Iya.
4: Driver gojek.
2: Iya benar.
4: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas. Wow, banyak.
4: Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Waduh, itu banyak banget bisa juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah, tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan? Mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
4: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
4: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
4: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
4: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
4: Tetap bangunan lama.
1: Oke, okay.
4: Yang...
1: Kak Julia.
4: Kita bisa masuk.
1: Oke. Okay.
4: Kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
2: Udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
1: dan WA.
2: Tapi kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
4: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
4: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
2: satu.
4: Kita pakai jenisnya robusta.
2: Robusta.
4: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
4: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
4: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
4: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
4: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
4: Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
4: Bali, itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
4: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
4: Ada.
2: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
4: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
4: pandan.
2: Yang pandan.
4: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
4: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
4: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
4: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
4: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar, ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
4: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh. Boleh, Mpok.
1: Halo.
5: Saya dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
5: Saya kaget ini, persen tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
5: Julia nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
1: Iya.
5: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
1: Terima kasih.
5: Aduh, gak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurian, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
5: Valentino.
3: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
5: kedengeran nih. Valentino, dengar suara Ibu ya.
2: Oh, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
5: Tapi mana? Dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang apa namanya ini pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya di Tanjung Pinang Kepanggir, benar nggak ya?
1: Iya,
5: kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul
5: itu. Temurun dari kakek ayah cucu luar biasa ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini Ibu?
5: Nah, kopi gede. Iya. Kenapa?
1: Ya pertanyaannya Ibu.
5: Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cigel ya, Wan Julia dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Itu aja ya?
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke.
3: Okay. Saya baru handle, baru terima apa untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selai kayaknya kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
1: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mpok?
1: Tahu, iya.
3: Kopi Kaf itu, saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga, dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan mahal.
3: Karena bahannya fresh.
1: Oke.
3: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
2: Oh, iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selai kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
3: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal
4: pakai selai kaya dari New Okinawa.
2: Oke, okay. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya juga udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
4: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
4: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
4: Jadi biar kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
4: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa, ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
2: Cocok banget gitu.
1: Cocok banget. Aduh, jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi mpok.
1: Yang calf itu ya, nanti deh kita coba mpok. Kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi mpok?
2: Sepertinya belum ada nih mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner?

0: Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
1: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal, ya kan?
0: Dikenal
1: Dengan
0: dan
1: sejarah kopinya.
0: terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin ada, udah ada kali
1: Iya,
0: ya
1: tapi
0: tapi
1: nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
0: Yang bener gak
1: Iya,
0: nih?
1: bener. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok.
0: Okay.
1: Dia nyobain gitu kayak, saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi
0: Belum.
1: saya emang nggak bisa ngopi.
0: Oh,
1: Tapi tuh penasaran
0: kita
1: gitu.
0: padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa ke
1: Oh
0: sana.
1: iya, apa tuh?
0: Jadi nggak ada alasan kakak butuh gak ke
1: Oh,
0: sana.
1: oke.
0: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya apa teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu. Sama Milo.
1: Oke. Gitu, Mpok. Ada pertanyaan lagi,
2: Okay.
1: Mpok?
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu. Atau
1: Iya.
2: kayak nasi-nasi atau apa gitu.
1: Oh iya, mungkin ada Mpok ada kepikiran.
0: kepikiran karena
1: Mungkin laksa atau apa ya kan? Iya.
0: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak
1: Oke.
0: dan keluarga juga banyak yang bisa apa bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekali itu sangat sempit, Kak. Bangunan kita gak ganti, jadi
1: Iya.
0: masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya,
0: Nah, gitu.
1: benar.
0: Jadi
1: Takut menghilangkan identitasnya ya, kok ya.
0: jadi ke orang ke sini kan memang bangunannya masih apa? Masih utuh,
1: Iya.
0: masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita
1: Iya,
0: buat sendiri.
1: benar.
0: Jadi kayak
1: Kayak
0: kuliner laksa, mungkin tes asamnya
1: iya,
0: laksa, bisa, nasi
1: laksa,
0: lemak.
1: nasi lemak, ini nasi dagang,
0: Nah,
1: ya
0: paling
1: kan,
0: itu.
1: sama apa sagu, sagu gubal, gubal sagu, yang kayak gitu,
0: Atau
1: yang
0: enggak?
1: lendot,
0: Atau
1: ya.
0: enggak kita apa kita koneksikan dengan UMKM lokal.
1: Iya.
0: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana apa kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
0: Iya
1: ya
0: betul.
1: kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari
0: Iya.
1: UMKM. Nah, gitu
0: Betul.
1: ya.
0: Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
1: Iya.
0: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
1: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
0: Yang pertama colokannya.
1: Colokannya.
0: Colokannya ada warna coklat.
1: Ya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti
0: Gak
1: ya.
0: ada. Button-button lampunya. Terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak, Kak. Jadi
1: Masih awet.
0: awet. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan kabel tua kita
1: Iya, benar.
0: sambungin
1: Itu
0: lagi ternyata
1: disambung.
0: masih nyala. Itu
1: Oh.
0: kipasnya masih yang jadul semua.
1: Oke.
0: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja on apa meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget
1: Iya,
0: itu masih ada di
1: itu
0: situ.
1: masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang kita pengen ada space khusus kita pajang ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya,
0: Karena kita
1: benar.
0: masih simpan,
1: Iya,
0: termasuk
1: oke.
0: kayak apa panci untuk masak selainnya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyimpan dan
1: Disimpan.
0: ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: Masih
0: masih
1: ada
0: ada.
1: lampu corong pakai minyak
0: Iya,
1: tanah itu. Oh.
0: dan itu
1: Oke.
0: kita simpan sampai sekarang itu planning saya kedepannya kita pengen ada terus
1: Dipajangin ya,
0: dipajangin
1: kan?
0: terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti apa.
1: Iya, benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
0: Betul.
1: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah
0: Udah.
1: pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya
0: Terus
1: gitu
0: dulu
1: ya.
0: dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah
1: Iya,
0: nikah.
1: ternyata udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
0: Itu salah satu sih yang
1: Iya.
0: bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi
1: Oke.
0: pengen lagi ke sana gitu.
1: Iya.
0: Jadi
1: Oke.
0: teringat inilah
1: Masa
0: masa
1: lalu
0: lalu.
1: dia, ya ampun lucu banget.

0: Oh
1: Oke
0: iya.
1: gitu, Pak.
0: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga.
0: Oh
1: Bank Indonesia
0: gitu.
1: ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
2: Oh, oke.
1: Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Tadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso afung, cimehong itu udah sampai Medan sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
0: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya, Bang ya?
1: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
0: Oke deh. Nah, iya nih, Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih ada Dora sama But nyari peta. Gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Makasih. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya.
2: Betul.
0: Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
2: Dadah.
0: Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Joget bumbung merupakan salah satu kesenian tari Bali yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Tari ini mulai muncul sekitar tahun 1946 di Kabupaten Buleleng dan awalnya diciptakan para petani sebagai hiburan saat beristirahat, terutama setelah musim panen. Dalam perkembangannya, joget bumbung menjadi tari pergaulan yang biasanya ditampilkan sebagai hiburan masyarakat. Keunikannya terlihat dari gerakan penari yang lincah, dinamis, dan penuh improvisasi. Penari juga menggunakan kipas sebagai salah satu properti tari dan dapat mengajak penonton untuk ikut menari sebagai pengiring. Dengan gerak yang atraktif dan suasana yang merakyat, joget bumbung menjadi salah satu kesenian Bali yang menarik untuk terus dikenal dan dilestarikan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Andrei, cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Data tersebut mencakup 52.462 anak dari 58.391 sasaran imunisasi HPV di Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, vaksinasi HPV menjadi salah satu upaya mencegah penyakit kanker sejak usia dini. Salah satunya kanker serviks yang dapat dicegah melalui vaksinasi HPV. Benjamin mengatakan imunisasi HPV menyasar anak usia sekolah termasuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sasaran imunisasi mencakup anak perempuan dan laki-laki dengan prioritas pada anak perempuan. Capaian imunisasi HPV di Bali menjadi upaya penguatan pencegahan kanker. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan imunisasi HPV sebagai program nasional mencegah kanker melalui vaksinasi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Dari kawasan Hayamuruk 70 dan Pasar Bali. Hai hai hai, hola. Selamat sore Raka dan Rai, senang sekali untuk edisi hari ini. Hari Jumat ya, 9 Oktober 2026. Sedang sekali ya, Agung Krisna hadir kembali menyapa ruang dengar Anda, menghibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 2 jam ke depan nanti, hingga tuntasnya di jam 5 sore nanti. Apa kabar? Semoga semuanya Krisna jumpai dalam keadaan yang sehat ya, yang cerah meriah pastinya, selalu ceria walaupun cuaca di luaran sana panas menyala, tapi semoga saja tidak ada yang hati dan perutnya panas gitu ya. Adem-adem saja, sekalipun rasa menggalau gunagulana, hayu hayu hayu, boleh deh ya, bisa rilekskan suasana hati dan pikiran Anda dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut kali ini. Silakan nanti bisa gabungan via on air di line telepon 0361223361 ya. Pastinya untuk yang di WhatsApp, ya kanggoin saja dulu ya. Ini lagi ada, ya lagi ngambek kayaknya. Jadi tidak bisa untuk yang mau gabungan lewat WhatsApp, jadi bisa gabungan lewat on air saja dulu. Silakan bisa di line telepon di 0361223361 ya. Kali ini Krisna hibur Anda terlebih dahulu. Semoga bisa menambah semangat Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh lah kan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar satu selesai.
3: Nak dini suboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Rekan-rekan Rayu pendengar Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, sebuah lagu dari Mbak Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu ya, yang dirilis pada 27 Juli 2020 melalui label Suara Bintang Records. Ya, lagu ini diciptakan oleh Yogi RPH ya, sudah kita dengarkan bersama-sama. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya namun merasa cemburu dan gelisah saat mengetahui atau mengingat siapa saja mantan dan kekasih tersebut. Aduh, yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Yang penting sih masa sekarang dan masa depan gitu ya. Oke, bagi yang suka lagu ini semoga bisa merasa terhibur ya. Jangan mengingat-ingat masa lalu lagi, apalagi yang pahit-pahit dibuang saja. Yang indah-indahnya gitu ya bisa kita jadikan motivasi untuk lebih baik lagi gitu ya. Dan juga bisa dijadikan pelajaran juga agar bisa lebih baik lagi di masa sekarang dan juga masa depan gitu ya. Oke, Agung Krisna temani Anda di acara Pro Dangdut. Nih, silakan yang mau gabungan di line telepon 0361 223361. Sudah ada yang bergabung, Krisna sapa. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Oke, dengan siapa di manakah ini?
1: Di seputaran Sanur, Kakek Dania.
0: Oh, Kakek Dania, apa kabar nih, Kek?
1: Ya, baik-baik, segar, sehat, kencang.
0: Iya.
1: Bugung Krisna gimana?
0: Sehat-sehat saja ini.
1: Semoga sehat selalu.
0: Enggak sambil ngomong cucu nih.
1: Cucu sudah dibalikin ke mamanya gitu.
0: Oh, sudah serah terima tadi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang mau ini nganter apa cucu mau les gitu.
0: Oh, gitu. Iya, ya, baik. Oke.
1: Okay. Biar tambah semangat lagunya dulu tadi.
0: Lagu
1: ya.
0: Apa ini?
1: Lagunya apa ya? Lagunya dari Dayu Age ya.
0: Yang apa judulnya?
1: Siksa Cinta.
0: Coba Krisna cari dulu Siksa Cinta dari Bang Dayu Age. Oke, sudah siap ya.
1: Boleh senggol sedikit.
0: Oke, silakan senggol-senggol dulu.
1: Ada Mahindira, ada siapa lagi Dini Ita, ada Pak Yanarbo, Pak Tut Manjung, Bu Wayan Swartini, ada siapa, Bu Ana, ada Bok Mailin ya, dan siapa lagi, Oda Desia, Oda Kade, ada Runyang Yoga, ada Melu Sekar, ada siapa lagi, Bu Lodre, ada Bu Sinta, Mini Santa juga, buat Melu Dekat Diasi, Kak Pedes, Kak Ciasa, ya buat semua aja dulu.
0: Semua-semuanya, oke.
1: Okay. Ya, buat Bu Gongge Krisna, selamat bertugas, sampai tuntas, selamat siang, yuk dadah, bye-bye.
0: Yuk mari, terima kasih ya ada Kakek Dania di Sanur, bersama Nenek Ta di sana juga ya, selalu sehat pastinya, selalu berdua. Kembali Krisna sapa di line telepon 223361, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Eka BB.
0: Kenapa ini suaranya?
2: Iya, habis.
0: Aduh, suaranya. Tergadaikan suaranya ini.
2: Ya, diambil sama orang nih.
0: Aduh.
2: Badannya agak meriang dikit nih loh.
0: Waduh.
2: Kalau begini nak di rumah pasti ngayah, Bah.
0: Oh gitu, ya. Kapan puncak karyanya nih?
2: Besok nih, Gongge.
0: Iya.
2: Pas jumpa wayang besok nih, lagi mas Sanggul lagi sekali benar.
0: Biratu, mungkin karena keberatan Sanggul kali ya, jadinya puyeng kali ya.
2: Waktu mecaru tuh dari pagi sampai malam tuh, terus mengambil warga sari.
0: Wah.
2: Soalnya kan gong mau geruduk gong kayak.
0: Iya.
2: Kalau kecil-kecil yang suaranya nak didengar sama anak-anak di belakang.
0: Balapan volume kolongannya sama.
2: Kan baru belajar nih kok, kita terpaksa besarin suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya beginilah jadinya.
0: Iya. Oke. Okay. Semoga lekas sembuh ya.
2: Mudah-mudahan bisa besok bisa ke Puro.
0: Astungkara ya.
2: Tadi Kak Dania ya. Selamat sore Kak Dania, salam sama Nini ya. Lanjut salam lagu dapat ya.
0: Boleh.
2: Lagunya dari Mansur S aja dah.
0: Bang Mansur S yang mana?
2: Pagar makan tanaman ya.
0: Pagar makan tanaman, oke.
2: Pagar tuh gak punya hati, dia masa tanaman dimakan.
0: Aduh, gak modal sekali
2: Lanjut salam dulu ya.
0: Yuk.
2: Ada Kenaro, ada Kak Mangku Sudani, Pandepi, Mahindira, Nini Ita juga ada. Nini Tunini, Nini Ayuna, Pak Depolos, Pak Yanarbo, Dut Mancung, ada Bu Sinta, ada Bu Wayan Tuartini juga. Ada Yuda, ada juga Ibu Jero Chandra ikut kan nih, selamat sore. Ada juga Pak Mangku Nyomanase, ternak pernah masuk itu Pak Gede Supadme, yang Kirana dan yang Murni. Juga ada Pak Pandi Ngabedakep, Pak Digunawan. Ada juga Bu Jerman, Kak Brong, Kak Rarus, Pak Enggak Pamal, Pak Eka Plage, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, selamat sore.
0: Iya, semua-semuanya ada aja juga dulu ya. Semua-semuanya aja dulu.
2: Semua-semuanya deh ya, yang belum ke calling ampura banget nih. Lagunya udah gonggak nih.
0: Oke, udah siap ya.
2: Gonggak, selamat bertugas. Makasih.
0: Waktunya. Yuk, mari. Iya, istirahat dulu deh ya. Ya, jangan dipakai untuk mekidung dulu itu suaranya. Harus benar-benar istirahat ya, biar gak nanti malah hilang total deh suaranya ya. Oke, yang lainnya nanti deh Krisna sapa kembali di line telepon 223361. Kali ini lagu dulu dari Bang Day Age, Siksa Kubur. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu.
3: Biskuit ini nak, lahap sekali maam snacknya.
4: Bunda, piring sekecil tampak penuh, tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rakyat dan Rai pendengar Pro 4, TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali ya. Sebuah lagu dari Bang Mansyur S, Pagar Makan Tanaman, sudah kita dengarkan sama-sama ya. Bang Mansyur S ini, nama lengkapnya Haji Mansyur Subawanur, yang merupakan penyanyi dangdut legendaris asal Indonesia, yang lahir di Jakarta pada 30 November 1948. Nah, ia memulai karir musik profesionalnya pada tahun 1969 dengan merilis album perdana bertajuk Pesan Perpisahan yang pastinya langsung melambungkan namanya. Semoga terhibur ya yang suka dengan suaranya Bang Mansyur S tadi. Kali ini kembali Krisna buka ya kesempatan di on air. Line telepon 0361 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini ada Mbak Mailin ya. Apa kabar Mbak Mailin?
1: Kabar baik.
0: Gimana kabar? Sehat-sehat saja.
1: Iya, orang suaranya getar.
0: Gitu ya. Ya secetar ya. Suasana sore hari ini.
1: Iya, sepan mah.
0: Pokoknya membara, menyala pokoknya gitu ya.
1: Nah, itu dah pokoknya puanes. Jangankan di luar, di dalam aja puanes.
0: Aduh, oke. Iya. Tadi udah sempat istirahat pastinya ya. Pastinya seger kalau udah dapat istirahat ya.
1: Enggak pernah tidur siang kok.
0: Oh, gitu.
1: Ya, enggak begitu bisa kecuali sakit banget.
0: Oh iya ya, oke, baiklah. Sip. Oke, sekarang mau lagu dulu atau senggol-senggol dulu nih?
1: Mau request lagu ya. Lagunya itu Maggie Set ya.
0: Bang Maggie Set yang mana tuh?
1: Mahal ada.
0: Mahal. Mahal dari Bang Maggie Set. Oke, sudah siap ya.
1: Sekarang kan barang-barangnya semua mahal.
0: Iya tuh, in this economy ya.
1: Ya,
0: sudah. Pokoknya aduh, bawa uang 100 ke pasar udah tahu-tahu udah habis aja nih, aduh.
1: Iya, itu dah. Biasanya bawa 100 penuh dapat barang, sekarang enggak.
0: Iya. Bisa dihitung dengan jari gitu ya.
1: Iya, orang cabut juga mahal.
0: Iya. Oke.
1: Ini ada yang ikutan.
0: Siapa?
1: Bu Jero Wantri yang ada di Tabanan.
0: Oke, baik.
1: Ya, terus lanjut ya. Ada Bu Vera di Tabanan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan sukses. Terus ada Mangkira, Matu Nindi, dan Monica Pal, ada Nisa, Penarbo, Pak Mancung, Bu Ladro. Biar cepat.
0: Oke.
1: Terus ada Bu Sinta di Panace, ada Bu Sekar Katung, ada Oda Desi, ada keadaan ini dan ya, ada Nisa juga, terus ada Gombiang Seri, Gombiang Yoga, ada Nian Kirana, Nian Kisawa. Ya, pokoknya buat semuanya.
0: Ya. Okay.
1: Yang belum diikat jadi satu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi jangan begini dipakein kresek.
0: Oke.
1: Dimasukin ke kanyang aja biar ada angin.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
1: Okay. Oke deh buat Pak Gong. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Terima
1: kasih. Yuk, bye.
0: Iya, terima kasih Mbak Melin yang sudah ikutan di acara Perudang Besar hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kali ini kembali di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Aduh itu cucunya Kak. Kak, tolong Kak.
2: Gimana? Itu yang tersayang tuh.
0: Itu dah, tuh dipanggil-panggil pekaknya tuh.
2: Ya, kalau pasti ya kalau lagi on air dia pasti ribut.
0: Mau ikutan on air kayaknya tuh.
2: Calon penggemar radio.
0: Iya. Gimana nih kabar Pak Yan? Sudah pulang kerja nih?
2: Pak Yan.
0: Kok Pak Yan Narbo? Tak kira Pak Yan Narbo. Pak Tut Mancung. Iya.
2: Jangan lupain Pak.
0: Bayangannya Pak Yan Narbo loh. Aduh.
2: Mancung.
0: Iya.
2: Kapal banget. Banglan gitu.
0: Oke, baiklah.
2: Ya, gimana cuacanya? Cerah.
0: Cerah meriah. Ya, ini panas. Ya gimana men, memang kebagian cuacanya kayak gini sekarang harus diterima juga.
2: Terima. Ini kan pemberian juga.
0: Betul. Syukuri aja. Disyukuri saja.
2: Ini siapa ya yang mau kodohon? Ini Ita. Belum nanya nih Itanya nggak?
0: Belum.
2: Oh, pastikan dia nyolek-nyolek. Nah, okay. Gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Sehat pastinya ya.
2: Tadi Mak Elin ya?
0: Mak Elin tadi.
2: Lain ya, cerahat lu Mak Elin.
0: Lagunya dulu. Oke, lagu apa nih?
2: Bojoloro itu ada nggak sih?
0: Coba Krisna lihat dulu Bojoloro. Ya. Bojoloro dari Mbak Tuti Wibowo adanya ya?

0: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rekam dan raih pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POR, Muhammad Yudianto Arifandi, mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari para pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Yudianto menjelaskan keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih berkaitan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu. Sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Rodang dulu.

0: FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sebuah lagu dari Bang Ona Sutra dengan Titip Cintaku sudah mengawali kebersamaan kita di sesi kedua atau sesi terakhir acara Pro Dangdut hingga tuntasnya di jam 5 sore nanti. Bagi yang ingin bergabung kembali di line telepon silakan di 0361 223361. Ya, sudah ada yang bergabung kembali. Krista Sapa, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Hola, iya hola Bu Putu, gimana
1: Halo,
0: Bu Putu?
1: Sayangku cintaku di sana cetar membahas.
0: Pokoknya cetar pokoknya ini cetar, ya.
1: Pokoknya sambil nyait gunggeng,
0: Iya kanggoin, yang penting besok bisa membanten.
1: Sudah yang penting bisa membanten itu aja.
0: Kok
1: ngeruwing ya? Kenken. Hari ngeruwing gak?
0: Enggak.
1: Biar gak kenten karnonya nanti. Itu aja susah dengerinnya kalau udah ngeruwing.
0: Iya betul. Iya.
1: Gungge, lagu dulu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya Ona Sutra udah tadi ya?
0: Bang Ona Sutra tadi udah.
1: Udah, terus lagunya Cintaku Klepek-klepek sama dia. Itu apa yang itu punya tuh Lesti kayaknya, ada gak?
0: Lesti, judulnya apa tuh ya?
1: Cintaku Klepek-klepek.
0: Lesti.
1: Ah, ada gak?
0: Cintaku Klepek-klepek gitu ya, coba judulnya cari ya.
1: Cari dulu sambil salam-salam ya, kalau gak ada nanti bilang ya, kan diganti.
0: Oke. Belum loh.
1: Goyang Dumang ada?
0: Goyang Dumang ada.
1: Apa yang Dumang aja dah.
0: Oke.
1: Goyang.
0: Betul.
1: Nih di kampung.
0: Oke.
1: Salam Gungge.
0: Yuk.
1: Enggak pernah salam-salam sama semeton.
0: Ya.
1: Selamat sore Pak Tur. Udah digangguin tadi enggak bisa sapa gatre ya. Selamat sibuk-sibuk Pak Tur mancung. Selamat sore ada Bu Anawang Ayu Gede, ada Nini Ita, Pak Yanarbe, ada Mbok Lokardiasi, ada Mangku Sudani, ada Mangku Nyitda, Pak Marbukmar, Pak Ciato.

0: Sirsi itu siapa nah? Cita Arso, ada Nini Abi, ada siapa lagi ya, Bu Jero Chandra, ya semua-semuanya.
1: Semua-semuanya aja.
0: Oke, okay. Udah banyak tuh, udah kampil-kampil.
1: Iya.
0: Yang belum di-calling, selamat sore. Semoga sehat selalu, besok lagi kalau bisa mengudara. Nggak tahu juga besok butuh, sibuk banget, Gungge. Iya, Gungge, selamat bertugas. Itu ge galuhnya Bu, galuhnya sering sekali ngoling butuh, nggak lupa ragane. Bu galuh, ayo Bu galuh, cetarkan, getarkan prodangdut buat Bu Eka Sempidi, Bu Eka.
1: Iya, semua semuanya dulu ya.
0: Gungge, selamat bertugas. Butu pamit, bye-bye.
1: Iya, terima kasih Bu Putu, Bu Iwe yang sudah ikutan di acara ini ya. Yang lainnya silakan kembali di line telepon 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah Ita.
1: Iya, apa kabar nih Ita?
2: Baik-baik Gungge.
1: Iya.
2: Baru
1: sekali ngalingko nih. Oh iya, ini ada yang banyak punya gawe nikahan ya. Oke.
2: Iya. Makasih kau yang nanya butuh. Bungbe apa kabar Bungbe?
1: Kabarnya baik aja.
2: Ya cuacanya cetar ya.
1: Cetar pastinya. Iya.
2: Iya. Ya. Syukuri aja ya. Minta lagunya.
1: Iya,
2: ada lagunya cubit-cubitan kok
1: ya? Cubit-cubitan, coba Krisna cari dulu ya. Cubit.
2: Jalan sedikit dong, Ge.
1: Iya, ada. Oke, okay,
2: lagi.
1: Ada,
2: Bung,
1: Ada.
2: Ya, sudah. Ini Mas Tunini, Kodan. Ya, naik. Sebentar lagi Mas Tunini. Main jura. Kasihat. Cop. Jura mau nyoma nasi, Kak Pedas, si Kodan nih. Nenek, Kak Pedas. Ada Bu Pera. Ada Nini Ayuna, ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Niang Cantik ini tadi ngebel ya, makasih Niang Cantik. Ada Bu Eka BB, Bu Eka BB, menggade munyi Bu Eka. Nah cuaca, Bu Eka.
1: Iya benar.
2: Ini berbanyak yang kan cuaca, ini mungkin dan becik dan kan. Minum-minum saya hangat-hangat Bu Eka. Ada lagu Bu Eka Sempidi, Tut Mancung, Pak Yanarbo, Bu Indah Kum. Ada lagu Bu Yan Suartini. Ada yang Penatih, tidak kan nih kok? Bu Sinta nih?
1: Bu Sinta di Penatih.
2: Bu Sinta nih, Bu Sinta. Maylin, makasih Maylin. Ada Pak Murdayo, Bu Riko, ada Pak Eka Plago, Pak Eka Mamar, Pak De Pulos Jayo, Pak De Gunawan, ya semua-semuanya Bunge.
1: Oke.
2: Okay. Ya semua sehat lalu ya.
1: Iya.
2: Yang ro tumpuk wayang besok ya. Ya makasih Bunge.
1: Iya.
2: Nanti pulangnya hati-hati dialah. Makasih atas waktunya, dadah bye-bye.
1: Oke, terima kasih Nini Ita ya yang sudah ikutan di acara Pro Dangdut kali ini. Yang lainnya masih banyak kesempatan nanti ya, Krisna sapa kembali di line telepon 223361. Kali ini Mbak Cita Citata sudah siap untuk menggayang kita sama-sama ya. Ketimbang terus bersedih karena sedih, galau ya, karena putus cinta atau satu dan lain hal, ya lebih baik lupakan masalah, bergembira dan berjoget bersama agar hati kembali senang dan pikiran menjadi tenang. Begitu kata Mbak Cita Citata ya. Lagu Goyang Dumang spesial untuk Anda.

Raka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Cubit-cubitan ya dari Mbak Ratna sudah Krisna hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Semoga bisa menghibur Anda di kesempatan sore hari ini. Rakyat dan Rai yang mungkin melakukan kegiatan sore, ada yang siap-siap untuk berolahraga ataupun pergi ke suatu tempat sambil mobile yang mendengarkan Pro 4 lagu-lagu dangdut, paling tidak bisa asoy perjalanannya gitu ya. Oke, kembali Krisna buka di line telepon 223361. Krisna sapa, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini baru Pak Yanarbe ya.
1: Iya, ini baru aslinya.
0: Gimana Pak Yan, masih sibuk nih di tempat kerja kah?
1: Ya, masih ngantor ini Gongge.
0: Nih, mantap sekali. Semoga tidak ngelembur ini ya.
1: Iya, ini mumpung cuacanya sudah agak adem-ademan dikit nih.
0: Oke, baik.
1: Dari tadi jam 9 sudah panasnya luar binasa ya.
0: Iya, oke.
1: Gongge, sehatnya ya?
0: Sehat aja nih, Ki.
1: Ya. Salam nih, Gongge.
0: Yuk.
1: Ini sama Gong Ari-nya.
0: Oh iya, selamat sore.
1: Ini lagi nyapu-nyapu ini.
0: Ya. Oke. Ini
1: sama Gong Biang lagi masang daun kayu namanya itu.
0: Aduh, ya. Gong Biang pun api Gong Biang nades tentain budal Gong Biang. Gimpak panen nih kayaknya nge.
1: Ya, kali sibuk-sibuk.
0: Iya.
1: Okay. Ini Bu Mang Buduk ikutin ya.
0: Oke.
1: Lagunya Suara Hati ada dong enggak?
0: Suara Hati, coba Krisna lihat dulu ya.
1: Salam-salam dikit nih sama Bu Mar, Pak Mar nyidahnya ya. Bu Vera sama Mbak Indira ini Ayu Mah Tu
0: ini. Ini Suara Hati dari Mbak Kristina atau Manis Manja Group ini.
1: Yang Mus Mulyadi tidak ada ya?
0: Mus Mulyadi sore hari ini tidak ada.
1: Ya, yang siapa aja boleh ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, ini siapa ngikutin ya? Bu Ninda Kuum, Gongge.
0: Iya, Bu Ninda. Selamat sore, Bu Ninda.
1: Ya, ada juga Kak Dauh ini, Kak Kuum yang serinya, Kak Stase, Kak Kede-Kede ya. Patut Manco, Pak Nik Kapal, Bu Endang. Bu Duka Boyiwe, ada juga Gong Biang Begenyol, ini Mahotin, Pak Mangde, Bu Dewi ya. Ayu Sading juga, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Patut Murdayo, Patut Wilko, Pak Sekarjo ya. Limang Pandu, Kak Angga juga, Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Rewiskin ini, Kak Angga, Kak Plago ya, Kak Eka Plago, Pak Eka Mambal.
0: Itu heboh sekali tuh ayamnya tuh.
1: Ya, ini ayamnya mau bertelur apa-apa nih, gak tahu nih.
0: Iya, oke.
1: Ya, ini galuhnya cepat sembuh nih, supaya bisa ngecewer lagi nih galuh ya. Jero Susi juga, Bu Biang Kirana, Bu Sinta ya, siapa nih ya. Ya, Pekak Daniel sama Ordah tadi ya, Bu Nonik, Bu Ekasem. Pokoknya semuanya, Gongge. Ya, Gongge, selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih Pak Yanarbe yang sudah ikutan di acara Pro Dangdut untuk sore hari ini ya. Berikutnya siapa kira-kira ini di belakangnya Pak Yanarbe? Selamat sore Pro Dangdut. Au. Dikecilin dulu deh volume suaranya. Oke. Ini dengan siapa di mana?
2: Om Sastiastu.
0: Iya, selamat sore. Nggih, dengan siapa di mana niki?
2: Niki Mbak Kaciran.
0: Oh, Mbak Kaciran. Iya, gimana kabar Mbak Kaciran?
2: Baik.
0: Sampun ngajeng niki.
2: Ampun tindung.
0: Oke. Okay.
2: Sehat
0: niki, Mbak. Agung Krisna Titiang Niki.
2: Oh, Agung Krisna.
0: Iya.
2: Iya. Salam sama kanan ibu-ibu ini sama kami aja nih. Ya, entar gendingan bandut.
0: Lah, ya, judulnya napi Niki?
2: Ingat masa yang lalu.
0: Terkenang
2: masa yang lalu.
0: Terkenang masa yang lalu gitu ya. Tak ada loh. masa lalu saja dari Bang Latif M mau? Iya, terkenang masa yang lalu enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Roma Irama, Bang Haji Roma Irama. Oke.
2: Salam-salam senang.
0: Silakan sengal-sengal dulu.
2: Terima kasih banyak ngantar ya. Ayo antri. Mancung. Mancung dari Pasar Agung. Ibu Meli. Salam kenal.
0: Ya. Oke, terima kasih Mbak Kaciran yang sudah gabungan di acara Pro Dangdut ya. Nanti Krisna pilihkan duetnya duetnya Bang Haji Roma Irama featuring Mbak Nur Halimah ya, Dasi dan Gincu. Kali ini sebuah lagu dari Mbak Kristina, Suara Hati, kita dengarkan sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Sebuah lagu dangdut lawas yang dirilis tahun 1987 ya. Lagu Dasi dan Gincu merupakan lagu dangdut populer yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama. Lagu ini menyampaikan pesan moral bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari penampilan luar atau materi semata gitu ya. Cinta yang hanya didasari oleh kemewahan seperti dasi pria atau gincu wanita bersifat sementara dan mudah pudar gitu ya. Jadi harta, ketampanan, kecantikan dan jabatan tetap diperlukan, namun akhlak mulia dan hati yang tulus adalah yang paling utama ya. Semoga dengan hadirnya lagu ini bisa membuat Anda, perasaan Anda menjadi lebih nyaman gitu ya. Yang sudah mempunyai pasangan semoga bisa melihat ya, walaupun ada kekurangan tapi bukan menjadi alasan untuk tidak bersyukur gitu ya. Walaupun dari sisi penampilan mungkin kurang sedikit, tapi ternyata ada sisi positifnya, hatinya ternyata baik sekali, penuh perhatian dan sebagainya. Ada hal-hal baik yang tentunya bisa selalu disyukuri dari pasangan kita masing-masing. Kali ini Mbak Ike Nurjana akan menghibur Anda.

Para keadaan Rai Tuntas Dunia Krisna Tumani Anda di acara Prodangdut sore hari ini ya. Nanti di jam 5 sore selepas Kehtera Bali, pastinya kembali Krisna Tumani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Bali di acara Lingsir Sanjaya. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekadan Rai Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti mengatakan, seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Ia menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan dini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan surveillance kasus influenza dan telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota serta fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Muali Titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sore bagin Titiang nyarengin ide dane ring sesi acara Lingsir Sanjang. G Titiang pacang ngibur rekelan Rai untuk teman-teman Pop Bali lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik seni jagi udar Titiang putaran pariwisata ring Bali kenten nggih sinami idenane mesandakan ring jeruk puri griya pekeban suang-suang utawi wentes sani wau pulang saking genah pekaryan mobiling rimargi sinawi monitor pro 4 nggih alon-alon rimargi demagi selamat kantos ring jeruk puri griya pekeban suang-suang demagi teman-teman sani keputar ring acara lingsir sanje puniki sidenyarengin sahananing aktivitas truine ring sorene puniki.

0: Tomat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
0: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan spot tourism G Pinake Sinale Tunggal daya tarik baru angin mendatangkan wisatawan G. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata puniki dinilai medue peluang amang dani sida terus dikembangkan di berbagai kabupaten lan destinasi wisata ring Bali. Namanut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarjaya Maosang, pengembangan spot tourism puniki taler didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster nggih. Kebawasan kegiatan olahraga yang dikemas sepina ke event pariwisata makin berkembang cukup masif lan pastikah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata ring Bali. Kebawasan rekelan raya sejumlah event olahraga berbasis pariwisata sampun kelasan ayang ring kudang-kudang wilayah Bali. Nah, pastikah diharapkan kegiatan punik ke presiden semakin banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten utawi pengelola daya tarik wisata dadosne potensi setiap daerah dapat terus dikembangkan nggih. Nah, pengembangan spot tourism puniki taler presiden dados sinale tunggil cara untuk menyebarkan aktivitas wisata ke berbagai wilayah. Nah, Bali puniki dinilai kantun medue ruang untuk menghadirkan lebih banyak event yang dapat menarik wisatawan, pemekasannya wisatawan berkualitas yang diharapkan tinggal lebih lama, menghargai adat dan budaya lokal, taler kembali berkunjung. Informasi sejangkapnya nih, Presiden Ida Dane Wacen, ring laman berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih sakit teman saking di Komang Vanes. Tetemangnya itu sing jada beli nggih sampun ke piarsang sarang-sarang. Kantong kesareng titia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara lingsir sanje. Nah, rekelan Rai Kementerian Pariwisata niki mausang sekitar 58,34% wisatawan mancanegara atau Wisman berkunjung ke Indonesia nge, untuk mencicipi kekayaan wisata kuliner utawi gastronomi lokal nge. Nah, rekelan Rai manut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Indonesia pinaka negara dengan lebih dari 17.000 pulau nge, memiliki ragam kuliner dengan identitas yang terbentuk saking tradisi lokal, hasil pertanian, taler budaya seni berkembang niki sampun berabad-abad nguning. Nah, ring perspektif gastronomi ring Indonesia, kuliner pun niki pasti mencakup ekosistem seni luas pisan, ngawit saking peternakan, nelayan, produsen, juru masak, pelaku usaha, kantos masyarakat yang menjaga lan meneruskan tradisi pangan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Lantur dari sisi pariwisata, rekelan Rai ke bawah sang gastronomi puniki, Presiden membuka pintu bagi seluruh pihak ge, untuk mengenal budaya, tradisi, lan cerita suatu tempat. Ge, dadosne memunculkan keinginan untuk datang ke wilayah punika. Nah, peluang melalui kuliner puniki, Presiden dimanfaatkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara ke dalam negeri sepanjang Januari kantos Juli 2026 sampun mencapai 8,98 juta. Nah, Kementerian Pariwisata menargetkan pada tahun puniki kunjungan Wisman mencapai 16 sampai 17 juta. Informasi puniki ditangkutip saking sumber antara bali.com.

0: suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan, sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dijumpai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Yening Wenten, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berade yogo miwah tape. Raris momongah nunas kewirian wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase. Sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun. Kesengsaran, kenerakan pacang kepangih. Dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah. Kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun. Sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiye.

Порання китонкари, мамочі сори по

Rekan Landrai pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rajeng Lasana yang bersemayan puja Trisandia, Majoring Matinus Dharma, Reng di Jajah Padam Kena, Dumogi Ide Sang Yang Widiwasa, Stata Mepaice Kerayuan Lan Kerajengan, Reng Iraga Sarang Sami, Jagat Lan Staginya ne. Rekan Landrai kandung kesarangin titiang Agung Krisna, Nyarangin Ide Dane, Reng Sesi Acara Lingsir Sanjang, nge. Rajeng Majoring Ide Dane, nge. Sane Wenten Reng Juru Puri Gria Pukuban Suang Suang, Pastika Ris sampune wusan melejebas melaksana yang persembahyangan puja Trisandia niki sampun galahe napi wasana istirahat malam ajeng malam kenten kingi. Nah ide dene sane biasane sering melakukan kegiatan makan malam bersama keluarga sareng alit-alit durene ring jero puri griya pukuban songsuang kenten nggih elingang niki makan malam idealnya niki antara pukul 17 sampai 19 nggih utawi paling lambat 3 jam sebelum tidur mangdane sistem pencernaan meduwe waktu yang cukup untuk mengolah makanan. Lan pastikan rekelan rai batasi porsi makan malam niki sebaiknya lebih ringan ya dibandingkan sareng siang hari menyumbang sekitar 20% sampai 30% dari kebutuhan kalori harian nge. Gunakan panduan piring makan sehat nge. Isi piring dengan karbohidrat kompleks kadi nasi merah utawi gandum, protein tinggi nge. Ikan, ayam tanpa lemak utawi tempe tahu, taler serat dari sayur dan buah. Kurangi kenten nge ajeng-ajengan yang digoreng nge. Gorengan bersantan tinggi gula taler utawi ultra proses duaning sulit dicerna dan berisiko memicu asam lambung utawi gangguan tidur.

0: Seprogram 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segi tembang nyanyian Dharma Picayang Rayu. Samun kebiar sang sarang-sarang ge. Untuk selanjutnya umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah dan pasaran sekitarnya. Pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah.
1: TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selama melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tiga angka setiga menit sampul lagu saking jam 6 sore. Kandungan sarang yang titian Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Lingsir Sanja. Sedemikian titian pastikan ibu Rakelan Rai untuk teman-teman Bali. Lan titian ngudar informasi ngeninin indek si nalitungil kesenian tari baris kenten ge sane wenten ring desa adat Abang, Desa Adat Sabang, wilayah Kintamani, Kabupaten Bangli, inggih punika tari baris kuaci. Narakelan Rai masyarakat Banjar Adat Sabang, wilayah Kintamani, Kabupaten Bangli, niki kantun semanggin, kantun menjaga, melestarikan tari baris kuaci puniki, pinaka sinali tunggil warisan budaya sakral, sane diwariskan secara turun temurun. Nah tarian puniki, boejo wantah pinaka seni pertunjukan kemanten, sage wantan taler dados bagian kinten ge saking kehidupan spiritual masyarakat Erika, pemekasnya ne pinake sarana memohon perlindungan terhadap gangguan alam lan penghormatan kepada leluhur. Nah manut tokoh adat Banjar Adat Sabang, IKD Indrawan sekadisan titik yang kutip saking baliexpress.com, mausang ya tari baris kuaci puniki medue sejarah lan makna sane mepaiketan pisan sarang kehidupan masyarakat yang sejak dahulu bergantung pada pertanian ge. Nah tari baris kuaci puniki diciptakan oleh para penglingsir zaman Dumun kenten nggih pinaka bentuk perlawanan terhadap gangguan alam pemekasnya nih hama yang merusak tanaman pertanian. Nah melarapan tarian puniki masyarakat Tirika memohon perlindungan terhadap hasil bumi sepisanan menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan, sampai sekarang, masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung. Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G duo samun kebiarsang sarang-sarang teman saking go ngaji gale bela Bali samun kebiarsang sarang-sarang G. Nah Rekelan Rai

juru kajanan. Nah, yening reng pura besar sekadi saat kayangan lan kayangan jagat, niki bisa niki tetap dipentaskan. Sakiwantan harus dalam prosesi upacara tertentu lan mengikuti tata cara adat. Nge, tarian puniki tidak boleh dipentaskan di pura kayangan 3 utawi merajan. Duaning tidak memiliki hubungan spiritual langsung dengan asal usulnya. Nge, lantur reng pementasannya niki rekalan rai para penari niki ngangen busana yang memiliki makna simbolis nge, kamen batik digunakan pina kebawahan, ngelantur saput poleng bermotif kotak hitam putih, dado simbol keseimbangan lan perlindungan spiritual. Penari taler ngangen senteng, niki pina ke simbol kesiapan lahir lan batin, taler udeng putih, sani melambangkan kesucian lan penghormatan. Nah, kebawasang rekelan rai tari baris kuaci puniki taler memiliki fungsi sosial yang kuat nge. Persiapan kantos pelaksanaan pementasan niki melibatkan masyarakat secara bersama-sama dan dosne memperkuat gotong royong, kebersamaan lan tanggung jawab sosial warga nge. Nah, generasi muda puniki pastikan niki perlu memahami nge, yening napi sane diwariskan boyejo wantah tariannya kemanten, sakiwanten taler nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sekadi penghormatan kepada leluhur, menjaga alam, disiplin lan menaati aturan adat. Informasi puniki ditiang kutip saking sumber baliexpress.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Antun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pemirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali ceragi saking programa 4 RRI Denpasar. Mengguing gatre sanekatur minekadinyani. Vaksinasi HPV ring Bali sampun kantos ulung dasa sia, koma ulung dasa 5%. Dinas Kesehatan ngaptiang kramene waspada antuk influenza tipe A. Inggih pemirsa, sedaya mangkin titiang Agung Krisna ngaturang gatre sejangkepnya nih. Vaksinasi human papilloma virus utawi HPV ring Bali kantos bulan September warsane mangkin agengnya nih ulung dasa sia koma ulung dasa 5%. Data punika minekadi seket kalih tali sama 6 dasa kalih anak saking seket kutus tali 300 sia dasa siki sane kaaptiang molehang imunisasi HPV ring Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus ngewedarang, vaksinasi HPV puniki dados silitunggil usaha angin nekes pinyungkan kanker saking yuse alit. Silitunggilnya nih kanker serviks, sane presida ketekes antuk miceyang vaksinasi HPV. Dane mausang imunisasi HPV puniki kepiceyang majang anak sekolah taler siswa kelas 5 lan 6 SD. Dinas Kesehatan Provinsi Bali ngaptiang majang kramene mangde presiden incapang kewaspadaan indek pinyungkan influenza tipe A. Saking 112 sampel sane keperiksa menjalaran antuk surveillance influenza kepanggihang sia sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan lan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayuraka Susanti ngewedarang samian pasien sane positif punika sampun kenak. Dane ngewedarang, pemeriksaan punika pinake cihne kewaspadaan antuk pengelala pinyungkan inucap. Dinas Kesehatan Provinsi Bali, taler makelingin kramene, mangda tetap waspada antuk pinyungkan influenza tipe A, antuk nyaga kebersihan, miwah ngemargiang pola hidup sehat.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanturnya nih. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar nincapang kualitas paayahan pariwisata ritengahing agengnya nih kunjungan wisatawan. Siletungil sane kemargiang inggih punika nincapang kompetensi sumber daya manusia utawi STM pariwisata antuk kemargiang pelatihan, standarisasi pelayanan, sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata lan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar Igusti Ngurah Gede Suyase SEMSI ngewedarang penincapan kompetensi STM punike dados program sane kemargiang rutin nyabran warsa. Pidabda punike membuat pisan anggen mesti kayang wisatawan punika presida pole paayahan sani profesional, taler nekes medal nyani pikobat indik pelayanan, sani presida ngawi kawan baga pariwisatane. Nyabran warse, wenten sata pitung dase, tenaga kerja pariwisata sani kesertifikasi. Gatre pini untat. Prinsip Service Excellence, kewedarang dados pemargi anggen ngewutuang paayahan pariwisata sani profesional, taler nenten-wenten diskriminasi utawi meilon-ilon. Punika mawinan, sejeroning tamyu sani melancaran ke Bali, patut poleh paayahan sani becik, inggian wisatawan domestik taler mancanegara. Praktisi pemasaran pariwisata Bali, Wisnu Arimbawa, ngewedarang, pelaku pariwisata patut uning, wisatawan mancanegara miwah domestik punike membuat pisan ring baga pariwisata Baline. Kewentenan wisatawane punike taler miceyang manfaat ekonomi ring mekudang baga pariwisata. Dane taler mausang, service excellence nenten wantah mausang indik prosedur, nanging taler indik etika, ketulusan, miwah rasa hormat majeng krama tiosan. Inggih pemirsa, wantah kadiasa punika gatra basa Bali ceraki sane prasida katur wengine mangkin. Titia Agung Krisna kesarengin pengrembe gatra basa Bali ceraki ngelungsur mapamit puputang titiang antuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, ibu gak capek setiap hari jualan canang?
3: Capek nak, tapi ibu ingin kamu tetap kuliah dan punya masa depan yang lebih baik.
2: Tapi aku gak tega ngeliat ibu bekerja keras seperti ini.
3: Jangan merasa bersalah nak, selama ibu masih mampu, ibu akan terus berusaha.
2: Kalau gitu, aku akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu.
3: Bagus nak, itu yang ibu harapkan.
4: Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang ibu terus berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di balik setiap canang yang dijual, ada harapan untuk masa depan. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sane makin rekelan Rai nggih pasti ke acara Lila Tite nyarengin ide dane wengine makin aturang titiang fragmentari Gita Sarayu Kabupaten Karangasem warsekali tali 26 nggih melarapan fragmentari puniki puput samput titiang nyarengin ide dane ring rahinane makin nggih pasti ke kanten akeh acara-acara di perempat. Ini pacang nyarengin ide dane kantos puputnya jam rora sungi. Menawi tau entani waturi tiang tenali di tiang nunas kerana pengampura. Sane mangkin di tiang Agung Kristang lungsur mepamit puputan di tiang tuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Otonan Bojok silih tunggil tradisi utawi upacara ritual sane kelaksanayang oleh kramo Hindu ring desa adat Padang Tegal, Kecamatan Ubud.

Gianyar, pinake cihna nyuciang utawi ngupah-ngupah bojok sane magena hari ngewidangan Monkey Forest Ubud. Upacara puniki kelaksanayan nyabran tumpek kandang utawi tumpek uye. Pinake rahina jagat antuk ngaturang resi suksema ring sarwa satu utawi beburon. Inggih punika nemoning rahina sanes secara kliwon wuku uye. Tujuan utamanya ne inggih punika nyuciang watak bojok sane wenten ring Monkey Forest. Kaler pinake jalaran nunas karahiwan ring ide sanya widiwase mangda wewidangan desa setate aman, trepti lan harmonis. Upacara puniki pinake silih tunggil parikrama nganutin tri hitakarana. Pemekas nyane pelemahan utawi peketan sane becik, pantaraning manusia sareng pelemahan utawi lingkungan. Ring pemuput upacara, bojok-bojok punike pacang kesuguhan dedaunan, adeng, miwah, makudang-kudang.

0: apa sih, Fa?
1: Duh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu,

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Ikir Impro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aing rekerai para pendengar sami muga jenduk manis iki sareng titiang dayu ari nyarengin rekerai antuk program acara Full Rahina Latri Mangkin nge. Inggih, sareng titiang lanten iki titiang pacan nyareng rekerai antuk terhubung numun iki ring sarengin relay napi wasane Pro 4 Jakarta. Duaning ring galah mangkin nyanto 1 jam ke depan nyanto singgalah jam sieu niki titiang nyareng rekerai antuk siaran gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika. Ireng rakerai sarang-sarang terhubung ring Pro 4 Jakarta.

Jakarta Bang Podi jam 7 lewat 9. Masih barengan Ayu Juritia di malam hari ini di Blantek di obrolan tanpa teks Abang Po. Nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di malam hari ini ya. Di Blantek Abang Po kita ngabisin malam hari ini Abang Po. Sebelum besok kita libur hari Sabtu gitu. Tapi kalau dagang kayaknya gak libur ya. Tetap aja dagang ya. Masih kita temenin Abang Po yang mau cerita-cerita boleh ya. Nanti bakal ada cerita. Saya pengen nanya soal persiapan Abang Po menjelang Lebaran. Udah ada siap-siapan apa belum Abang Po?

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Pramat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ini kita udah di Oktober, berarti November, Desember, Januari, Februari. Tinggal 4 bulan lagi ya Bang Po, gak berasa ya. Nanti tinggal 4 bulan lagi nih, 4 bulan lagi menuju ini ya Bang Po ya. Bulan puasa gitu ya Abang Po. Nah, dari sekarang nih Abang Po, baru aja semalam nih Abang Po, enggak semalam juga, 2 hari yang lalu, masuk ke sosial media aja gitu Abang Po, ini bakal kayaknya jadi bisa dibilang tuh tren baju lebaran tahun depan nih Abang Po. Kira-kira kayak gimana? Nah ini nih, coba nih dengerin ya. Jadi tahun lalu kan bajunya shimmer-shimmer yang namanya Abang Po ya. Nah ini nih, tahun 2027 diprediksi sama emak-emak ini Abang Po ya, bajunya tipe yang ngerumbai gitu Abang Po, yang buka pintu gitu. Gak tau lah namanya apa gitu jenisnya Abang Po, tapi dia tuh yang bisa megar kayak pokoknya mekar kebuka gitu dah Abang Po. Ini prediksi tren lebaran tahun depan nih di Indonesia. Nah tapi kalau ngomongin lebaran kan itu kadang identik sama baju baru segala macem gitu ya Abang Po. Bajunya satu warna, satu keluarga gitu ya. Kalau Abang Po, kalau lebaran tuh gimana sih, bajunya bebas warna-warni aja, gak usah seragam gitu ya? Atau ya kan ini setahun sekali ya Bang ya, kita ya kudulah berapa sesekali baju seragaman sama keluarga gitu, anak laki bini sama gitu. 0812 1124 928 Abang Po boleh ceritain ya.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asai. Ayo. Untuk apa?
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ye. Di mari aja deh.

Rambut FM Surabaya Jakarta. Abang Pak besok udah libur gitu ya. Di mana waktunya buat ya di rumah aja santai gitu ya. Atau juga ngumpul sama keluarga nih Abang Pak, cucu nengokin engkongnya atau nengokin neknya gitu ya. Atau sebaliknya ya, engkong sama neknya nyamper nih ke tempat cucunya, tempat anaknya gitu ya, ngeliat cucunya ya seharian atau berapa hari gitu ya. Gitu deh Bang Po ya, temu kangen kalau misalnya rumahnya jauh. Tapi kalau rumahnya tetanggaan gitu ya, masih satu komplek, kan kalau di Betawi gitu ya Bang Po ya, apa namanya ya, rumahnya kagak jauh-jauhan ya, jadi bisa sabanari cucunya dititipin tuh sama engkong neknya ya, sama bapaknya. Gawe gitu Bang Po, itulah ya keindahannya keluarga Betawi gitu juga Bang Po ya. Mungkin keluarga Bang Po yang di luar Jakarta pun sama gitu ya, kadang orang tua ya kakek nenek bisa dijadiin tempat untuk apa namanya nitip anak, nitip cucu. Kalau kita lagi sibuk Abang Po. Nah ternyata apa namanya, kalau dari penelitian ya Abang Po ya, di The Berlin Aging Study of 500 pensioners Abang Po yang ada di Jerman, ini nemuin Abang Po kalau kakek nenek Abang Po, engkong sama nenek ini Abang Po yang ngasuh anak itu punya apa namanya resiko kematian 30%, 37 bahkan ya, 37% lebih rendah. Jadi kalau yang ngasuh cucu gitu ya Bang Po itu apa namanya sehat gitu, bisa dibilang lebih cenderung sehat Abang Po. Nah penelitian juga nunjukin kakek nenek yang ngebantu ngerawat anak-anak ya hidup setidaknya 7 tahun lebih lama gitu Abang Po. Nah jadi gak heran ya, banyak apa namanya engkong sama nenek gitu ya yang ngerawat cucunya apa namanya pada sehat-sehat ya, walaupun memang pada ada sakitnya juga gitu ya, sakitnya flu, batuk kayak gitu gitu Abang Po gitu, pada seger-seger ya kalau yang dilihat ya, kayak teman-teman gitu ya yang cucunya dititipin ke engkongnya atau juga dininya gitu atau neneknya itu sehat-sehat sih ya kakek neneknya gitu. Kalau Abang Po nih ya yang kebetulan juga suka ngomong cucu gitu ya, itu gimana nih gimana apa yang dirasain, capek pasti ngejar-ngejar bocah kalau misalnya pada lari-lari gitu ya, terus juga apa nih happy-nya di mana, boleh ceritain dong bagi-bagi pengalaman gitu ya, kali aja ada nih yang dengerin juga pengen nih cobain ngasuh cucu kita gitu ya, daripada jauh-jauh gitu boleh ya, cucunya suruh nginep tempat engkong neknya gitu ya. Siapa tahu kan nanti kita juga lebih sehat lagi. Kayak tadi tuh penelitian yang ada di Jerman Abang Po, lebih sehat ya, umurnya lebih panjang 7 tahun lebih lama gitu.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jakarta, Bunda Dayanti di Kedoya ya. Waalaikumsalam. Bisa aja tuh pada hari Lebaran bajunya nggak seragam, biasa aja katanya, nggak seragam katanya gitu ya. Bebas deh pokoknya, yang penting kan ini ya Bunda Yanti ya, menuju hari kemenangan ya kalau Lebaran ya, siap. Salam buat semua penyiar Perompak Jakarta ya, dan juga penggemarnya A sampai Z katanya. Salam sehat selalu katanya, siap ya. Terima kasih Bunda Yanti. Dengerinnya coba pakai ini ya Bunda Yanti ya, pakai RR digital ya, kalau misalnya FM-nya apa namanya sinyalnya hilang-hilangan ya, biar anteng diisi pakai sinyal RR digital aja. Terus juga ada pendengar baru ya, halo selamat malam. Ini ada Pak Rohman di Surakarta Jawa Tengah ya. Salam kenal buat Pak Rohman ya, mudah-mudahan betah ya di Perompak Jakarta ya. Kita kenalin budaya-budaya di mari ya. Budaya Betawi. Nah, tapi buat nanti nih ini hari apa sih? Jumat ya, ya Allah, kita lupa hari ya. Tapi tanggal tidak lupa kita, hari ini tanggal 9 ya. Hari ini hari Jumat ya. Hari ini nanti bakal ada apresiasi Banyumasan gitu ya. Pak Mulyanianto ya. Pak Mulyanianto nih di Samarinda perantauan 19 tahun. Jadi jarang ketemu anak istri dan cucu gitu. Punya pengalaman waktu pulang kampung ya, cucu ponakan enggak pernah ketemu ya dari kecil, jadi takut katanya. Setelah dideketin gitu ya, ajak salaman sambil ngasih uang gitu ya yang warna merah, terus mau udah disayang-sayang sama engkongnya gitu. Siap, terima kasih Pak Mulyanianto ya. Jadi buat Abang Po juga ya yang emang jauh gitu ya sama anak cucu ya. Sekarang kan udah pakai handphone yang bisa video call. Ya video call biar bisa ngilangin kangen ya gitu. Biar temu kangen via online gitu ya, di video call aja gitu. Bisa saling terhubung lah gitu. Sama kayak RRI Abang Po, walaupun Abang Po jauh gitu ya, Perompak Jakarta, Abang Po pengen dengerin Sabanari ya tiap hari, bisa dengerinnya via RRI Digital. Download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Google Play Store ya, biar bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja, dari pagi, siang, sore, malam ya. penghantar tidur gitu deh Abang Po ya. Siap dah ya. Terima kasih Pak Mulyanianto, Bu Linda Yanti, dan juga Pak Rohman yang udah WhatsApp ya, ini di penghujung acara nih padahal ya. Ya udah deh. Tapi alhamdulillah kita udah bacain semua ya WhatsApp-nya Bang Po ya. Gitu. Abis ini kita bakal gantian sama apresiasi budaya Banyumasan ya. Di malam hari ini Abang Po dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di mari aja. Ya kagak usah pindah channel, paling pindah posisi duduk. Iya enggak sih? Pindah posisi duduk biar kagak pegel di situ aja duduknya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara.

0: Ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa Tinca? Kita liburan aja deh Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea Nyok.
0: Ape? Taman ape?
1: Katlea Tinca, et dah tu kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sana seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sana.
0: Asik dong. Ayo Min, kita ke sana nyomin sekarang Nyok.
2: Dinudin.
3: Apaan sih?
2: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
3: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
2: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
3: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
2: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
3: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
2: Berarti bukan cuma bumbunya doang ya, enak ya. Tapi ada maknanya juga.
3: Bener tuh Sophia. Sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
2: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
3: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Inggih, rakyat para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih, sapun api getre. Astung karo sami stata kena rahayu rahajang ketan nge. Niki, mali-mali sarang titiang dayu ari nyarangin rakyat rai mangkin ring wengin nge ketan nge. Masa ke nggak lah diwawu ya, sampun mungkah dayu diwawu untuk siaran gondang dia. Gondang diwawu niki, ring perempat RRI Denpasar, sampun terhubung ring perempat Pak Jakarta acara goyang dangdut Indonesia Amerika nge. Nge susuma niki rakerai sampun kanton susatnya niki nyantos sering kalah mangkin kanton nge mangkin sampun kesarangin sanang titiang mewali nge nyarangin program-program acara sani luar biasa nge ring wong ini mangkin. Nah niki pasti kesampun dayu ari paca nyarangin rakerai niki ring ambara nyantos ring jam roras wengi malai jebos. Nge rakerai pasti kesampun tinggalah niki ring galah jam si nyantos jam dase pacang ngirin titik rakerai antuk napi wasane nyarangin iki program acara kelanguan gih minap rakerai sane ngarsang tembang request tembang durus kemantan main jebos ngemunggah kenten nge sarangin titik area ambaran iki yang lain telepon 0361223361 nge ampura ring jening ring WhatsApp nonton siden iki titik yang ngaturang gatre-gatre kenten nge wacan gatre-gatre rakerai sarang sami duaning WhatsApp duwek niki kanton ya ring bengkel. Inggih kantun diperbaiki ledangan rumun nggih. Inggih talen iki titah ning ayang ring kalah jam dasa nyantos jam 11 rakerai pacang ring titah rakerai untuk maca cimpedan ngiring mau pelarinan maju bos kenten nggih saya gayang niki cimpedan rakerai yang napi wastane bisa dibilang tidak ada yang bisa menjawab kenten. Asik sampun titiang taler saya ge sampun niki cimpedan meja bos nge bekalnya ini kenten nge tawar rakerai durus ya pilih-pilih demun cimpedan sani pacang katoran meja bos ring ambare wawu ngelantur ringgalah jam solas nyentos jam maroras niki rakerai wawu niki pesan dekan nge antum mirengang niki apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Ainge, sana mungkin ngiring dumun musandekan, pacang kau kah untuk si ketembang dumun ya. Niki bentang tembang saking margi rakerai ngipi dadi lelipi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: dahulu kala di sebuah sungai yang berair jernih. Dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa peti bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut.

Berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri.

dari Pulau Jawi. Terbang melayang dekat pohon bendi. Duhai putriku pemati jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Kumanah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumanah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumanah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumanah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumanah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumanah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan

0: Kande, bagilah Dinda sedikit masa buat berpikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kande datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
0: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kande Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
0: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Janjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Dinda, tengok budak-budak kita. Yang seseronok bersendaku kau. Teringin gading dia tertawa pula.
0: Kande kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kande?
0: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kande.
1: Jika Dinda cintakan Kande, Kande minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kande. Lepas tu, Kande janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai besar.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, pingsan saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Kanda, maafkan Kanda.
1: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna

0: Nyara Karai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angge di bawah sampun kantor niki wenten tembang pemungkang nggih niki aturan titang sane makte wenten abi margi nggih ngipi dadi lipi. Inge kira-kira meja bos napi ke ipiane wali jebos kenten nggih madawade je ipiannya yang indah kenten ya. Yang diimingka yang diimpikan nike yang indah-indah jangan yang seram-seram. Ingat kalau dikesampun kata niki drama legenda Nusantara Rakerai Sani Murdane asal usul ikan patin ini ngering asal usul ikan patin pun niki pinang ke legenda yang memang populer Rakerai niki mengisahkan tanah Melayu utawi Riau ya mengisahkan niki nge hanapi wastane wenten seorang gadis bernama Dayang Kumuna kata nge berubah menjadi ikan setelah suaminya melanggar syarat pantangan. Ainge Rakerai kira-kira Rakerai enten jewan tauning ring dramanya tetapi secara fisik uning ke niki punapi bentuknya ikan patin. Ya kurang lebihnya niki napi wastane mirip seperti ikan lele kemaon ikan patin ke lebih napi wastane runcing ke terlebih langsing ya. Iya tidak selonjong ikan lele kenten ke kemaon niki sepertinya masih dalam satu ras tawi keluarga. Ini Rakerai sana mungkin ya pacarnya Rintitnya Rakerai untuk ngajirin program acara Kelanguan sana ngasang tembang tawi megatre pilih salah satu nge niki dados kenten nge ngeranjing ring so telepon mungkin ring lain telepon 0361 223361. Hai nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Uni.
0: Inge Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Selamat malam Santi. Bu Ana sarang sireun ki.
0: Masih sama Dayu Ari.
1: Oh Dayu Ari. Oke itu mesti ngapal nanti. Kenapa suaranya.
0: Suaranya gak hafal. Gak apa-apa. Tuan kenapa.
1: Anggi. Aku kari ngidang mani.
0: Napi tipsnya ada spesida munggah niki wangi-wangi.
1: Niki makarya kenen apa dah ini porosan.
0: Oh karya porosan mungkin.
1: Angge ngantasan siap nih.
0: Oh kenten ben napi kenten porosan nih. Ben daun napi ya. Daun napi mah. Daun napi ya nih kangen.
1: Yang saya diwang ayo ngangge daun coklat.
0: Daun napi?
1: Coklat.
0: Oh daun coklat. Oh bisa nge.
1: Bisa nge.
0: Walah, ingge, ampun boleh hake.
1: Wow.
0: Wow. Oh iya sambil ngantos kenten nge, arip nge.
1: Angge, kenten ampun. Ya arip aku nanti katerin nge.
0: Aduh, titi yang kena Bu Ana.
1: Ampun mau cuek, pasti kena.
0: Harus kena.
1: Semangat.
0: Iya dong, harus semangat
1: nge. Nge nak lingsir nyaringin, kan semangat. Oh ini Ita nyaringin.
0: Ah, ini Ita nyelek-nyelek. Jogumi. Tabana
1: magani.
0: Oh, kenten.
1: Nggih. Temangi. Temangi bayi nemu bahagia.
0: Bayi nemu bahagia. Mangga mun coba rarahan titiang lumun nggih.
1: Nggih.
0: Da saking Arumi.
1: Sareng sami semeten sawitre. Keempat
0: nih,
1: enggih, maga majeng gak dayu pokoknya semangat.
0: Kalian
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Enggih, sukses banget niki Bu Ana wong ayah gede sampai nyarangin. Enggih temannya nih, bayu nemu bagian niki sampai saya genggih saking Arumi maju bos jaga aturan titiar yang ambaren. Ring ungker Bu Ana, terus makin keranjing ring 223361 nih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayu Ari cantik.
0: Titiang Om Swastiastu.
2: Unapi gatre Dayu.
0: Titiang kena, ampuru titiang lali si Rejo duwe suara niki nggih. Sirong eh.
2: Jog milunin kan bok Dayu ico tiang kede.
0: Ada sarang ico.
2: Ini juga ngingetin kenten.
0: Oh kenten. Ring
2: ling ke Dayu kadeng suaran tiang.
0: Aton
2: Sane. Sane siri-siri khas jegek nyelelep kata ceng.
0: Nggak tahu siapa ya.
2: Bang, Ichen aturin bocoran masih ten Indira nih.
0: Kita aduh sire nih kan Mbak Indira, nggih dos tapi ten kenal nggih. Kena deh 1-0. Aduh sebelum cuci pedan nih kiam pun 1-0 Pragar.
2: Napi sedang napi kemangkin.
0: Sedang nyarangin Mbak Indira request lagu. Aduh napi gak terima Mbak Indira.
2: Kena dayu, dayu dalur kena nge.
0: Nge, mau metangi nih ki.
2: Nge kan.
0: Waduh. Ada ketahuan deh Niki mau tangi.
2: Niki tak mantu sedani nyarengin.
0: Nah, Kak Angku.
2: Cuaca Niki becek sekali dayu.
0: Masa sejuk sejuk.
2: Iya sejuk. Makanya tuh lima jam kudu tuh mbah nyumunin sirup jam 7:30. Mbah sembahyang manten nih jeglo nggak sotis sirah. Buku paling ada.
0: Kita kendayu ada bisa metangi jam Niki. Harusnya langsung sirup.
2: Kan hantu nuning link ini dayu yang siaran.
0: Nah kenten napi di ipian dayu enten di ke di ipian mbak.
2: Tapi berusaha tanda semua.
0: Oh kenten
2: negara ngejak bu anak.
0: Kadentian kenten ngidupin alarm sih.
2: Alarm jam 5 pagi.
0: Oh alarm jam 5. Minggu.
2: Okay. Terima kasih baju cantik.
0: Oh tarik ke sembang.
2: Tuh,
0: oke. Okay.
2: Napi cak puter dayu pas saya pirang mah.
0: Oke. Terus nak.
2: Niki ngajang Nini Ita di mobil sampin hari Napi makin nak kejabo biasa Nini. Hari Jumat makin kan kejabo. Ini wenten Pak Depi, wenten Pak Dikarje, wenten kubruk Niki pun Napi gak terus wenten keren suara. Kak Polen kaler ge.
0: Ngge. Rahajang.
2: Wis ten pireng suarane Kak, dumugi jek kenak nglantune Kak. Ampun kenten-menten iki sira ya odah Bali, Miang Seri bakat balik. Miang Seri ring kekeran. Mbah Hengki kaler wenten Miang Kirana, Miang Kisawa. Milik Suwati, Bu Ayan Suwartini ngelantur ke Klungkung, Gusti Biang Murni sarang Bu Herma. Ampun wenten-wenten jero susi taleri kering Bangli Karadan dan wenten Bu Eka BP Batu Bulan wenten Milik Jerman Mama Endang Bu Eka Sem Bu Sinta taleri kering Penat kentennya Pak Tut Manjung Pak Ian Narbo Amunika Dumon
0: Ane Dumon
2: Onek Mali di bos nak tenjak oleh nyen megatra kan kan lainnya
0: betul
2: nyen nak oleh nyen nyarengin kan mudah-mudahan kan Bubu Aling nyen
0: Bubu Aling adalah hobiku.
2: Eh dah lari santai
0: Sitiang
2: Beman nguskus sukun mangkin kok to sambil langkini to.
0: Oh daging tasik daging.
2: Kenten nggih mendaging pun kita gigi yang manyu me mejeng ya mantap ampun
0: kudu mantap.
2: Ngaturan Kang yang
0: iya bae.
2: Mungkin banget ayunge.
0: Oh ten kenapa ampun warag dia.
2: Iya, menikah dengan ini, macam bayi hari ini, pengantar bareng Pami Taler, mangga kena sate lakeran rai, ring propat, RNI, dan pasar.
0: Iya, suksama. Iya,
2: berhubung ke onek, bungkus dada siki dayu, mangga kami keni, kena. Sister. Ingelah Muali. Okay. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingel, sukses banget nih Ki. Mbah Indira, bidang kerambitan sampunya rengin, gen. Ingel, napi balik nih Ki, ditemani sarang sukun kenton, gen. Mbah Indira, hari cuacanya nih sejuk, kenton, gen. Makin rebusan sukun nih ke anget-anget amat, jadi ke enak sekali ya sebelum tidur. Ingge rakarai, mina rakarai song-song sapun napi ditemani cemilan napi kering wangi ini mangken kentan ge mina pai coba sido mungga bisa disampaikan kentan ge talasane mangken ngiring musandakan dumun untuk birang tembang niki tembang ka pertama saking Arumi Baye Nemu Bagia.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz di Kirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggak ada karai di wawo sampun katur niki kali tembang enten geha tembang niki sana nguntatin di wawo enten tembang sakin beli widi-widiana sarangin kuinton ya celeng guling. Enggak mungkin-mungkin terpresida terhibur ke mantra karai ringgalah makin antuk kelangan gini yang ngiring niki karai maisi ki penapun ke mantan sana ngarsang tembang terus ngeranjing ke mantan tring 223361. Enggak om swastiastu
1: Om Swastiastu Rahajang Wangi
0: Rahajang. Selamat malam Om Swastiastu Kak Angku.
1: Om Swastiastu Rahayu-hari Santi.
0: Inge ring Selamat dag Hingga pun api gatra Kak Angku.
2: Segar
0: oger.
2: Dengan suci benjang.
0: Inge benjang nih ke tumpak wayang.
2: Paling kiamat.
0: Betul sekali. Makin kantun sirap.

0: Sidang
1: ya, sudah kosong rumahnya, datang
0: pada iya kosong kan. Iya ratu, dayu menang-menang lah geni masih nggih.
1: Ini yang Mbak Desi tetap ngeri jam 6 semangat sampai jam roras kan baru mati radian.
0: Oh patah kan tuh nutup radio ring jam roras. Ini
1: apa yang dilakukan mama cepat-cepat mau cepat dan
0: tuh mungkin kan tuh ngarsang tembang tapi megatro.
1: Oh, malas. Bing kedua ni waktu ni.
0: Oh, ya cukup keangku mantan ampun niki.
1: Ah, makasih. Kalau yang ada ya.
0: Oh, ingin.
1: Ah, kata ni buat kacang di batu bulan nak anum gendeng gengai dengan kacang macam.
0: Miring gendeng kacang.
1: Ipun dah pas ni yang di desa macam. Kaita sago paita mama jero ini Jerman ini tadi boyan dulu pun api kali sungkan boyan kerti wabu ke sekarang menindakung sekarang satu BK Sempiji, BK Buputu Kewaiwo, Gung Biang Yoga, Gung Yang Seri Kekeran, Baikik, Mbah Nini Ica, Matu Nindi, Kaci Atap Kepedas, Pandepi, Mahangi, Mainilah Sampun, Wau Sandakan Dungun, Ibu Merdeka, bubuk ke bani itu ya.
0: Bubuk, nge,
1: bani. Ibu Indahku, ibu anak sampun. Ini kabin dan yang sangat ingin nyerengin, nge.
0: Nyereng.
1: Jero, Sajen, Nagus Jibawo, Paman Pandu, Kadipas Jayo, Pak Angga, di Karenga, nge.
0: Nyereng, Kak Angga.
1: Pak Angga, Pak Angga. Patut Manco, Pak Yan Arbo, Mane Kapal. Oke. Okay. Jero kadang begini, begini, anu nak. Bungkus aja yang bersih, kan?
0: Bungkus ya, nge.
1: Bungkus ya, ini. Angin. Anu mencari lagu.
0: Inge, angin besok, nge.
1: Bos. Pali bos di budalnya, singkat mana nih? Apa dah ni cemerlang?
0: Inge.
1: Pas padonya di margi.
0: Inge siap.
1: Jagol pun paman pandunya.
0: Inge cegat yang ring margi.
1: Ini menetap apa apa paman pandu orang sungkan yakti kepada.
0: Di kang sungkan kenten.
1: Inge
0: gres kena.
1: Cucat nasi meton, perempat sami, lajang lahayu. Mahangi sampo sen juga terus yang ni. Galah lagi apa kak?
0: Suksema.
1: Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, suksema banget niki kak angku sedani, rewi dan selemah dek sampo nyarengin. Inge, duaning sampun magatra, pasti ke sampun titiang sana. Kenten nge ngaturan tembang, natal rakerai serang sami nge, sana nenten presiden munggah mangin, tante kenapi, meja bos menten galahnya nih. Kira langkung sejam, gering program acara sama cicim pedan. Nah, sampun niki nge, saya ge yang sampun cicim pedannya nih, meja bos ngiring, kenten nge, kita berpikir kede. Sederung sirap kali aja bos nge. Inge rakerai, mana lebih rileks lagi, kenten nge, pacang katoran tembang, kedemun serung nike, Benten temannya nih ke Benten saking Blitut Asmarek sarangin tison 2 Januari ring teh kopi susu kita nanti nikah durus biar siang.

Hai Ngira Kerayu, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Hai nge, mulai mali kisaran titian nyarangin lah Kerayu dayu ari. Miki nge, hari ngalah jam da semakin nyantos jam solas pacang ngirin titian lah Kerayu antuk maca cimpedan. Hai nge, Rakerai cuci pedan pasti ke sampun sami sampun uning nge, pindah ke permainan teka-teki kenten nge sane menggembirakan, sane menyenangkan. Kentengnya dua ini pasti kesampun melatih napi wastane kepekaan. Kentengnya napi sanira rahangnya sarang teka-teki peniki, gak? Ya, yang biasanya kira-kira teka-tekinya nih, tapi cacing pedanya nih, napi wastane dari segi bahasanya mewah. Kentengnya padahal cawisannya nih, wanta cawisan nyongkok. Kentengnya cawisan jelas sekali. Nah, nih kesampun serunya nih, kira-kira nah, maju bos, mina prakerai sana wenten gala, sana madu gala. Nyarengin maju bos, kering ranjeng kemantan nge, ring lain telepon 223361. Ayo nge, suruh nanti tiang aturang majara kerai sarang sami, anto nyobian cacing pedan, nah tiang dumen ngerinin nge, cacing pedan titiang nge, niki. Pirengang becek-becek nge, rakerai, apa ke, geplak-gepluk, pesu bulan da dua. Ayo nge, wawanin titiang maleh. Apa ke keplak kepluk pesu bulan da dua? Inge sampun jelas nge rakerai. Nah, meja bos, wawu yani rakerai. Tapi wasane berdua cawisan untuk cacing pedan titiange. Meja bos ngeranyi ke mantan ngin ring lain telepon 223361. Yani berdua cacing pedan taler boleh ditembak aja langsung meja bos nge. Inge sana makin niki dayuari kantun baik ya. Nah, durus niki sinambi mempersiapkan jawaban nyiring. Musane kan numun antum mirengan tembang saking buat tripus pas singgah di hati.

0: kantun ke sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
6: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
5: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
6: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
5: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
6: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
5: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
6: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
5: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
6: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
5: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
6: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: gerak rai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Aingge sampun katurang kali tembang diwawung ya niki akeh mampun medue galang tuh saya ge nyawi cuci pedan titiange kente. Anta cuci pedan titiang niki wawani titiang rumun ya. Apa ke? Kepla kepluk rakerai pesu bulan dadue. Aingge rakerai sana sampun saya ge antanya wis cuci pedan titiange durusnya ngeranjing mangken ring 223361 nge. Durusnya mantan niki ngeranjing yang raka-raing yeah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Yeah, Om Swastiastu.
1: Yang makin nyawis di pedang
0: layu sirap, sirap. Inge, Mbak Indira.
1: Ojok sukun maurap.
0: Ajak sukun maurap engge. Napi cawisan nih mbak.
1: Napi ke kepluk kepluk kenda. Medal dah dua kenda.
0: Pesu bulan dah dua.
1: Pesu bulan dah dua. Anak ngae jaje terang bulan.
0: Adas kepluk kepluk ya. Terang bulan kepluk-kepluk nyak tiga.
1: Dan maro pulang ke ton. Dan please.
0: Artinya tan kepluk-kepluk. Tapi kan keplas-keplis. Tetot salah.
1: Nah, mak itu kan bisa
0: mbak. Mbak pasti makin mau metangi ngidam terang bulan. Ampun nge.
1: Ya, masih nah. Terang bulan niki di muka metereng gak duo.
0: Nika coba taken banyak mekeplok. Ada masih 1-0.
1: Nah, yang mbah yang ini mesuang cicem pidan. Nah, pike. Nak cenek ulung mesaput.
0: Ulung mesaput.
1: Inge
0: anak cenik ulung mesaput. Napi inge. Boleh
1: Napi maya pelepon mesuat.
0: Inge kayaknya ragu-ragu deh. Kenten nah, tapi Westin
1: dungunin mana
0: juga. Oke.
1: Napi ke anak jeni ulung nekat beten mesaput.
0: Ah, nika kan nambah. Ya intern nekat beten ya ulung mesaput aja kenten. Napi nge. Ya ulung tapi mekaput kenten dadene.
1: Nge.
0: Napi.
1: Nah panggelisan.
0: Oh, dayu bisa. Dayu nak mau nyerah. Nah. Enak ngorek upil.
1: Betul.
0: Men kan angin tisu kan bisa nih kepon pun mekaput ya ulung.
1: Ulung li bedur gelebuk gitu neken beten jeng mesaput dan dina gitu.
0: Eh luang ulung nih. Menapi cawesnya nyerah wak pun tiang.
1: Tapi ulung andure neken beten kan duduk pen luluan nih kan ayu.
0: Oh kenten. Ah salah ampun bener pernah ngorek upil. Ya kan yang duren ulung kan belum tentu mekaput masih kan ciro ya, nintan ada don-donan di beten oh
1: ya, kan selalu ada don-don raga
0: ah 2-0
1: gak ya narbo patut mancung bangun coran cawisan lain.
0: Tumben nyerah niki. Ainge.
1: Saja anu aktif WA jeung Ado kan.
0: daya agetnya mangga itu ke bengkel nge temperagat peragat ada
1: dayungnya enak cuma mici nak tonen sirup samilangan terus sang cucu teko
0: jaman
1: durung nge niko nge nge mangga enggak lah wal yang mangga dayu mali jebos nge nanduk saya goreng mati kenten nge dayu nge pesen mah tenun tiwanti mah mau pesen kenten
0: seksema banget nge nge
1: beton asoran rai siro jesane makayuna ngiring rebut dayu hari wengine mangken
0: seksema banget nge
1: galah wali om santi santi santi om
0: inge mbak Indira sampun kalih karciset kenten lanapi rasanya sudah disetor. Ayo nge raka-raya si rasanya presiden nyawes niki. Apa ke keplak-kepluk pesu bulan dadwe nge. Inge om swastiastu.
2: Oh, om swastiastu.
0: Nah nge niki sampun nge om swastiastu.
2: Nge om swastiastu.
0: Pak Ian Arbo.
2: Inge kena
0: nek kena astungkare payan. Ring ijo niki ring kantor.
2: Ring kantor sarang toge niki.
0: Oh, ada semegadangin niki.
2: Iki megadang tu dayu yen ten megadang sirep on
0: air. Ah, so sweet. Kenten ngarian proyek ne, ten.
2: Sambil aja masih
0: kenten. Oh, sambilan. Iya, mugi gelis niki wusan proyek. Iya.
2: Kari kenten pralaya WA niki.
0: Oh, kantun pun api yang niki.
2: Ada suwe ada suka memukul.
0: Iya, nyantosnya jadwal ngajum. Iya. Aduh.
2: Ampun mungah di rong telu kan geles nu mitis nu mati malah kenten.
0: Meratu, ampun hitung ne kaya tadi. Nggih,
2: geles na ungah bang geles nu mati nu mateng malah.
0: Ada nggih kangge yang ledang dumun nggih Pak Yan.
2: Nggih. Au yen wenten WA kan rame nya wis. Buat nembah Indira nika.
0: Betul.
2: Nika napi nak jenis ulung leng dhuwur
0: makaput
2: kan beten masaput nangkaunya durenya nika soroh-soroh nang meduwi kita
0: nggih soroh-soroh meduwi oh iya betul betul betul iya yen kenten cuci pedan ditian api cawesane
2: anak mekocok nika
0: anak mekocok
2: main dadu nika kan enten kelumpung pluk-pluk ketang pangkale anu ember nika njak angkat aja bulan apit kenten.
0: Oh kenten. Apakah betul tetot?
2: Kan nak sudah yuk.
0: Masih 1-0 Pak Yan.
2: Oh kenten.
0: Niwang Pak Yan.
2: Yeah, niwang wang yang ya sampun banter ngatrek yang.
0: Tapi tapi kemana tapi wastane ne yang ning cawisan Pak Yan ni kan nyak ten yang bulan ni kan putih kenten. Yang nak makocok ni kan nyak je kenten warnane putih. Bulan nah,
2: biasa ni nak bulan orang kene ni bulan tak
0: kenten. Oh kenten.
2: Barak warnane bulan orang
0: itu. Ya, berarti kurang spesifik. Mai jebos lalu kesiap niki Pak Ian sarang Mbah Indira untuk cawisan ni.
2: Nak lengar nyilamnya.
0: Ada nak dengar nyilam bulan nge yen wenten kale
2: nak kemar nih kalau oh, kemar nyilam manjus nih kejokmu.
0: Aduh aduh iwang iwang iwang
2: wah nge 1-0 ya
0: 1-0
2: nge mungkin tercimpan tiang
0: mimpi
2: tapi kena jenik nyilam ngabo jauh caro klipas nggih niki aloh empat jauh tiang iki
0: nak jenik ngabo jauh caro klipas
2: nggih nak jenik nyilam ngabo jauh
0: oh nyilam caro
2: oh. Caro klipas kenten nggih
0: nak mancing ten
2: lan
0: men napi nak jenik ngabo jauh caro klipas
2: alam nyilam ngabo jauh caro klipas
0: nyilam ngabo jauh caro klipas Se mata pancing, ten.
2: Sape ya niki kan.
0: Inge aja sape ampun. Wa.
2: Tak jenik nyilam ngabo jaum caro klipes. Tawisne memen klipes. Ladong klipes, kak klipes kinten
0: tawisne. Adi menten satu keluarga dikadi.
2: Inge nak caro klipes ya kan ya memen klipes. Kadang klipas kak klipas itu ya jawabnya.
0: Oh kenten, nangge, jat tampi masih. Dong baca satu keluarga, men kentennya mendaging tapi misane.
2: Inge yang mendaging misan kan semua ada soal
0: misan, minon, buyut. Nikah sampun.
2: Pokoknya keluargan kipas.
0: Nah, keluargan kipas.
2: Nih dadong, nih kak, nih cucun,
0: nih. Oh, kenten. Kemauan yang keluarganya yang pun sungkan, ya konyang, keluarga tipas kenten, Pak ya. Ada Pak Yan, sukses banget.
2: Iya, ini kak tahu dia nyolek, enggak kak, pusuhan di tipas. Bu Umar, salah Pak Matu, kubo-yubo, salah ngajak. Limang pandu kan ijo ya nek bunrah ke wedut mancung dalam si raja anu nek cecimpat.
0: Raja
2: cecimpat. Ya sudah yo sok semondok kalah.
0: Sareng-sareng.
2: Ya yang sampun boleh mabonya.
0: Nggih.
2: Nek ta jang ki mung jeh nek mung ane.
0: Mung
2: nggih sok semo om santi santi santi.
0: Nggih sok semo banget niki. Satu keluarga klipes sampun dados pangunta tren sesi mangkin. Kemon nenten masih wenten cawisan sane patut nge apa ke keplak keplok pesu bulan dadue. Hai nge rakeraisan Elianan ngiring malih mesandekan dumun sedulur titang aturang sesi kaping kalih niki nge antuk mangkin niki mirengang tembang saking anak gora kesidan nakerai ngembak geni.
3: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
4: Iya Bu, Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
3: Enggak ah Bu, gak penting juga.
4: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.

Omet Omedan. Omet Omedan inggih punika silih tunggal tradisi unik utawi ritual adat sani kemargiang oleh krama adat Ring Banjar Kaje, Desa Adat Sesetan, Denpasar. Kruna Omet medue tegas saling kedengin. Tradisi puniki kemargiang antuk seketrune utawi parewana irike turmaning sampun wenten ngawit saking abad pitulas. Acara omet-omedan puniki memargi rahina wusan rahina nyepi nepek ring rahina ngembak geni. Parikrama puniki kekawitin antuk ngemargiang pemuspan ring pura risampuni punika parewana raris kepah dados kalih kelompok. Sekelanang lan seke istri mareparepat. Sileh tunggil saking sebilang seke jagi keangkat tur kedesekin kantos saling gelut, saling diman, saling kedengin, taler kesiam antuk toya. Omet-omedan puniki pinake sarana ngajegang rasa segile seguluk sebayantake paras paros sarpanaya pantaraning krama banja. Ring sajeroning filosofi Hindu, pidabda puniki nyinayang patemon sarana purusa utawi lanang lan pradana utawi istri, saningawinang keseimbangan ring jagati. Tradisi puniki taler kepercaya pinake penulak bala mangde desane doh saking bencana utawi gering.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Sikir Impro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Ngera Keraim, wali-wali Niki Sarang Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, Niki nge, ngelantun Niki nge, Ring program acara Maca Cimpedan. Inge, ternyata masih ya, Niki kantun nenten-nenten sani presiden nyawis, Cimpedan titiangnya Niki, Ling Ngera Keraim nge, apake keplak-kepluk, pesu bulan dadu. Ayo guys, sani sampun saya ga untuk cawisannya nih durus makin munggah ring 223361 nge inge Om Swastiastu. Kenapa ini ke? Inge, wawanin malah pisang rajik ring 223361 inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gena Yuari.
0: Selamat malam Rahajeng.
1: Selamat malam Rahajeng.
0: Nggih, sarang siren niki.
1: Sarang Bu Ana wong ayo gede.
0: Malih, bih double-double boleh karsis nggih wengi mangkin.
1: Astung kae, mungkung konen kia.
0: Oh, dereng. Ampun boleh akeh porosane.
1: Ampun boleh 400.
0: Oh, my. Aduh. Akeh pragan kenten nyait.
1: Anggih, ngempuk. Cawis ni ngempuk nyuh ni.
0: Ngempuk nyuh, ada skenten.
1: Anggih,
0: ada nyuh.
1: Nyuh ni ke kan bulat keplang, keplung pantik ni ke. Belah ada sekali. Bulan ni ke ada sekali ni ke.
0: Dibelah menjadi dua, was kenten.
1: Anggih.
0: Jadi ngempuk nyuh kenten.
1: Anggih.
0: Aduh, gimana ya?
1: Gimana ya?
0: Gimana ya? Oh, kenten.
1: Nggih, napike. Jelinjingan apit sumber.
0: Jelinjingan apit
1: sumber.
0: Sumber, sumber ni ke pewarna.
1: Sumber.
0: Napi?
1: Sumber.
0: Su cungge.
1: Nggih, sumber ane apa ane lanying-lanying.
0: Oh, lanying-lanying. Oh, pandan.
1: Anggi.
0: Ah, 1-0.
1: Ini apa ni kan?
0: Oh, jawapan kentanya Cimpedan titiangnya. Bener enggak kalau menurut Bu Ana Bu Napi patut Napi ten.
1: Oh, nak ibu nak nikah kan uni.
0: Ten menton opsi liana male. Oh, ten. Inggih patut pisan niki jawabannya.
1: Aku berarti satu sama.
0: Satu sama inggih. Benten ternyata ada yang jawabnya benar niki. Sukses mu Bu Ana.
1: Sukses mu dari galawali yang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, sukses mu banget niki Bu Ana. Saking gua kaya gua deh sampun boleh nyarengin. Mungkin wosan mejaitan, sampun pun sirep dengan nyaman. Ingin boleh poin siki niki wajar Ibu Ana sukses banget di wawinten Mbah Indira taler Paya Narbo nenton sida boleh poin kenten nge hai ngira kerai Cimpedan Dayu niki napi wastane anto pita kene nge kata daya napi ke kepala kepluk pesu bulan dadu nike pasti kesampun ngempuk nyuh dua ning ya ini sampun ngempuk nyuh kaya tengah kadi pendidikan Bu Ana wawu kenten ge nyuh nike bulat dibagi dua tengahnya putih nah nike sampun muncullah dua bulan inge bulannya nika didayu cantiknya ahai hai nge rakerai sarang sami susu bebal sampun nyaringin titiang kenten ge ring program acara Maca Cimpedan nge kalau sampun nang lali meja bos niki pacai retitia rakerai anto mesandekan niki menyimak kenten nge Banten, apresiasi budaya dan kesenian tradisional daerah Bali. Taler, kenten ge benjang niki. Sampun nepi wastane ranyire rainan suci tumpak wayang minap benjang nyane rakarai wenten kita ngaturang ayap yodal kenten hering banjar purus sosoang kita astung karo margi antar kemantas sane mangken taler yang ngiring beristirahat ya seru benjang beraktivitas seperti biasa. Ayo nge rakarai susmo banget niki sampun nyarengin nama aja bos malah antar antit yang ngerep niki malah 10 menit kenten nge anto apresiasi budaya saya makin niki dua nih mentasan nih jaging lintang durus niki mesandekan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Barat, Studio Ramayana, Studio Podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerabat.

0: berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Belante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Keket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Keket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Keket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Keket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Keket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Keket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Keket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Keket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Keket dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Keket diiringi dengan gamelan semar pegulingnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Inggih pamirsa sinarang sami ring pendengar radio RRI dan pasar yang berbahagia. Kecunduk malih sarang titiang. Titiang wastan titiang mapesengan imade Wono Susanto penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Asung kerta warunugraha ida sang yang widiwasa ida sang yang paramokawi demugi asung kerta warunugraha demugi labda karya ri tepengan sekadi mangkin taler umat sedarma.

0: Surya Puja puniki sanes mumurda ingyan enten-enten tios wantah hari suci nanging mbek buku wayang asa punika. Inggih buku wayang punika wonten sampun buku-buku sanetiosan sedereng buku wayang punika ingkang punika saking kapertama ngawit saking buku Sindo asa punika. Raris sane kaping kur punika wonten buku Watu Gunung. Pertemuan puniki saking buku Sinta Rauh buku Watu Gunung puniki wonten mukudang-kudang buku asa punika nanenen rarainen ring buku wayang asa punika wonten daler saneka pertama nanenen unik rarainen disejeroning sekadi tumpak karena niki hari suci ring buku wayang ki wentan tumpak kasa punika sadereng punika wentan tumpak ngawit cinta punika wentan tumpak lanyap raris malih tumpak punika masasih punika wentan tumpak warige tawi-tawi tumpak pengatan tumpak bubuh seneng sering enten ring masyarakat dulu sepun raris malih ngasasih punika wenten tumpek ritat kalau kupuningan ritat kalau nyangre pujawali hari suci rerainan usan galungan punika galungan lan kuningan ke ring tat kala uku kuningan punika sana secara keluhan punika tumpek kuningan nasasih Raris ngelantur malih ritat kala malih ngasasih penika ring kuning kerulut sana secara kliwon ku kerulut penika tumpak kerulut inggian penika ring wacara ring tetengeran tetangguran ngamelan juga sekadi biasa ring masyarakat ngelantur malih ngasasih rentan tumpak uye utawi tumpak kandang iki ring sane secara kliwon kuye sane bawa sentit yang puniki wantah tetat kale uku wayang asa punika wayang sane saking uku uye puniki raris winten ring tumpak punika ring uku wayang iki sane uku sane paling ngukur ring nemoning tumpak asa punika iki yang jatuh ring sane secara kliwon kuning wayang inyan punika ring hari suci puniki ring wayang iki wonten hari suci tumpak wayang tiang uni ayang ini ketatuan saler tumpak punika inyan kepertama tumpak nika metu sangkaning suku utawi wilangan tumpak nika mempsengan tampo kesaking kamus Jawa kuno tulih sisipan penika dados tumampo nika dados tumampek artin atos tegasipun nika pok dekat asa punika laris tumpak punika merupakan nika upacara Ida Batara memberikan anugerah suci manifestasi Ida Batara Sang Hyang Adiwasa yaitu turun ke dunia di mana dalam ajaran agama Hindu punika ring pulangan uki punika ring tatkala 210 hari niki ini perhitungan punika buku lamanya 7 hari atau disebut dengan Sabtu Wara ada banyaknya uki punika 30 buku asa punika ritat kalau tumpak puniki Ida Batara turun Ida Batara Sang Hyang Siwa dia menganugerahkan kekuatan iki ritat kalau tumpak wayang biasanya ada di beberapa hal yang mengenai tuntok wayang nika yang berkait dengan religio magisnya nika dengan upacara sani medui pewayangan atau pelawatan atau tapakan ide petare atau ringit iki biasanya diupacarai ritat kale pada tumpok wayang puniki.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Arek tumpak wayang niki sebenarnya memiliki filosofi bahasa punika. Nian wenten pertunjukan, wenten sapuh leger. Ikat kalau tuonan, wenten wayang sudah malam. Taler wenten disebut dengan pagelaran wayang Samirano ke tingkatan-tingkatan ketika ada hubungan seseorang atau metu di tatkala ring buku wayang puniki gitu. Ini yang sangat helbo magis yang turun temurun oleh umat Hindu niki dilaksanakan as punika. Tatkala sang sane metu punika di tatkala wayang di tatkala saking radite wage buku wayang punika wonten ring somo raris Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Kaler, Ring, Samiscara. Ke Inyan satu minggu punika ring buku wayang punika. Ke kelahiran ke mengadakan upacara ritual-ritual sane sampun sering panggih asa punika. Ke ini ketakuan kita dekat kala buku wayang punika. Niki wenten pertunjukan wayang sapu leger, di mana wayang sapu leger niki biasanya ritat kala sang sane metu punika sane pas puncak punika ring sukro wage nemonin wuku wayang. Niki biasanya mengadakan ritual atau pertunjukan wayang sapu leger ras punika. Karena ada perbedaan tentang pertunjukan punika upo karonya sapunika. Ritat kala ingan sane metu ring ukura diti somo anggare budo taler waraspati punika niko biasanya niko pertunjukan wayang sudomale sapunika. Raris ritat kala sani secara punika metu ritat kala tumpok wayang punika nika pegelaran pokaranya nika pertunjukan penglukatannya nika disebut dengan wayang Samirano nika yang membedakan sedikit sebenarnya perbedaan di beberapa umat sane wenten ring Bali asa punika nika ketahnya kadang-kadang wenten sami ngapuh leger dan padahal nika tergantung saat sang sane metu punika nika harus dilaksanakan. Niki perhitungan kenapa hari Sukrawage nika yang disebut nika harus ngapuh leger nika disebut karena hari Sukrawage punika ring buku wayang nika hari pemapan. Tapi sana papa gitu hari pemapan kata. Atau disebut hari kalau paksa yang merupakan inti dari titik puncak kekotoran duniawi biasa punika. Benten indik tatwa samkyo punika wuku wayang punika memiliki uripnya nika pat-pat ring sukranin tenem ring wagin ke pat-pat raris jumlah pun sami netu punika nika raris dan 14 kan. Kalau dilihat dari angka seluruh nika 14 nika dan angka 1 dan angka 4 bila dijumlah menjadi 5 nika tatwa sampelnya 5 angka 5 merupakan simbol dari kekuatan panca makna nika puncak titik dari kekotoran kitab kalau kuayang nika yang dikuasai oleh panca makna buto beberapa mitologi sama wentan semihan panggih pikiang punika lima letah punika bentan petikan lontar sundari gama yang sana disebutkan punika radiki wagi wukuwayang ngaran patemuniru sang sindu kelawan sang watu bumi ngaran waro cemer dan wenang sujadmu apenyan kake jamas alelengu tutup ring sukranya pakenanya di
Niko Richard Kaler saking Raditi Wagu Kuaya Ngaran. Niko ketemu Niro Niko sampun sangyang sinto Niko dari uku Niko kelawan sang waktu bumi Niko ngaran waro jemar Niko tanunan Niko apa ningan api seluwir nih kerama tapi Niko tidak dianjurkan menurut lontar sundari kanon pala Niko punah campur segimaning awak Niko punah Niko kewigunan pun Niko kewikanan Niko meluntur tentangnya Niko kewikanan pun Niko Niko yang sebutkan Sukro wagi Niko kalau paksa ngaran ngaran we ketaman pun Niko sana yang campur kalau maka letuh Niko puncaknya Nimita Niko ikang wo Yogyo pasaloto dan ngapuh Niko ketika umat atau anu Niko biasanya nyelak anu niki mendaki ngapuh niki nih amenerin ulu nati niu arupu otapak daru muang sesuuk ruan ini panan rum tumpa paki yapuh juga apa sang ring sarwo wangunan muang rim patu ruan niki biasanya umat punika niki masang sana sering panggih niki masang sesuuk niki panan panan duri sana dipotong kecil-kecil biasanya daging niki niki tapak daru sebenarnya rumah itu talar kentan mendaging niki demi pamor pinika mau leasen niki talar tapak daro kita kalau hari kita kere syukur lagi ya sop niki biasanya yang sering niki ditingkat demi lawi tridatu sesuai pinika benyang niki dibuang buangan maring dengan minatahan niki ngek sidi sahwa segohan sekepel irang sebuah niki pasang mantra tertolak laro wibinani gagak niki ini mitologi uku ayang saning uning ayang tiga ngasuh niki ini hingyang punika didiang matur rikat kalau punika dan didiang uang matur yang ya sampun nginten ini gede sebenarnya puniki ini uku wayang punika kedatuan punika genten sebenarnya ini uku-uku punika senika wenten dalar beberapa filosofi-filosofi ini yang ini uku wayang sedara yang ada tiang kukota ngatur melalui kita wenten ngatur tiang sanen yang termanut ring pikayun tiang lungsur gang reno pengampura Semoga asing petawaro nugraha para pendengar sareng sami kena lan rahayu ring sedebar jagat dunia sapunika kukuh dan titiang untuk

Sosolahan legong, sila tunggal sosolahan klasik Bali sane medwe wirage utawi agem ngelungguhang estetika luas mewah keikat antuk struktur tabuh utawi gamelan sane pinake pengiringipun. Legong, mewet saking kruno leg utawi oleg, sane tegesnyane gerak tari sane luwes utawi lentur. Miwah gong, sane tegesnyane gamelan. Dadosnyane, legong meteges gerak tari sane setinut utawi keikat antuk ritme gamelan, pemekasnyane gamelan semar kegulingan. Lumrahnyane sesolahan legong kesolahan oleh tigang diri pregina istri, siki pinako condong, malih kalih pinako legong, lan langse, utawi Prabu Lasem sareng putri Rang Kisari. Pregina legong, rikala mesolah setata makde kepet utawi kipas, pinako siltungil serana pinih utamo, sane nagingin keluasan gerak tangan pregina, minekadi agem ngeseh, meliput lan ngatap kipas nyihnayang wirage sesolahan klasik Bali sane lemuh taler ngulangunin cerita sane katurang ring sesolahan legong utaminyane merupa cerita Lasem utawi legong kraton kuntul jobong calonarang utawi epos Ramayana. Sesolahan legong pinake silih tunggil tetamian budaya Bali sane sampun keloktah kantos kedura negara mewah sampun keangkenin oleh UNESCO pinaka warisan budaya tak benda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anton Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Mepepade Wewalungan. Mepepade Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepade Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngalap, pepide wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesangi. Dalam prosesi ritual pepide wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna Mepepade Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesana. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau mimetis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, kondisi sing ada raga obat segar. Cuma dini kena raga obat segar, satu selesai.
3: Nak dini sebuah raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Dini dikala bebekal sih, si Haji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Kantun kesarang Forma RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Rahayang Semangatkan Rai, Muali Nyarangin Rai Frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kacunduk serang titiang gede duta ngiring rahina sanis cara pinanggal dasa Oktober warsa 2006 likur. Sana makin deduta pacang nyarangin akan rai kantos puput ne deduta bertugas singgalah jam dasa sema. Demagi semeton sang sami niki stata boleh kerahyuan lan kerah jangan ngiring dijaja megena. Inggih kan rai deduta nyobian kidik niki siaran puniki dado sakaran rai pirangan piar utawi piar sereang ring aplikasi RRI digital nggih sane sampun dados kaunduh ring App Store lan Play Store utawi siaran puniki juga akan rai bisa dengarkan ring streaming rri.co.id. Nah kan rai sane mangkin deduta pacanyarangin niki ring acara Rahayang Bali ring galah jam 6 kantos jam sia mali bos nge. Nah mali bos ring jam sia kantos jam dasa deduta pacang nyarangin akan rai sarang jero gede mekel sukade nge. Ring acara obrolan komunitas nah kan rai sana makin sedurung deduta memutarkan asiki tembang niki deduta pacang nyobahan kidek niki terkait informasi cuaca ring sejebak Bali nge. Kita mulai niki saking Bali Barat nge sekauh-kauhnya niki ring wewidangan jemrana ring rahina mangkin perkiraan cuacanya nih niki pacang cerah berawan untuk hari niki nggih. Selanturnya nih ring Tabanan nggih pacang niki ring perkiraan cuaca pacang hujan ringan kenten nggih ring rahina mangkin. Selanturnya nih ring Badung ring Sabtu puniki sana secara puniki pacang cerah berawan juga nggih. Untuk Gianyar akan berawan nggih niki deduta kutip ring bmkg.go.id nggih akan rai sane pacang melancaran niki utawi mepelisiran nggih ingat-ingatan siapkan nggih siapkan mantelnya duaning niki sudah mulai hujan nggih dan niki juga di Denpasar deduta lihat mulai mendung terutama niki untuk Kabupaten Tabanan wilayah Kabupaten Tabanan niki yang diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Baik nggih kan rai mesanakan dumun mulai bos deduta pacamu alinya kangen rakan rai tetap setia yang 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramodin Cari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anton Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

104,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Wali dedutang lanturang niki nggih informasi terkait dengan perkiraan cuaca ring sajebak Bali nggih ring rahina sanis cara pinanggal dasa Oktober warsa 2016 likur. Nah, lanturang dedutan niki ring wewidangan klungkung nggih sane mangkin rahina mangkin diperkirakan pacang berawan. Nggih lanturnya nering Bangli diperkirakan akan terjadi hujan ringan hari ini rekan Rai. Ya, untuk wewidangan Karangasem niki juga diperkirakan pacang hujan ringan ring rahina mangkin. Nah, untuk semton sane tinggal ring Bangli dan juga Karangasem, jika ingin berpergian tolong ingat untuk bawa mantel nggih. Dan selanjutnya di Buleleng, Kabupaten Buleleng diperkirakan akan cerah namun berawan. Untuk Denpasar juga niki diperkirakan cuacanya akan cerah dan berawan. Enggih Kang Raim sanakan dumun mali bos di utama pacang wali nyarangin akan rai tetap satu RRI 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Geret Pandan. Menggeret pandan utawi saniketah kebawas mekare-kare inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosang pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih agang tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mewit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Mayadenawa sane memperlaksana nenten beci. Prabu Mayadenawa nenten ngijenin krama Irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautos antuk watak dewatane mangde ngemademang Prabu Mayadenawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Mayadenawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekare-kare. Serana sani keanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade. Miwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanayang antuk kalih krama sane meperang tanding sahe ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Cara puniki kelaksanayang nyabran warse rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Barong Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong Kedingkling juga disebut dengan Barong Blas-Blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Iya, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
1: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
0: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
0: Terus? Udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
0: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
0: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
0: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Selamat pagi Rekan Rai, kembali lagi di Gatra Bali. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyoroti tata kelola 22 dari 23 paket pengadaan barang dan jasa atau PBJ di PBJ desa di Tabanan yang dinilai belum memadai dalam memenuhi prinsip tertib, transparan dan kompetitif. Temuan tersebut berasal dari evaluasi terhadap

6 desa sampel sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Kabupaten Tabanan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan, I Gede Ketut Suyana Putra, mengatakan temuan tersebut harus menjadi bahan perbaikan terutama dalam prosedur pengadaan dan pemilihan penyedia. Berdasarkan laporan evaluasi BPKP atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa triwulan kedua tahun 2026, pemeriksaan dilakukan di Desa Berembang, Selemadeg, Serampingan, Gunung Salak, Gadungan, dan Megati. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain tidak adanya pengumuman pengadaan secara terbuka dan terbatasnya proses pemilihan penyedia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: lah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara sake margi hayang urut nomor pitung dasar dan pasar akan raikan ten kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, kan rai wali kesarangin gede dutang. Ya, sana makin kantun ring acara rahajang Bali. Ya, kan rai sana makin deduta bacang ngicarin informasi kide niki terkait dengan dewasa ayu nge ring rahina sanis cara pinanggal dasa Oktober warsa doang tali 6 likur. Nah, informasi puniki diduta kutip ringdetik.com. Nah, sanis cara dasa Oktober puniki bertepatan ye, dengan sanis cara kliwon wayang utawi tumpak wayang sarang kajang kliwon uwudan. Nah, kembali rahina mungkin sangat baik niki untuk membuat jaring ye, atau pencar untuk menangkap ikan, berburu, membuat pagar, mengadakan pertemuan, serta melaksanakan upacara butayatnya. Nah, sedangkan rahina mungkin niki tidak bagus ye, tidak bagus dan tidak baik niki untuk upacara pernikahan, potong gigi, mepandes, ngaben, membangun rumah, serta melakukan aktivitas bercocok tanam atau memetik tanaman. Selain itu, rahina mungkin niki duasanya tidak baik untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanah dan dihindari sebagai hari baik secara umum. Ayah kan rai mesanakan umum melalui bos Dewa Pacam Wali nyarangin kan rai. Tetap setia RM4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Tari Panyembrahmo. Tari Panyembrahmo merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja?
0: Gini bu, gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Siap Setangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekadang Rai Kantun Kesarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakadang Rai Rahajang Rai Nantumpa Wayangi. Nah, Kang Rai, Rai namangkin nike bertepatan dengan Hari Tumpak Wayang. Nah, Tumpak Wayang puniki, Kang Rai, merupakan hari suci nge, yang diperingati setiap 210 hari sekali. Tepatnya pada Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Wayang. Nah, Tumpak Wayang puniki Ken Rai tidak hanya menjadi momentum pemujaan terhadap seni wayang dan manifestasi Sang Hyang Iswara. Tetapi niki berdasarkan lontar kala tatua nggih. Wenten cerita niki ring lontar punika bahwasanya anak yang lahir tepat pada wuku wayang diyakini merupakan incaran gitu nggih, incaran dari Betara Kala. Nah, kembali hal ini bermula dari kisah gitu nggih, kisah ketika Betara Kumara lahir pada wuku yang sama dengan kakaknya yaitu Betara Kala. Nah, agar Betara Kumara niki tidak dimakan oleh Betara Kala, ya dia dianugerahi tetap kecil oleh Betara Siwa. Nah, kemudian terjadilah kejar-kejaran gih antara Betara Kala dan juga Betara Kumara niki, di mana akhirnya Betara Kumara niki bersembunyi kenten gih di tempat kenten sebuah tempat pementasan wayang kenten gih, di mana Betara Kala niki yang kemudian bingung mencari adiknya niki. Atau Betara Kumara niki kemudian duduk dan menonton wayang. Serta Betara Kala niki yang memakan gitu nggih, memakan sesajen atau banten yang ada di pementasan wayang tersebut. Nah, Kang Rai dikatakan niki nggih, anak-anak yang lahir pada wuku wayang dianggap memiliki male atau beban spiritual. Nah, untuk menetralkan male tersebut dan melindungi anak dari ancaman Betara Kala kenten nggih, wajib dilaksanakan upacara wayang sapuh leger atau perwatan menggunakan sarana pementasan wayang dan tirta khusus. Nah, Kang Rai, selain nike, Tumpak Wayang niki juga sebagai pemujaan nggih terhadap seni wayang juga nggih. Nah, wayang dan sarana kesenian yang dipuja pada Hari Tumpak Wayang niki dimaknai bukan sebagai benda mati kinten Kang Rai nggih, melainkan simbol tuntunan hidup dan cerminan dari Sang Hyang Widiwasa yang memainkan lakon kehidupan manusia. Di mana di sini lakonnya yaitu perang antara sifat dharma dan adharma. Nah, Kang Rai, informasi puniki diduta kutip dari bimashindu.kemenak.go.id dan juga dari pemkatbuleleng.go.id. Inggih Kang Rai, masyarakat umum melebas duta pacang wali niki nyarangin Kang Rai. Tetap setia 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Mesabatan Api. Mesabatan api utawi siat api inggih punika tradisi kuno sane unik ring Banjarnagi Desa Petulu Ubud sane kelaksanayang serahine sedurung rahine suci nyepi nepek ring wengi pengrupukan. Ring tradisi puniki para yowane utawi krama lanang saling sabat nganggen bal api. Tradisi mesabatan api puniki biasanya ne kemargiang ring catus pate nganggen kaun kelapa sane ketunjel kantos dados bal. Api ring parikrama puniki pinake simbol sarana nyuciang raga ngicalang utawi ngelebur parilaksana nenten becik utawi sifat butakale sane wenten ring buana alit miwah buana agung. Kandugi preside ngemetuang rasa pesawitran, rasa menyamabraya, taler ngicalang krode utawi gedeg. Mangde krama preside ngelaksanayang catur brata penyepian antuk pikayun sani suci tur ening. Sedurung perang api kekawitin, para yowane ngemargiang pemuspan, raris kesiratang tirte oleh pemangku. Mangde preside ngicalang emosi, setunggil taler keolesen pamor, pinake penaweng panca bayi. Jadi astun kecengak ekstrim, disampune acara puput kemargian, para pemilat nenten-wenten rasa sebet utawi gedeg. Sami pada pekedek pekenyum, raket mesawetre sekadi jati mula.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Gender Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kondeng Cerangin Perumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali akan meraih muali membawasan ini tumpak wayang. Yes, kadi yang Duta sampaikan tadi, yes, secara filosofis niki kisah Betara Kala yang mengejar Betara Kumara niki secara filosofis, nggih, filosofis niki merupakan sebuah pesan, nggih, kepada manusia bahwasanya hidup manusia selalu dikejar sangkala atau waktu, di mana manusia lahir, hidup dan mati. Manusia selalu dikejar oleh waktu. Nah, di hadapan waktu, manusia amatlah kecil dan kerdil, tidak memiliki daya untuk melawan putaran waktu. Namun, kita tetap bisa nikingih memanfaatkan waktu dengan efisien. Walaupun kita tidak bisa melawannya, tapi kita bisa memanfaatkannya. Nah, niki yakide tips-tips untuk memanfaatkan waktu dengan efisien. Yang pertama, niki akan rai bisa membuat skala prioritas. Nggih. Pilihlah tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, atau yang paling mendesak ditaruh paling atas. Kemudian bisa juga niki kerjakan sesuatu yang sulit nike, dilakukan dengan fokus, nggih, fokus sekitar 30 menit, 25 menit, lalu istirahat dan kerjakan hal lainnya, kinten. Nah, kemudian agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, kita juga bisa niki mengerjakan tugas yang paling sulit atau yang paling berat di awal hari. Kita menjalani hari niki saat energi dan konsentrasi masih penuh. Lalu baru kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas atau pekerjaan yang tidak lebih sulit atau yang lebih ringan, kinten nggih. Kemudian supaya bisa kita memanfaatkan waktu secara efisien, kita juga bisa matikan ponsel, batasi juga penggunaan media sosial agar kita bisa fokus pada pekerjaan tersebut. Dan Deduta sarankan juga akan rai untuk hindari multitasking atau mengerjakan banyak hal sekaligus, karena niki dapat membuat akan lagi bingung dan malah membuat kita tidak fokus nge. Dan yang paling penting akan rai, jangan lupa untuk tetap sediakan waktu untuk istirahat, karena tidur dan istirahat nike adalah hal yang penting, dimana kalau kita tidak istirahat yang ada kita capek, lelah, ngantuk, dan itu juga berdampak dimana kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah kita susun prioritasnya. Nggih, Kang Rai mesanakan dumun. Male bos deduta pacam wali niki nyarangna Kang Rai. Male bos ringgalah jam kutus ngantos jam sieu deduta pacang buka sesi interaktif. Kita akan membahas niki terkait dengan pemanfaatan waktu yang efisien. Deduta ingin tahu bagaimana Kang Rai mengatur waktu niki untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nggih, siapa tahu kita bisa saling sharing niki. Nggih. Hai, ingin akan raih masanakan dumun. Malibawas dari Utapa Camwali, nyarang akan raih tetap Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakerdendra konsumsi Pertalite di Bali berpotensi melampaui kota yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2026 apabila tidak diikuti pengendalian konsumsi. Maka ancaman ini menjadi perhatian menjelang libur Natal dan Tahun Baru ketika mobilitas masyarakat dan wisatawan diperkirakan meningkat. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan Pertamina terus memantau kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat sekaligus menyiapkan pasokan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pada akhir tahun. Berdasarkan data yang disampaikan Ahad, realisasi penyaluran Pertalite di Bali hingga tanggal 30 September 2026 mencapai 4.239.187 kiloliter. Angka tersebut setara dengan sekitar 74,4% dari kuota tahunan sebesar 5.697.778 kiloliter. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.